0: Daya tahan tubuh adalah hal yang perlu kita jaga. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjaga kesehatan tubuh kita, antara lain, makan makanan bergizi yang seimbang, istirahat yang cukup, perbanyak minum air putih setidaknya 8 gelas per hari, rutin olahraga, dan pilih multivitamin tambahan yang aman dan baik untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita. Habutop, obat herbal Ramon Arab yang paling top. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, baik dikonsumsi di setiap hari sebagai suplemen makanan tambahan untuk menjaga kesehatan dan kekebalan tubuh Anda. Yuk, kita mulai pola hidup sehat kita dengan alami dan aman dikonsumsi.
1: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek.

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Li Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Oh. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol.
1: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, dua lagi 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
6: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Ladang Dutek Saporete ya. SMS ya sudah digoyang ya. Iya, buat balane Setara yang saat ini lagi punya keluhan seputar mata. Ya, mata glaukoma, mata katarak, mata minus, mata silinder, terus mata merah, mata iritasi, mata berair, mata gatal, mata pedih ya, penglihatan kabur, rabun dekat ya, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama V Mata ya. Iya, ini satu paket ya. Iya, vitamanya diminum sehari 3 kali. Iya, sekali minum 2 kapsul, terus V Matanya ditetes ya. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Setara Paramon. Yuk di sapa lagi ya, mau gabung di 352888. Halo pagi Balane Setara Paramon.
1: Halo juga, pagi juga.
0: Selamat pagi.
1: Ya, Balane Setara Paramon FM.
0: Yuk.
1: Dute
0: Saporete. Nemen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
1: Maria,
0: kabarnya baik. Baik. Di sini ya mendung enggak, panas juga enggak ya.
1: Iya. Anu Mbak, request lagunya.
0: Request lagunya apa nih?
1: Sebuah janji dari
0: sebuah
1: Evita Mala.
0: Janji Evita Mala, Kiki Bakpao. Selamat iya, pagi Kiki Bakpao.
1: Jadi lagunya itu
0: sebuah
1: buat,
0: janji
1: buat Wong Kai lah.
0: Wong Kai dengan di Wong Kai nih.
1: Iya, Wong Bangkana sih, Bang Wetan.
0: Iya, Bang Wetan. Ya, Mbak iya. Dewi Pacul, pagi Mbak Dewi Pacul.
1: Iya, Mbak Dewi Pacul lah. Selamat pagi, salam kenal ya.
0: Iya.
1: Iya, salam-salamnya Mbak.
0: Buat siapa?
1: Ya, salam buat Kang Mukhtar, Odong-Odong, Mama No, Dede No, selamat pagi.
0: Iya.
1: Iya, terus buat anu ke Mama Kiwi Kang Sawut ya. Mama Wajra Munok Maselia.
0: Budi Emut, pagi Budi
1: Emut. Iya, Budi Emut, pagi.
0: Iya.
1: Kang Doli, Mbak Nia Bogaris, Mbak
0: Nia Bogaris.
1: Iya, Mbak Dumi Laila.
0: Iya.
1: Iya, tadi ada Kang Parjo ya.
0: Kang Parjo,
1: iya. Kang Jasa.
0: Kang Jasa Kerajum.
1: Mama Suwede ya.
0: Iya.
1: Selamat pagi. Iya, terus buat Ibu Ida Martoloyo.
0: Ibu Ida Martoloyo.
1: Ibu Rauh,
0: ya, Mama Dinda, pagi Mama Dinda.
1: Oh ya, Mama Dinda pagi juga. Mama Lani para
0: kecil. Mama Lani ya. Ya,
1: selamat pagi Mbak Rina, Mbak Dinda, Teh Bojak, Teh Darwati,
0: Bunda
1: Jaki, Kang Ahmad, Mbak Ani.
0: Iya.
1: Buat Burini,
0: Burini,
1: Pak Budiono ya. Umi Abiba, Pak Dekutro.
0: Mbak Febi Bel, pas pagi Mbak Febi Bel, pas.
1: Iya, Mbak Febi Bel.
0: Halo Mbak Nani, halo Mbak Nani.
1: Iya, selamat pagi.
0: Iya.
1: Iya, terus.
0: Terus buat siapa lagi? Halo Mas Abik. Selamat pagi Mas Abik. Iya, Mama Dia, pagi Mama Dia.
1: Mama Dia, buat Mama Dia, buat
0: Dede Kaila.
1: Iya, terus buat Mama Alisa, buat Mama Agus.
0: Halo Puji Mahmud.
1: Iya, halo Puji Mahmud. Selamat pagi.
0: Iya.
1: Terus buat Mbak Eka Tonjong.
0: Mbak Eka Tonjong.
1: Iya.
0: Iya.
1: Mama Regani, Mama Kilawarti, Kapendi.
0: Iya.
1: Ya, terus buat
0: buat siapa lagi? Wataslim.
1: Baik, baru Mas Hendro.
0: Bu Hodijah, salam 2 kapsul.
1: Iya, Bu Hodijah, salam 2 kapsul. Selamat pagi.
0: Iya.
1: Iya, terus buat siapa lagi?
0: Siapa
1: ya,
0: lagi yo, Kang?
1: Iya.
0: Wis ngebleng, nggo kabeh bae e Balane Setara ya. Iya. Mama Dia, terima kasih Mama Dia. J.
1: Iya, pengen bahasa aja karo Mas Awang.
0: Bahasa aja karo Om Awang Purini. Selamat pagi Bu. Purini ya.
1: Iya, Purini ya.
0: Iya.
1: Iya. Kayak Cici Cineman siapa ya? Manisa ya.
0: Yo, Mbak Nisa ya.
1: Ya, selamat pagi semuanya.
0: Yuk.
1: Spesial buat Mbak Ria, semoga sehat selalu. Semangat.
0: Amin.
1: Selalu.
0: Semangat dong. Yuk. Iya, iya, iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak cincing.
1: Jos.
0: Teman, terima kasih. Ada Kang Handoko di Losari Brebes ya. Halo. Pagi Balanestara Paramon.
2: Pagi Mbak Ria, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat. Rawan Kalimantan Mbak Ria. Rawan Ayu Kalimantan.
0: Rawan Ayu Kalimantan ya.
2: Iki Ami Mbak. Selamat Mbak.
0: Jam pira ya?
2: Oh.
0: Tengah sang apa ya?
2: Ya Allah, bolang maling.
0: Apa? Ya jam sang apa? Jadi budi malah jam sang. Ya kan tapi bolang ya. Bolang ya, senangnya bolang ya budi.
2: Iya. Iya. Balmalan balik balik gue bikin yang gue kondangan balmalan langsung balik.
0: Ora kan kayak rotene nyong Pak Simpak Wi. Aring Mbak Siro, sing Mbak Siro, aring Busri ning kae Taman Karisma.
2: Oh, ini?
0: Karisma, Taman Karisma.
2: Oh iya, ana iya.
0: Ketemu Kang Teddy Mama dikunti kae Kang Teddy, Ami.
2: Iya. Heeh. Oh. Padahal ana Mbak Siro mana-mana balik.
0: Ya, Mbak Siro malah ora mama mi ayam nang Busri.
2: Ya, wis bener. Wah, iki Mbak.
0: Ya to memang am nang Pawi ya, dinine Mbak Siro ora maem. Iya. Mi. Ami. Waduh. Halo Mi. Ala protol. Halo Ami, nang ning nung wis kek. Walah dalah. Wis mudun Mi. Ora gelem mudun kek. Mi. Nah, tak duduknya sih kayaknya Ami, ora apa-apa ya. Halo Ami. Ya wis, iya. Laka Laka bane ya. Pimen. Matur suwun ya Ami, bakal mandi sama Umi Lela ya. Balik jam sang Ami, bentol ya. Iya, bolange lo. Ya Rabin, arane pi pasukan bolang ya. Senengnya bolang. Pimen Kang Daryono, anak tawone jadi ngangung ya. Ya budi warik nemen ya tak iya. Iya walek ya. Iya Natasha halo. Bunda Ratu. Pan dulang maling ode. Dong dulang kan makme akeh ya. Kak Ruli Rusli juga selamat pagi. Terus Mbak Siva, halo, ini toh dibalik sing senengnya mama nek nyong esok kemringokan, ini toh ternyata toh, iya, terima kasih untuk Kak Piol, pagi Piol, terima kasih Piol. Oh ini toh iya. Mama Yanti wis dicatet ya. Jarine pan online Mama Yanti ge. Iya, pemen sak rajum. Iya, single dinangan cani nyong esok ya. Iya, Kang Teddy Mama Dewi Kunti tapi nggak pamitan sama Mbak Yu sama Mbak Ria. Iya.

yang selalu monggol ya. Iya, Kakak Nadia juga ya, yang ada di mana tadi ya, Kakak Nadia ya. Iya, ini yang lagi LDR-an sama calon ya. Iya, calon bojo ya. Iya, LDR-an lagi di Taiwan. Iya. Minta disemangati, sudah disemangati ya. Iya, sudah disemangati dari sini. Okay. Pimen Puji Maria, jangan lupa Medang torak lale no, Medang ya. Iya, Medang Budek Mut ya. Medang Budek Mut. Pokoknya di Medang ya, Dek ya. Kak Nuridin, salam buat iya, Mas Nopal Takyun ajak lalen kokon Madang ya. Kayak Mas Nopal Takyun kayak ajak lalen Madang hidup Madang ya. Sebuah janji digeser

Seruput ya. Kok dilihat maning kok nyeruputnya Mbak Yustina. Mbak Yustina kayak lagi nginggeng, kok timbilen kok Mbak Yustina ya. Ya pegawainya nginggeng ya.

Mama Ica dineke kayang fresh nemen. Iya. Ya kudu fresh ho. Ya fresh enggak dina ce ora dina ketok. Pasukan trelep jeger Kang Adi Dados juga selamat pagi. Kayak Mama Ica be lagi nyambi ngelayani ya. Iya, sayuran kayak nyambi nonton tul-tul lo Mama. Tul-tul ya, ditul-tul ya.

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
2: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
2: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
2: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul RT 30 RW 7 nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
5: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
6: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
5: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
6: Iya jeng.
5: Wis, maring Primco Ferry bahen, cabangnya juga akeh. Seradadi anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kok. Terus penake neng Primeco Ferry Pitulas angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono dijak baen mayan lo jeng oleh prele.
3: Sampean butuh dana sing gada, teka bae, ning Primeco Ferry Pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primeco Ferry Pitulas Bumiharja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primeco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primeco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primeco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primeco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primeco Ferry Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primeco Ferry Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
4: Primeco Ferry Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
0: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Pendengar, sekarang saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu dengan siapa namanya? Alamatnya dari mana, Bu?
2: Ibu Gustini dari Pawindan RT1 RW3 Bunirasa.
1: Ibu Gustini mengkonsumsi menggunakan obat herbal Vitama. Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu?
2: Ya, sering mata perih, mata berair, mengganggu aktivitas, mata kunang-kunang, dan kena kepala sering sakit. Saya mengobati dengan Vitama, mendengar iklan dari radio. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saya mencoba beberapa kali beli, udah habis 3 botol. Alhamdulillah sekarang udah normal lagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Agustini. Ibu belinya kemana?
2: Ke agen yang terdekat.
1: Iya, agen yang terdekat. Pesan-pesan untuk yang punya keluhan seperti Ibu Agustini.
2: Untuk yang punya keluhan seperti saya,

0: Terima kasih Bu Agustin.
1: Ya, sama-sama.
0: Maaf diganggu waktunya. Nah, demikian tadi hubungan lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat, nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1, sebelum Buruk Dubur, Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramount FM Tegal, Dangdute Saporete ya. Ya, Ria Jenaka masih terus menggoyang Balani Setara ya. Iya, di Pagoda Paramount Goyang Dangdut ya, sampai di 10 pagi. Yuk di sapa yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balani Setara Paramount.
1: Halo.
0: Saporete. Saporete nemen.
1: Bukan protot.
0: Ih, ngati ya ta. Ngati. Ngati sih. Singkati online Budi mah iki protol nasisan ya.
1: Ora penak tulang maning. Sahan. Ketik nih foto lah ta. Ini pasrah lah.
0: Ini pasrah.
1: Jebule mulu.
0: Lah nyong bi ora ngerti ku, jebule Budi. Asli. Iya. Ala. Hadir ya.
1: Apa tak?
0: Eh.
1: Sungkan nemen nih toh.
0: Sungkan nemen.
1: Kan balik ya toh.
0: Iya, so balik kok Yan.
1: Iya, telat mana.
0: Balik ya, balik terus.
1: Pulak ya apa panan karo nyanyu. Akhirnya nggak rame paruan toh.
0: Oh, si Oli ngonong. Oli.
1: Kerayu mandore lah.
0: Oh, di. Rayuannya maut berarti ya. Rayuannya maut ya.
1: Namun
0: Kasuri hadir Budi.
1: Ya om, gak ada mamawin ya.
0: Wah, Budi bisa nembe anjuk loh.
1: Lah.
0: Lih asli.
1: Bukan aku pengen seruduk pun sih.
0: Ah, seruduk kok nyong uja kok.
1: Ngertinya memang merontok.
0: Iya, Ajeng Ratna pagi, Ajeng Ratna.
1: Iya,
0: Ajeng Ratna. Selamat lagu pagi nih. Alvin, apa lagu nih?
1: Lagune apa
0: sih Budi?
1: Ya?
0: Oh, lagu
1: iya. Bo, jadi benci.
0: Cinta jadi benci.
1: Iya.
0: Bolange nyampe jam pira sore kayak Mama
1: jam
0: Lani.
1: Sangat.
0: Iya, heeh.
1: Ayo kok jam sangat.
0: Iya, jere bojone pada piak-piakan ya, woi.
1: Ora lah.
0: Ora.
1: Dijamin. Oh.
0: Iya, dijamin tidak piak-piakan ya. Iya, sedurunge bolange sangoni disit Mama Lani. Wi mesti.
1: Pirang-pirang ya.
0: Dah, apa mikir cinta jadi benci?
1: Iya.
0: Cinta jadi benci. Benci. Iya. Tapi cinta kalau benci bedanya tipis loh ya.
1: Sih bisa.
0: Iya.
1: Mau bisa beda kena gue tak?
0: Kalau bisa. Waduh. Orang. Bisa cinta jadi benci lah kah ya?
1: Anak pernah dibuat loh.
0: Cinta jadi benci.
1: Norma baik ya.
0: Oh lah. Adir. Coba lain coba. Tak. Iya sih kayaknya. Ceri, M. Alfian, Ceri hadir. Oh iya, Nur Paijah, anak cinta iya. Jadi benci.
1: Salamnya ini ke Om Kasnur ya.
0: Bener-bener cinta kan maksudnya kan ya. Ya kan mulanya kan iya. Tipis bedanya ya.
1: Yang bubuk.
0: Iya.
1: Ya tergantung juga sih.
0: Iya,
1: kita.
0: Iya kayak kue.
1: Mama Wiwin ya.
0: Yo.
1: Mama Ikma.
0: Iya.
1: Mama
0: iya.
1: Mama Lani.
0: Mama Lani.
1: Mama Nadia,
0: Piol, pagi Piol. Budek imut.
1: Kok nampak angel
0: ke? Angel ya.
1: Pepe-nya jadi cilik bener ya?
0: Iya. Kayane iya, kayane. Iya, Kang Jinal. Kang Jinal dia cari mut. Halo, mut. Iya, Pusri, Mbak mut. Mut. Iya.
1: Sing penting aja mumut.
0: Ayo mangkat.
1: Bolong.
0: Terus panaring
1: aku balik.
0: Terus panaring di.
1: Kapan balik jam dira?
0: Iya kok. Budi mut apa Sahrul kowe?
1: Iya, apa Sahrul. Balik jam dira, Bah.
0: Bu Ida Martoloyo pagi Bu Ida Martoloyo. Ya. Apa Sarul jare Budi wingi mampir nang Busri aku dongen pan mampir tapi wis sore. Ya iya wis awan ya gari sorene lah. Iya, si pan awan baik.
1: Busri.
0: Iya, Busri.
1: Mantap ya ta.
0: Mantul.
1: Iya. Heeh. Ami.
0: Ya.
1: Madu karo Melela ya.
0: Iya.
1: Mbak
0: Feby Bell pas. Iya, Kang Cinal Jahit, Kang Sayon J,
1: Mbak Hene Ayah,
0: J, terus apa lagi?
1: Mama cantik,
0: iya.
1: Mama Ayah ya.
0: Iya, kayak berarti pan balik awan, Bude.
1: Iya, tak jam 10 wis ngomah ta.
0: Mas ngelir, terus pan ngering di.
1: Tak tergantung entah.
0: Oke, baik kan neng si nyong urung bisa jawab ya. Kok tak kabari wis ya. Oke. Okay. Nanti aku kabari. Ya makanya kok tak kabari. Kak, oh, Kang Doli pagi Kang Doli.
1: Iya Kang Doli pagi.
0: Ada jadwal. Ada jadwal ke hatimu.
1: Kupa.
0: Mana ya loket itu? Ah, la dados kayak nyong ora dijak budek. Nyong ora dijak. Jare ngono nyong ora dijak budek akhire nang studio karo Abah HM kae. Heeh.
1: Lah
0: dijak ora gelem. Iya. Iya, kue mut. Ya bukor. Mbak Mudia, Mbak Eka Ningsih, Mama Yanti.
1: Iya, Mbak Eka Ningsih, Mama Yanti.
0: Mama Yanti ke pelanggan Habutop. Oh, ya, iya. Sing lagi nonton.
1: Semoga sehat selalu ya.
0: Ya,
1: Terus go kaeta.
0: Siapa?
1: Bawati Sikom.
0: Mama Uu.
1: Mama Uu.
0: Iya, Mbak Rina.
1: Mbak Rina
0: hadir. Iya, terima kasih Mbak Rina. Iya. Iya, Mbak Ato karo Mai. Mai, iya Mbak Tari Dungteng. Iya. Iya. Terus apa lagi?
1: Mbak Wikan Danu.
0: Mbak Wikan Danu pagi Mbak Wikan, terima kasih.
1: Terus, Omajet
0: ya.
1: Lagi Manyun.
0: Iya, Manyun Bani ngapa?
1: Beteka.
0: Nembe teka.
1: Iya.
0: Oh.
1: Bangsawan.
0: Biasanya biasanya esok.
1: Ora tahu.
0: Oh, ala dalan. Kayak malu balik awan, Kye.
1: Ya orang betok kok balik awan
0: sih. Mudia, Kak Mudia, selamat pagi, terima kasih. Mudia. Kang Teddy, Mama Kang Dewi Kunti.
1: Pagi sore, Ta.
0: Iya.
1: Oh, iya. Mbak Dewi Kunti. Karo adine sapa ya, Ta?
0: Arane Umi Ii.
1: Umi Ii.
0: Oh, iya. Umi Ii. Ya, selamat pagi Umi Ii. Halo Umi Ii.
1: Umi Ii.
0: Iya,
1: Mengipas ketemu kabeh.
0: Iya. Sampai jam 5 ya, bisa nyong mangkat jam 5 esok. Nanti jam 5 bengi. Luar biasa, bleh. aduh, dasar Ria jenaka, bunga-bunganya pasukan bolang ya. Iya. Radu semuanya. Aduh, Kang Parto pagi Kang Parto. Ya, nyong wis.
1: Iya,
0: Mbak Asifa, Mama Zira. Cari Kang Parto nyong wis wurung apa durung ya? Iya.
1: Durung lah.
0: Wis apa durung? Urung ya, iya. Ur pagi ur.
1: Iya, Mas Ur pagi.
0: Abi Pangestu sudah tidak ya, Abi Pangestu ya. Iya.
1: Iya, wewe.
0: Terus siapa lagi? Ah, Wakulkas, pagi Wakulkas.
1: Oh, iya, Wakulkas.
0: Wingi wis ketemu ya Wakulkas. Ya Kang. Oh iya, iya. Ajeng Ratna pagi, Ajeng Ratna. Iya, terima kasih. Terus Bu Ida dijak Bu Ida ora dijak budekmu.
1: Ayo Bu Ida.
0: Iya, wingi mono Bu Ida wis balik kok. Wis aa.
1: Orang teni aku sih.
0: Ya kowe. Tapi kan akhirnya ini Bu Sri kan ketemu karo Mbak Siva karo Mama iya. Zira. Yes.
1: Yeah.
0: Ya rumah tiru-tiru. Ya kudu ya ke. Zira. Yes.
1: Gimana sih Bang Gili?
0: Ya orang lah, kasih ngomong nyong pengen sih ngomong budi ya. Zira. Yes. Ya. Jasak Raju mulut tak lurik tak mau dilap-dolop. Kangen ya sama Jasak Raju ya. Kangen ya.
1: Jadi kelingan lagi nang Mbak Wikan.
0: Iya, Mbak Ella pagi Mbak Ella.
1: Oh, iya, Mbak Ella. Jadi kemarin Mbak Ella tak?
0: Iya, kapan ya?
1: Oh ya lah.
0: Ya, ah.
1: Komo nowes.
0: Ya, siap.
1: Ya sarek layun.
0: Jasak Rajum, pagi Sak Rajum ke langsung lutak-lutak Jasak Rajum. Iya, selamat pagi Mbak Ria, selamat pagi Ella. Iya, sake. Pada penasaran karo Jasak Rajum wingi ya, Mbak.
1: Iya.
0: Siapa ya sing penasaran ya wingi ya? Oh Amel. Ya Mbak Amel yang semingkir. Iya takon jare sing arane Jasak Rajum kayak apa ya, sih? Apa? Bu Ida wis nyawer pirang-pirang budekmu ora teka-teka. Ya.
1: Nyuwi lah kasih nyawer opo.
0: kabe bae ya. Ayang atun lah kabane iya mbok tumben ki ayang atun. Iya, wakul kas Mbak Ria, moga tetap semangat sehat ya. Iya wah.
1: Harus so.
0: Harus semangat ya. Iya. Heeh.
1: Spesial ngonta ya.
0: Ela ta ora penasaran karo jasak jare ya wis weruh ya.
1: Saiki berubah.
0: Iya tambah enom.
1: Tambah enom lah.
0: Iyalah, tambah enom. Dok wong ta tambah tua ya.
1: Kita tambah kenceng ya.
0: Iya dong enyong, kayak enyong loh kan ndak enyong. Kita tambah tua. Iya, tambah tua. Dong dasak tambah enom. Iya, tambah enom klenom wis ya. Tambah klenom. Wis enom klenom. Ayo wis.
1: Ya wis.
0: Iya. Jasa kawin muda bener eh.
1: Bundane Nabil.
0: Bundane Nabil ya. Iya. Nje.
1: Wis.
0: Iya, kecret wis ya. Iya, ketelan Ami miki mi, ketelan Ami mi uwer yuh engko mangkat ajak lalan but lah.
1: But.
0: Iya, ya kowe nyokangan gemblonge Mbak Ela ya.
1: Iya,
0: Pak. Yes. Ya wis.
1: Titip nomor.
0: Kadang wis bali kok WA WA ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Yo.
1: Ye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos. Terima kasih Budek Mut ya. Seci maning yo. Iya, Kang sapa iki Kang Durma turu pagi Mbah Hos. Salam kanggo kru Panca Alam sing ana nang Karawang. Spesial kanggo Mbah Hos. Terima kasih. Ya kru Panca Alam nang Karawang.
2: Halo pagi.
0: Halo pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saporete teman-teman.
2: Aku radione mati, Mbak Ria.
0: Bisane.
2: Radione mati.
0: Bisane mati. Oh,
2: lagi ngambek radione lagu Pamit.
0: Iya lagu ini.
2: Berpisah di ujung jalan ya. Salam kok kabeh.
0: Wala. Ya.
2: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum. Jos. Matur nuwun ya Mama Lani. Ya, radione lagi ngambek ya. Do sering nemen nih semati kayak kue Mama Lani eh. Iya tabok iya lagi ngarep lah lagi ngarep. Wis ya wis song wis loro ya wis ya cukup dua saja ya cukup dua saja. Durmat ya rane Kang Durmat turu deh. Pegawane turu berarti Kang Durmat keke ya. Lah, tembe tangi turu maning. Tembe tangi turu maning. Alah, dalah. Mama Yanti gue ya pelanggan Habutop nyondong tumbas Habutop nang apotek Nulung Farma Mbak Sineng Kertasari nji. Salam sehat ya untuk Anda para konsumen Habutop ya. Iya para konsumen Vitama ya. Pokoknya para konsumen produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Pimen Kang Durmat dia sampein kayak ngegrek baik Kang Durmat. Mama Lani barang Wismudun. Barang wis mudun pimen Mama Lani, barang wis mudun lah radione urip mbak. Radione berarti mati urip ya. Mas Uwer pimen aku pan dolan mono ah engko dolan ari ngendi? Ya, Mbak Ela, Mbak Ria oleh salam sing Ibu Siti. Waalaikumsalam. Salam kembali untuk Ibu Siti. Lama tak jumpa ya. Ya kayak ngelawas nemen kayak ya. Lawas ya ora ketemu Ibu Siti ya ibune Mbak Ela ya. Iya kapan ya mono ya? Studio po Mas Uwer ya embu bae nyong madong omongane Uwer ke kayak orang ngandel ya. Ya dip. Orang ngandel. Mbak Atun aja gugupe Om Do pancen Mbak Atun. Ora dong omongane Uwer mah seujung kuku pun aku tidak percaya ya. Cinta jadi benci ya.
3: Satu tembang manis terbincis.
0: Tapi kira sapi ge sing kok ngrem

Mbak Ella, iya, lope sekebun, lope-lope, Ali, lope-lope ayang atun, lope-lope, lope-lope, ya uwer jare itu lagu kupo lebut, iya ngaku, ngaku nenemen sih, atun wong taruh pagi atun.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa, alamat Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Sebelumnya mata saya sakit, terasa pegal sampai sakit kepala. Bahkan untuk melihat sinar terang di malam hari terasa sangat perih. Kemudian tidak sengaja saya mendengar iklan di radio Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Kemudian saya membeli di apotek terdekat. Setelah minum Vitama beberapa hari, alhamdulillah mata saya terasa membaik, pegal dan perih berkurang, dan mata terasa bersih. Untuk pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramun FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau Sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
0: Produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
4: Tara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Ngapa yon?
1: Halloween party. Garuh PC matamu bar dikopi uang iki. Gara-gara panipuri.
0: Iki lho ono leleh khas Malang. Jenenge lapis kukus tugu Malang. Iki enak. Empuk, gurih, nikmat. Oke. Bukan kuabil.
1: Iya, roh. Roh aku iki enak. Sing enak nyawang cengalmu. Tengang ta.
0: India, Cuk.
1: Sarukan nangis dulu kowe.
0: Hah? Nyapa? Disakiti kajol.

0: malam.
1: Mak, mak, lagi nganggur orang, mak?
0: Anak apa, pak? Mama lagi nyantai ke.
1: Tolong, mak, cabutin rambut putih ya, bapak.
0: Pegawain apa? Ya wis, menek. Endi sih, pak? Laka-laka rambut putih, kak.
1: Idilah, kue, mak, sing kaca bekaton, kak.
0: Saya tidak weruh, pak. Matanya bureng.
1: Astagfirullahaladzim. Wis kemremet nemen, mak, rambutnya kegiyen, om. Mulane, engko mlayu nang apotek tuku obat herbal mata pitama. Endah bening maning penglihatane.
0: Iya, pak. Yuk, tuku saiki. Kih, duwite.
1: Tumben nyekel duit, mak.
0: Anu, lorot nang dompet sorbantal.
1: Duwite bapak, mak. Giliran masalah duit weruh nemen. Bajur kok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat, sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat, Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4 RW1 Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto. Alamat RT7 RW2 Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeng Andin. Mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
5: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
4: Oh, ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
5: Iya jeng.
4: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh. Suradadi anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak baen, mayan lo jeng oleh prelek.
6: Sampean butuh dana sing dada, teka bae, ning Primkoperi pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primkoperi pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primkoperi Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primkoperi Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primkoperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primkoperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primkoperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
7: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
8: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ya, selamat pagi ya buat Balenestara yang masih terus setia ya. Iya, seduprak tetap mantep-mantep ya nang pagoda para mengoyang dangdut. Ya, dan sehat bersama Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Ini berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, hipotensi darah tinggi, insomnia, diabetes, kista masuk angin, asam urat, mah, diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis, ya, stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran haid, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, ya, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain ya. Ini Habutop yang isi 200 kapsul itu harganya Rp230.000 ya, terus yang isi 100 kapsul itu harganya Rp150.000, terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balenestara Paramon. Yuk, yang mau gabung lagi di sapa di 352888. Halo, pagi Balenestara Paramon.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saporeten teman
0: di. Ya ol.
1: Sehat.
0: Ya. Alhamdulillah.
1: Syukur ya. Lakune, Arwis.
0: Apa?
1: Miss call lagi. Salam ya.
0: Yo.
1: Salam gembar ya, sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Sobat Om Kasnore ya, Mak Wiwin ya.
0: Yo.
1: Oh, Om Kasnore, Mak Wiwin. Uyo ibu tekan nek.
0: Iya.
1: Kata-kata. Sobat Maping, Mama Lulu, Mama Wisnu, Mama Warno.
0: Terus Miss
1: Kamana.
0: Buat
1: KPM.
0: Miss Call lagi. Miss Call lagi yang nyanyi siapa yang dia? Miss Call. Miss Call lagi. Aduh, ini apa judul?
1: Melinda apa ya?
0: Melinda.
1: Melinda iya.
0: Apa iya Melinda?
1: Kayane.
0: Miss Call lagi. Miss Call lagi. Lagunya siapa sih ya? Adanya melebok Miss Call. Yuk lanjut.
1: Lanjut ke Sasak ya. Bapoye. Buat
0: Lupa. Buat siapa lagi Andi?
1: Buat Lupa sama mana ya? Ayu Poso ya. Buat
0: Bude, mut pagi Bude. Iya, lagu ini bisa nora ketemu ya.
1: Lagu lawas ya.
0: Lawas, iya. Miss Call lagi. Kalau enggak apa ganti Wis Ria. Ria Meli, apa ya lagu ini? Miss Call lagi.
1: Ya coba pak.
0: Ayo, Ria Wis di.
1: Iya dan.
0: Kau dong ketemu ya.
1: Iya.
0: Oh iya, ada Miss Call ya.
1: Iya,
0: Ria
1: Miss Call,
0: Ria
1: iya.
0: Amelia bukan Melinda ya.
1: Oh iya.
0: Ria Amelia bukan Ria Jenaka ya. Iya. Oke.
1: Iya,
0: sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting.
1: Jos,
0: terima kasih Andi Pagi Anten. Halo, pagi Balenestara Paramon. Waladala. Protol. Halo pagi Balenestara Paramon.
2: Pagi dangdut sepore teman-teman.
0: Oleh protol ini jasa kayaknya
2: ya Mbak.
0: Sehat.
2: Kangdulin nino semprotol nino.
0: Orang jasa kerajum kok. Ya Mbak Eka.
2: Apa?
0: Lagunya apa?
2: Lagunya Bismillah Cinta Dila.
0: Bismillah Cinta. Coba ya, dicari ya. Dulu Bismillah.
2: Salam kembali ya, selalu ya. Terus
0: amin.
2: Buat Mama Ari Papari.
0: Yo, jasa. Cerai jasa aja geger mbak, aja geger. Aja geger.
2: Aja geger, kue aja geger. Bawa protol ya kue.
0: Protol, puas, selat dasak ya.
2: Kue Kang Doli.
0: Iya.
2: Kami bakar madu milela. Terus Mama Tia, Mama Frida.
0: Iya.
2: Pak Nuri. Terus si Watri, Watri, Watri. Madam.
0: Madam. Madam Rengganis ya.
2: Iya, Madam. Bersama Uonnya ya. Pendatang baru.
0: Iya.
2: Terus Teh Agustin, Teh Cita Andoko.
0: Om Kas Nuri.
2: Iya, Om. Udah ditarapin, Om. Iya, Nyiratu.
0: Nyiratu ya.
2: Iya, Mama Ani, Pendataki, Teh Moja.
0: Iya.
2: Terus Teh Dewi. Mama Sita. Iya, Kang Ibni, Kang Wisnu.
0: Kang Wisnu, ya.
2: Iya, terus siapa mana ya?
0: Sapa
2: Mama Hikmah,
0: yo, Mama Hikmah, ya.
2: Mama Dada, Niamo Garis,
0: Kang Parto,
2: Mama
0: Uti,
2: Kang Parto Party,
0: Mbak Eka,
2: Terep Pikir,
0: Mbak Eka Lebinan ya, ya Kang Taufik,
2: Pak Taufik Wahid Hidayah,
0: Assalamualaikum,
2: ya wes, spesialnya ngembarinya ya, bareng keluarga kita selalu, ya buat Mas Erwin juga, semoga ada juga,
0: ya.
2: Buat para paramon ya, dimanapun kalian berada, berdasar sehat,
0: lagi
2: aktivitas ya. Buat Maria bersama produk-produknya ya.
0: Yo,
2: laris manis ya.
0: Laris manis, Tanjung Timbul.
2: Kita akeh, ditine ngumpul.
0: Iya, produknya enteng, duitnya kumpul.
2: Nah, jos.
0: Jos teman ya.
2: Makasih Maria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Blak Ting Ting.
2: Jos.
0: Terima kasih Mbak Eka Tonjong. Mbak Eka Tonjong, Mbak Eka Tonjong. Ada Miss Call Ria Amelia.

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT6, RW01. Sakit saya stroke, udah 4 tahun, gak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh, bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya, biar bisa jalan. Konsumsi Habutop, supaya sembuh, sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
4: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

Ramon yang masih terus setia ya. Iya, pokoknya setia nemen seduprak ya. Seduprak tetap mantep-mantep ya nang pagoda Paramon goyang dangdut ya. Ya, ada Fonny Sheila ya, yang nomor satu ya, sudah digoyang. Yang suka sama jahatnya Ati Tafid juga sudah ya. Iya, ya buat Balan Istara jangan lupa nanti hari Minggu tanggal 14 ya, kita ketemu di pertemuan paguyuban ya, Radio Stara Paramon. Tempatnya di Umkasnuri Mamah Wiwin yang ada di Lebeteng ya. Lebeteng, teng, teng, teng, teng ya. Yuk, yang sudah hadir di 085293199588 ya. Selamat pagi, ada dari siapa ini?

Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria dari Kiki MP ya, absen. Salamnya buat semuanya saja, Balan Istara Paramon, spesialnya buat Putra Krisna sama Dede Nesya. Untuk Mbak Ria matur nuwun sangat ya, sehat selalu ya Mbak ya. Amin, terima kasih. Wong Ireng juga selamat pagi Wong Ireng ya, sudah hadir. Terus ada Amrul di Purbasana ya hadir. Salamnya buat Mama Rengganis, buat Mama Dia, ada Kang Duli, Mama Lani, Budi Emut, ada Mama Alisa, Mama Hasna, buat Afurkon, Yuim, buat Mama Kiwi, Cakarajum ya, Cakarajum. Ada Baam, buat Kang Kasri, buat semuanya saja Balani Setara Paramon ya. Buat yang siaran, terima kasih. Assalamualaikum, Hadi dari Mama Anjeli. Salamnya buat Balani Setara Paramon, spesialnya buat seseorang yang ada di Bala Pulang ya. Buat penyeri, makasih. Duplatiting, Jos, Jos, Jos. Assalamualaikum dari Arjuna Slerok ya. Iya, Mama Ayah hadir. Salamnya buat Balani Setara Paramon, spesialnya buat anak aku, makasih buat yang siaran. Terus ada Sang Pujangga ya. Sang Pujangga ini Kang Ibni Abdillah yang ada di Wonosobo. Iya, siapa ya? Mimin si tiut-tiut siapa sih? Sesi esok wis numpak sepur ya Kang Ibni Deano. Ayongki juga selamat pagi ya, sudah hadir Ayongki. Mame Abdillah juga selamat pagi ya, sudah hadir. Terus ada lagi, halo assalamualaikum Mbak Ria, sehat selalu ya Mbak ya. Ini dari Mbak Asih. Mbak Asih yang ada di Martoloyo ya, selamat pagi Mbak Asih. Iya, lama ya, lama gak ketemu sama Mbak Asih. Mbak Asih Martoloyo. Mbak Amdi Kembangpang juga selamat pagi hadir ya. Pan Sinoman ya wis, selamat bersinoman, sinoman, sinoman ya. Iya, Mbak Dewi Pacul juga selamat pagi hadir. Mbak Ria semoga sehat selalu, amin. Terima kasih Mbak Dewi Pacul ya. Terus ada lagi, halo assalamualaikum Mbak Ria dari Mama Dinda di Waringin hadir. Mbak Ria Nji Mama Dinda. Terus ada lagi, halo Mbak Feby Belpas ya. Assalamualaikum dari Mbak Feby Belpas. Selamat buat Kang Duli, Mama Lani, buat Kang Parjo, Mbak Saharul, Om Kasnuri, buat Cecak Rajum, ada Ami Bakar Madu, Budi Emut, ada Bu Ida Mataloyo, buat Ayu Poso, Mbak Am, buat Awang. Terus buat Mama Gendis, ada Furkon ya, buat Papa HM, buat Mama Dia, Kang Mukhtar, buat Kang Kofidin ya.

0: Ya, terus buat Kang Akib ya, buat Mbak Ria, terima kasih. Terus ada Bu Rini bersama Pak Pramudiono juga, selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Romi Gonyel juga ya, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Ahmad Ganteng absen Mbak Ria, salamnya buat semuanya saja, untuk Mbak Ria sehat terus ya, amin, terima kasih. Terus ada Mama Ikmah, Mama Ikmah bareng Tiga Darah Manise hadir Mbak Ria, salamnya buat semuanya saja. Spesialnya untuk Mas Faiz Banu, super spesialnya buat yang selalu ada di hati, buat Mbak Ria, terima kasih. Terus ada Kang Wisnu, assalamualaikum Mbak Ria Jenaka. Ya, moga pagi ini dalam keadaan terbaik, amin. Kang Wisnu Kencana, ini Kang Wisnu di Banjaran ya. Salamnya buat Balenestara Paramon KB, kompaknya buat Bung Mogel, buat Mas Iqbal Prananda. Mas Iqbal Prananda dulu pernah ketemu di sana, waktu di sana ya, waktu sidana dadadadada. Sete Mas Iqbal ya, kemarin aku ke situ nggak ketemu ya. Iya kan, tokonya kan di sebelah itu ya, apa di depan, bukan di depan, di sebelah sebelahnya Pak Wi ya. Iya, nggak ketemu ya. Iya, kalau dulu mah waktu masih siaran di situ sering ketemu ya sama Mas Iqbal Prananda. Buat Mbak Iang, wingi ora ketemu Mbak Iang. Kursi Noman kok jarine ora, kursi Nomane nyapu tok lah. Dalah kepriben Mbak Iang, jarine pan Sinoman jebulan mukul nyapu tok Sinomane ya. buat Mbak Iang, Mama Dani, terus buat Bude Emut, Mama Lani, Mbak Nia, Teta Agustin, spesial untuk Mbak Ria, semoga di setiap asa akan menjadi realita, amin. Lagunya sudah ya, terima kasih. Aduh, plateting jos. Masa sih Bude, hanya kamu yang nomor satu. Iya, itu buat siapa itu? Iya, teh wakilin ya, teh wakilin. Ah, pret ya. Tak jiwa pret lah, penyare lah. Ah, masa, ah, bohong deh kamu. Ah, bohong nih kamu. Ipurwanto di Peserian, salamnya buat semuanya saja ya, Balenestara Paramon, buat yang siaran terima kasih. Iya, temenin pan otw balik sungonong, ngonong. Alambu ya. Terus ya oke. Ya wis, mana balik lah yang jamanis balik ya. Mama Ayu Bengle hadir, salamnya buat semuanya saja, Balenestara Paramon ya, buat penyari terima kasih. Terus ada Busri mie ayam cakra ya, selamat pagi sudah hadir ya Busri ya. Terus ada siapa lagi, assalamualaikum dari Kang Channel Jahit ya. Iya, di Bongkulon. Iya, masih terus goyang di Pagoda ya, Paramon goyang dangdut. Salamnya buat Jocok Lajum, ada Kang Doli, Mama Lani, Mama Rengganis, buat Kang Kasri, Mama Ari, ada Bang Al ya, buat Furkon, terus buat Mokhtar Odong-Odong, buat Mama Gendis Eka, buat Kang Kopidin, Kang Akib, buat Trio Pesek, terus buat Budi Emut, buat Rinil, buat Mama Frida, buat Albar, buat Mama Nadia, Kiki MP, buat Nyi Ratu, Feby, Mutrika Zen, Mbak Am, buat semuanya saja, pelanggan-pelangganku kabeh ya, buat yang siaran terima kasih. Piol, selamat pagi Mbak Ria, Piol sudah hadir ya, Piol. Iya, terus ada lagi, halo Kang Edi Dados ya, iya, pasukan grup Telap Jeger hadir. Salamnya buat semuanya saja, tak iya ya. Oke. Bentar dulu. Terus ada lagi ya loh. Di belakangnya Kang Edi Dados ada Semasa Brang nang Harkit. Salamnya buat semuanya saja ya, buat Mbak Ria, semoga sehat selalu, terima kasih. Buat Mama Lani juga ya, selamat pagi sudah hadir. Atau sudah Kang Peter, Sorry, yang ada di Pingkal Bengle ya. Pingkal, Pingkal ke singkatannya pinggir kali Bengle. Iya, selalu monitor radio Paramon FM. Selamat buat Om Kasuri, buat Bang Al, Kang Doli, buat Kang Ibni Abdillah, terus buat Edi Dados, Kang Kofidin, ada Furkon, Kang Muktar, Odong-Odong, Sayo, terus ya Kang Sayo Lobo, ada Mbak Am, buat Feby Belpas, buat Mama Hasna, halo Mama Hasna, buat Nyi Ratu, Mama Alisa, Umi Habibah, Ami BM, Ami Pakar Madu ya, Kak Umi Lela, buat Mama Deganis, buat Jeng Robi, Teta Agustin, buat Wong Irang, buat Kang PM, ada Bunda Siti, buat Astuti, buat Kang Parjo, ada Mama Lani, Cakrajum, buat Mbak Ria, Metugas aja, terima kasih. Mama Hasna, kenapa Mama Hasna? Ya, Mama Hasna, ya, absen Mbak Ria, nyong lagi nengkene, weh, waladala. Iya, jasa kerajum pagi sakrajum. Orang ngecek-ngecek sama Mama Hasna ya di nyong kangen karo Mama Hasna jelah. Lah dalam Mama Eci, Mama Eci, Mama Eci, Mama Eci, pemen Mama Eci. Iya, jadi aku ya seduprak sing esuk kok Mbak Rianji, Mama Eci. Iya. Sehat selalu ya Mama Eci ya. Mama-mama KDM semuanya selamat pagi. Terus sana siapa maning? Assalamualaikum, waalaikumsalam, absen Mbak Ria, Oma Jets. Iya, ini cuma satunya siapa? Kalau Yeni Eria itu, Yeni Eria mah kalau cuma satu tuh Ayu Soraya ya. Iya, kalau ini yang nomor satu tadi, ini yang lagi di play itu Fonny Sheila yang nomor satu ya. Ini Bu Eri ya, Bu RT Eri nang Sipayung. Selamat pagi Bu RT Eri. Bu RT Eri. Assalamualaikum kanggo Mbak Ria, jare matur nuwun. Iya. Request selalu diputer ya. Nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi. Terus buat siapa lagi pokoknya buat yang monitor semuanya ya. Iya, spesial buat kru Bolang, terus buat Balane Stara Paramon KB. Terima kasih buat sing siaran ya, duplatting jos jos jos jos. Terus ada lagi, halo Safrudi, Safrudi di Kademangan Kejiwan. Salamnya buat Kang Opik ya, Kang Opik, Kang Syukur, ada Kang Subur buat yang siaran, terima kasih. Ada Kang Topik, selamat pagi Kang Topik. Iya, sudah hadir ya Kang Topik ya. Iya, Abah Sahrul juga selamat pagi sudah hadir. Ada Om Kas Nuri, selamat pagi sudah hadir Om Kas. Terus buat Mama Elsa, selamat pagi Mama Elsa ya. Aku ya wit esok seduprak Om Bari aja. Seduprak kabeh wis pokoke ya. Anton Lawatan juga selamat pagi sudah hadir ya. Assalamualaikum. Selamat pagi dari Kang Parto hadir. Selamat kanggo kabeh bae wis ya buat Balane Stara Paramon tanpa terkecuali. Spesial kanggo wong sing lagi pada kerja, semoga semangat kanggo Mbak Ria, makasih, semoga sehat selalu, panjang umur, berkah barokah, rezekine amin. Telep jeger. Hi hi hi hi hi. Tuh bagus ya, tuh bagus Adi Permana di Karanganyar. Salam spesialnya buat ketiga istriku dan anak-anakku ya. Terima kasih buat yang siaran. Akur ya kue ya. Telur-telurnya akur ya, Kang. Iya, Kang Bagus Adi Permana. Bojone telu akur ya. Iya. terus iya. Mimin. Jarene Mimin Maeci, jarene Mimin Maeci saiki Mbak Rio soal bale karo Nyong Maning, Mimin payah iya. Iya bale lagi wingi. Iya ya Nyong ngono pas ana acara Mama Eci. Iya. Padil ya padil wis disiapna ya, wis disiapna wis pokoke ya, tapi payah penyara ora bisa. Kapan-kapan wis ya yang dilalai ya nyong anak acara sih ya. Dadi ne nyong ora bisa merono ya. Aduh. Maafkan ya, maafkan daku ya Mama Eci, maafkan enggak. Cantel lo, cantelan ya, balas sung balas. Mulanya cantelannya balayan balemani ya Mama Eci ya. Apa sih Budek? Budek ngomong apa Budek? Aku bala mama Eci kowe budi be bala karo mama Eci ya. Iya jare penyare ora bala lah penyare jare somse budhe ya goni oma padilus disiapna be ya kowe iya ya maafkan daku ngampura nemu ya Allah ngampura men mama Eci ya Allah ya wis dimasakan lah jare ya iya ayo ngampura nemen wis pokoke ya. Duh, Bimen ya. Bimen. Bude ring Ma Eci karo Ma Ugi. Iya. Nyong kelalen wis dalane. Ni Mama Eci, Mama Ugi kelalen dalane. Bude kemutan ora? Iya, Mama Eci, Mama Ugi, Mama Asri, Mama Alung. Siapa maning kono ya? Kemutan lah, iya kemutan ya. Iya, iya nyong teh memang kadang kelalen budhe dalane ya. Padahal sering mono lagi kaya, iya tapi kelalen lo. Ay ampun wis iya. Ya wis, makasih semuanya ya buat Balane Sarah Paramon yang sudah gabung, yang sudah SMS, yang sudah WhatsApp, yang sudah online, yang sudah gabung di live TikToknya Ria Paramon juga ya. Selamat pagi, terima kasih, terima kasih, terima kasih ya. Iya. Ana Kamelia, bala wis pokoknya maci lah ya, balalah bala ya, cantelan lah, cantelan. Aduh, Mama cinta, mama cinta ya kayak kue latane. Iya pancen penyare, penyare besoknya orang belenyong maning gue. Walah deh lah, walah. Iya balalah mama cinta, mama lope-lope, mama lope-lope. Ya wis ngok kapan-kapan dia peli, kapan-kapan. Nah, iya yang pasti iya aku tidak melupakanmu mama lope. Mama Eci aku saiki nang profil Uma Mewah mepet sawah. Oh, terus ke pimen. Berarti sing endi? Sing KDM mengendi ge? Kali profil. Sing lagi nyongkai mana sih? Dudut, pindah maning. Lagi nyongkai mono. Juga nyong kelalen wis. Aduh ya di Golatia ketemu ya. Golatia ketemu. Ya ya ya ya ya ya ya ya ya. Bimbing sih mama lope-lope, mama lope. Cucurup enggak mama lope-lope. Ini gara-gara mama Eci sih jadi mama lope-lope melu gendon-gendoni ya okay. Melu gendon-gendoni ya ya ding pancen ya. Ya wis lah Ria jenaka permisi ya, terima kasih, terima kasih 101.5 Setara Paramon FM Tegal dan Dutes Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kirung Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek ayu gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: gitu ya lagune. Makane rumokna bae.
1: Tanding Saporete setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
2: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Sara Paramon FM Tegal. Senin lagi. Lagi-lagi Senin. Saatnya makaryo ya, saatnya beraktivitas ya, berkutat dengan rutinitas ya, berjibaku dengan gawean ya. Mudah-mudahan tidak membebani ya, walaupun dolar naik terus, rupiah turun, anjlok. Mudah-mudahan selalu ada rezeki ya dari Yang Maha Kuasa. Amin. Yang penting kita terus semangat ya, berjuang demi keluarga tercinta ya. Ya, semangat para pencari nafkah, semoga selalu diberikan berkah rezeki yang berlimpah ya, dimudahkan segala urusan, dijauhkan dari hal-hal yang tidak enak. Amin. Iya, menemani Anda beraktivitas ada lagu-lagu Taring Cirebonan ya di Patas hari ini bersama obat herbal ramuan Arab ya. Habutop dari PT Denatur Indonesia yang benar-benar top, Marco top. Pokoknya aja salah pilih. Ari milih obat herbal ramuan Arab itu pastikan yang kemasannya berwarna kuning ya. Yang kuning ini Habutop singwis lawas ya, singwis pasti teruji. Makanya aja ganti-ganti.

0: apa tas Paramon Taringe Paramon FM Tegal ya. Nurul juga anda sampai jam 12 siang saja. Yuk ya, yuk 3528886145433. Halo halo Wilujeng siang, balanda sara Paramon FM Tegal.
1: Wilujeng siang, pata setara Paramon Taringe saporete nemen-nemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak Nurul.
0: Dalam.
1: Gimana kabarnya, sehat ya?
0: Alhamdulillah, masya Allah.
1: Bapak HM, Bapak HM nyendol-nyendol.
0: Bapak HM nyendol-nyendol.
1: Iya, yang bubay Bapak HM. Minta lagunya yang judulnya Wong Lanang Lara Atine.
0: Wong Lanang Lara Atine, kayak kue?
1: Iya, Wong Lanang Lara Atine. Tapi pate gondrong ora lara ati ya, pate gondrong
0: ora ya. Iya. Oke.
1: Salam-salam ya. Perdana buat Mbak Nurul sekeluarga. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Diberi rezeki yang berkah barokah.
0: Amin.
1: Semoga PT Denatura juga laris manis Tanjung Kimpul.
0: Amin.
1: Ya. Lanjut buat AA Purko, Kang Handoko. Terus buat Kang Deddy Dadol, Trelep Geger, nyik. Terus buat Kang P.I., Kang Mukhtar Odong-Odong, sama Mama Note. Terus buat Kang Akib, sama Cengraninya. Terus buat Pak Mandor Leman, sama Bu Nelson Mandelanya. Terus buat Ibu Roni, Bapak Asyikin.
0: Coba ngomong si Jumnya.
1: Lagi masak apa, Bu Roni?
0: Masak apa, Ibu?

0: ya oli berkat pakai nemen. Terus buat Mama Ari, Papa Nenari.
1: Lagunya apa ya Ibu?
0: Lagunya Wong Lanang.
1: Wong Lanang.
0: Lara Atine.
1: Oke.
0: Iya.
1: Kelalen Bu.
0: Kelalen.
1: Iya. Ya,
0: terus buat Mama Ari, Papa Nenari ya. Dirampok dingin-dingin empuk.
1: Asik.
0: Iya. Terus buat Mbak Nia Bogare sama Wong Irenge. Terus buat Mbak Saada sama Awang di Harjo Sarilor. Terus buat Jasa Kerajum sama Bucu Haja. Terus buat Kang Ontang Anting, Mas Bagito sama Mahilman di Harjo Sari juga. Terus buat Mama Dea sama Agus Boiler. Terus buat Mama Kiwi, Kang Sawut, Mama Wajra, Nok Marcel. Terus buat Mama Alisa sama Mas Agus di Selawi Wetan. Terus buat Ami Bakar Madu sama Umi Lelanya, Mbak Atin sama Apa Kanapinya. Terus buat yang Titinup, Mama Pingsan, Mama Lulu, Mama Isnu. Terus buat Mama Ida, Titinup semuanya ya.
1: Oke.
0: Terus buat Abah Sahrul di Beduk, Untung Beduk, Putin Beduk, Baleha Beduk, KB Tingnang Beduk, Diputel dan di Cici. Terus buat Kang Ibni Abdillah, Mbak Am Kembang Pang, Bang Al, Bang Al, Bang Al lagi ngakali ya.
1: Kayo ngeta iya. Apalagi sibuk si Noman ya.
0: Iya mungkin. Lagi ngakali ya Bang Al. Terus buat Kang Doli.
1: Iya.
0: Terus buat Kang Kasnuri sama Mawiwin, Mama Rengganis, Miratu. Terus buat Papa HM, Papa HM Nangkep Turen. Wis mangan lontong karo mie ayam.
1: Lontong karo mie ayam ya. Mantep wis.
0: Mantep. Terus buat Mama Eneng sama Mbak Bange, Mama Prida di Randu Kunting.
1: Iya.
0: Terus buat Kang Parjo, Mama Lani.
1: Iya kan, berarti orang nyontok. Apa ya? Hah? Kayak orang nogro.
0: Apa sih Mbak Nurul lagi ngobrol karena
1: di cas orang melebu-melebu. Kaya nenden biung mana nih ada beres.
0: Lagi ngobrol
1: orang teman ngecas bisa nih orang melebu ya.
0: Ngecas lagu,
1: ngecas HP Ibu.
0: Oh
1: iya, mana nih beres-beres itu biasanya nggak apa-apa tau.
0: Kita lagu itu mah ada ya.
1: Oh udah, tadi tak keret apa nih?
0: Ora, apine ya. Cuma
1: satu itu gitu. Tapi tapi orang mlebu-mlebu. Bu mikir perantak apa mlebu.
0: Terus buat Tete Agustin, yang Robi, yang Kuningan.
1: Iya.
0: Terus buat Ibu Ida Martoloyo, Bu Santo Nyong Tahu. Terus buat Andi
1: Pasyanten,
0: Kang Obidin. Terus buat Kang Darmo Bakpo. Iya. Ya wis, buat semuanya aja balane
1: parah. Amin, amin.
0: Semoga pada sehat.
1: Amin.
0: Super spesial buat Pati Gondrong.
1: Oke.
0: Lagi layani soto. Iya, makan aku Pati bisa
2: Gondrong, online. Pati Gondrong suami yang tercinta.
1: Iya.
0: Tercinta walaupun wonge ireng.
1: Sing ireng sing digoleti.
0: Tapi aku selalu di hati.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, matur nuwun Mbak Nurul.
1: Sami-sami Umi Habibah. Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak ting ting.
0: Just.
1: Yuk di belakangnya ada siapa? Halo Wilujeng Siang Stara Paramon FM Tegal.
3: Halo, Wilujeng Siang Tarlinges Orepe. Assalamualaikum Mbak Nurul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya Mbak Nurul, kabarin?
1: Baik, Alhamdulillah. Iya.
3: Lagunya apa Mbak Nurul?
1: Apa
3: lagunya? Wong ireng wis Mbak Nurul.
1: Wong ireng.
3: Iya.
1: Oke deh.
3: Salam ya. Ini gak butuh ya Bipe ya. Karena pada kondongnya. Terus Kang Doli. Bang Al, A.A. Purkon, Ami Bakar Madu, Umi Lela, terus buat Bu Ida, Cinok Titong, Puroni, Bapak Asikin, terus Jengatini, Mbak Eka Mas Anjas, Mbak Eka Tonjong, Umbas Nuri, Mama Wiwin, Bapak HM, terus Mbak Imas, terus buat Mama Ikmas, terus Jengatini, terus buat Bu Ida, Cinok Titong, Mama Fira, terus buat Pak Asifa, Mama Nunung, terus buat Pak Siro, terus buat Putri Ayam Sakra, Jeng Robi Alokis, De Agustin, Dewi, terus buat Wak Ia, Karo Aba Winine, terus buat Upi Bunyi Abila, Mama Abila, Mama Neng, Umbambang, Santo yang tahu, Mama Frida, Purini, Karo Pramudionone, Bapak Gio bareng keluarga, Pak Ina, Mbak Ami, Buang Tuhan, Mama Lydia, Kang Karto, terus buat Edi Dados, Kang Sanoyo Marti, Mama Alisa, Karo Maguse, terus buat apakah nomor siapa? 3721 stempel ya. Terus buat Kang Tawut, Mama Kiwi, Dede, Mama Kang Tatar, Mama Tatar, Karo Mama Note, Karo Dede Note.

0: Sopo?
1: Jeneng kok macane?
0: Enggak macane, macane ilang-ilang. Mabur, mabur mana tuh? Terus buat maju malu maping Mak Isno. Terus buat Pak Awang, Pak Asada, Kang Kapitin, Kang Yoyan. Terus buat Kang Al. Terus buat Kang Akib, karo Cengrani nek, Kang Sayolopo UMPM, kurangnya Bu Surip. Terus buat Abah Sahrul, karo Mama Nisa nek. Terus buat Ibu Abdillah ya, selamat pagi Mame Abdillah. Terus buat Kang Samsul, ini Ratu, Mama Anis, Handoko. Terus buat Mama Hilda, Kang Dasmat, Mbak Kang Dasmat. Terus buat Karo Mbak Anine. Terus Papa M. Terus buat ini Mama Rengganis. Terus buat ya Papa M. Terus buat
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting. Yuk di belakangnya Mbak Nia Bogares Pangka, ada siapa? Halo, Wilujeng Siang, Sarah Paramanasan Tegal.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Malinge saporet. Mbak Nurul saporet.
1: Ya hen.
3: Mbak Nurul.
1: Dalam.
3: Damang.
1: Alhamdulillah. Sehat insyaallah.
3: Alhamdulillah, semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Mbak Nurul, aku pengen apa tuh godong lompong ya?
1: Godong lompong ya?
3: Kayaknya enak ya.
1: Enak godong lompong dibikin buntil.
3: Iya, kalau enggak isinya enak ya. Enak kayaknya.
1: Godong lompong. Oke. Okay.
3: Selamat perdana buat Pak Nurul ya, sehat selalu bahagia buat keluarganya. Heeh. Enggak ada mania tadi. Manianya makasih mania. Salamnya sehat selalu bareng Wong Irengnya.
1: Oke. Okay.
3: Terus yang pertama siapa?
1: Yang pertama tadi ada siapa ya? kayaknya itu deh Umi Habibah sama Pak De Gondrong ya.
3: Terima kasih salamnya ya Umi ya. Semoga laris manis ya. Terus Kang Akel Albar ya. Terus ada Kang Peter juga ya. Kang Vi ya. Terus ada Mama Hasnah bareng keluarga. Kang Doli juga ya. Ada Mama Dea bareng waktu. Oke, siapa? Mas Agus Doilernya ya. Ada Bang Al, ada Mama Dian, Jeng Robi Anton Lawatan Agus Kawe. Ada Kang Aryo juga, ada Mama Neng bareng Mamahnya, Om Kas Nuri bareng Mamah Bilebetengnya, ada Mama Frida bareng Papa Fridanya. Ada Jasa Kerajung bareng Ibu Kuhadanya bareng si Abe Lambang Rambut Pirang ya. Ida Martoloyo, Mama Lidia, Mama Nanda Abilpon, Ibu Rauni, Pak Asikin juga ya, terus Pak Etelisin. Ada Dewi Mecahya juga, Umi Hasan, Gunung Imam Sarno, Imam Cura, Tohal Arobi juga ya, Abah Sahru juga bareng Mama Mecahya. Terus Mbak Eka Tonjong juga bareng Kang Erwinnya juga ya, Pak Maesaro, Mama Ani Songgom, Nyeratu, ada Mama Rani bareng Ajojonya juga ya, terus ada Ata Dede Ganinya juga ya, terus ada Kang Darno Bapau, Kang Rohidin Hati juga ya. Terus buat Jengat ini bapaknya bareng ibunya ya, sehat selalu. Terus Kang ini Abdillah juga sehat selalu ya. Terus ada Dewi Mecahyat, Bang Junen, Ami BMJ juga, Kang Alebar juga, Mbak Jawa, Om Awang bareng ibu keadaannya. Teh Cita juga, Mbak Mutri Sajin bareng 4 anaknya ya, Mama Anjeli juga, Kang Lidia bareng 4 anaknya, bareng Mama Jenisbonya, Papa HM. Terus Kang Ahmad Ganteng juga, Kang Edi Dados, Kang Marto, Kang Palio, Mas Kamari, Kang Selamat ya, Kang Adi, Bapak Nek Karisma, jangan
1: pikir
3: ya Kak Sembuh, Mama Nek Alisa, Bapak Nek Adi, ya. Terus ada Teh Mimi, mau Indah Kali Lini, Ami Bakar Madu, bareng Umi Lelanya ya, Kang Ibni Abdila, Mama Sini, Mama Uci, Adi Santoso juga, Pak Haji Sari Tinur juga, Mas Rendi Pratama, Ibu Santo yang tahu apa.

0: acara Paraman FM Tegal.
1: Siang, Mbak Nurul. Sehat, Mbak Nurul.
0: Sehat. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
1: Makasih, Teh. Sehat, ya, Teh.
0: Amin, ya Allah. Amin.
1: Tadi dodol gesang, Mbak Nurul.
0: Dodol gesang. Oke, siap.
1: Iya, sama-sama
0: ya, Pak
1: Nurul.
0: Iya, Pak
1: Nurul.
0: Oke deh. Iya, wis mantap.
2: Mantap ya. Sapolet dan nomor-nomor Pak Nurul juga sapolet. Sehat ya, Pak Nurul.
0: Behermi, masya Allah. Tapi
2: saya coba turun ya. Oh ya. Saya cinta teh, kumaha jamang baraya. Balia.
0: Hati-hati kang.
2: Oh iya, Mama Lani. Mama Lani, Kang Parjo, Kang Pi, Umi Habibah, Pak Degendrek, Mas Awang, Mas Aja, Caca Kacu, Suhaja, Umi Hana, terus Mama Hilman, Pak Kinto, Pak Kinto, terus Kang Kasluli, Wiwin Beteng, Kang Doli, Mama Neng Subambang, terus Bu Izamato, Poyo, wajahmu nak masa kau bisa sayang di sinter, Mama Kiwi kang sabu, terus kamu tala congco, Mama Lot Mama Seli lalemu, kalau lapas kalau jalo jai, terus Bunda Sepi, Sinta Nola, Juatu Bunda Ana, Baby Belpa, Mama Nono Kalinama, Kang Kopitin, Mama Lazia. Mama Jira, Bunda Selama Sini. Terus Anaki Jelani Lalu Lema Lasa Bandera Abah Sahro, Papa HM Pak Jaga Mali. Terus Mama Uti, Mbak Yunita. Kemarin kau udah gak Abah Doyol?
0: Enggak, Mi.
2: Ojo Boy. Terus Pak Ketu-Buketu ya. Terus Pak Atri lah bakal napi Oji Saputra. Terus kalau si Kinding si terus Mbak Titin ya. Terus Bapak M Tagusin Dewi Sendana ya Loki Jelopi dan cita-cita tuh dan Mimi Lanca Nyai Ratu Bapak Ardi. Terus apa panil ya? Lagi jatuh, kubra lecekan.
0: Iya.
2: Terus kilo kape ya, ngono ya. Apa terus apa? Mama De, Agus Bayle, Agus Bayweta, Mama Elisa. Terus Kang Komi siapa? Mama Bagas, Mama Ali, Bapak Le Ali.
0: Wa'i'ah Kuningan. Terima kasih Wa'i'ah Kuningan.
2: Wa'i'ah Abah Weni. Sehat ya Wa'i'ah ya. Selalu Bapak Wani ya. Buruan nih Pak Asikin. Buruannya paranya Bu Surip Meong. Jadi Dewi Kunti.
0: Iya.
2: Bapak Karisma, Mama Karisma. Terus Ica Ayu Sindo Dormi Piting Ayo Alpin Mama Hasna Kang Handoko Kang Samsu Tanjung Bunda Jaki Tomoja Tejarwati Mama Ani Songgol Terus Mbak Hilja Mbak Nisa Silampok Ayo Kang Upo Happy Handoko Wirya Ulun kalau Mbak Wulane Kang Zasma kalau Mbak Aline Mama Kalisma, Bapak Kalisma Kang Uwi Bebe Iya, Kang Uwi Bebe Terus Umi Hana Kang Uwi Sao Caca Tulegan Empang Ibni Abira kalau sama dia ini apa ya misalnya kalau sama ya Andi Santoso Bu Santo yang tahu Bu Lini Pramudiono Bu Siayang Cakra Atun di Ayang Cekel Mama Frida Sina Jodan Bawang

0: cazzo di ragazzo. Makasih Mbak Nolo,
1: semoga
0: Mbak Nolo sehat selalu. Makasih Pak, Mama Tidak-tidak.
1: Amin. Ya.
0: Baru buka-buka sehat ya Mbak Nolo.
1: Amin.
0: Mama Bidu kalau si Kiling sih ya Mbak. Mbak Nolo sehat selalu Mbak Nolo.
1: Insya Allah, doa yang sama juga ya.
0: Apotek-apoteknya pada lali.
1: Amin ya Allah, amin.
0: Ya Mbak Nolo ya. Semoga si sayang suami terus Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumblak ting ting. Ya. Ada aja ya Mi Bakar Madu dan juga Umi Lela ya. Apa Bemi ke lagune siji loro telu papat ya wes. Sudah 4 penelpon ya, yang lain nanti masuk lagi deh 3528886145477. Jangan lupa ya, ada habut obat herbal Ramuan Arab yang top, Marco top, yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya enggak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum, setina ping telu bae.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mahal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum ngomong

0: Literatur Indonesia Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT01, RW04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal.
5: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop, Ramon Arab yang paling lagi ngetop. Itu manjur banget itu, bener-bener manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852931999588. Apotik

0: Alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu. Alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2 RT 06 RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja Bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng.
1: Wis, maring Primco Ferry Bahen, cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kok. Terus, penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga, atau kanca simpan nyilih mono, dijak Bahen, lumayan lo jeng, oleh prele.
3: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
0: Primco Ferry Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Stara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132,

0: Ya balik lagi ya, Patas Paramon Tarlinge Saporete ya. Masih ada Habitat Obat Herbal Ramuan Anap yang top marko top, yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit dan bisa untuk menjaga daya tahan tubuh ya, supaya gak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali saja. Halo, Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal.
1: Tarlinge Saporete.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam kenal Mbak Nurul.
0: Salam kenal kembali.
1: Dari Kang Umar.
0: Umar Bakri.
1: Umar Sanu.
0: Apa?
1: Umar Sanu.
0: Oh, Umar Sanu. Senengane is.
1: Sehat Mbak Nurul.
0: Sehat alhamdulillah Kang Agib.
1: Iya. Suaranya lagi angin.
0: Iya, emang akeh wong pada ngeluh flu, batuk. Ya enggak sih?
1: Tenggorokan itu.
0: Oh, tenggorokan. Kebanyakan minum es mungkin.
1: Malah diminum es malah cepat kue reda.
0: Oh, malah sembuhnya kalau minum es. Beda-beda emang ya, sensitif. Iya. Sensitivitasnya masing-masing orang.
1: Rasane.
0: Oh, kayak kue.
1: Iya.
0: Aneh ya, biasanya ari dinungi SB malah tambah serak kerok ya.
1: Iya, mungkin sih ana rasane. Adanya kan ora sih.
0: Iya, cemeces kae apa ya? Cincau itu bagus tuh buat panas dalam, buat tenggorokan.
1: Lah aku
0: cincau.
1: Iya, cincau di mana kau?
0: Cincau. cincau mania. Duduk dong ya, kata kicau ya.
1: Iya.
0: Iya. Semoga cepat sembuh ya, Kang Agib ya.
1: Alhamdulillah, ya mudah-mudahan. Lah guna apa sih esi ditumat ya?
0: Esi ho.
1: Iya, sih mau diputar apa loro apa pira?
0: Yang mau diputar abis ini ada godong lompong ya, Tiko Mala. Disuka sekali sama Tete Agustin yang ada di Kuningan.
1: GPW.
0: Apa?
1: Apa ya?
0: Apa?
1: Tetap demen,
0: oke. Beli bisa dihilangkan.
1: Iya. Ini siapa sih?
0: Yang versinya siapa maunya?
1: Yang rada-rada baru.
0: Oh, yang rada baru ya. Coba aku cari. Iya. Tetap demen. Still loving you. Tetap demen.
1: Orang paling ganti-ganti.
0: Iya, wes pokoknya si Cibe tidak bakalan bisa pindah ke lain hati. Tetap demen yang versi terbaru ini ada dari Indahwati nih.
1: Iya, wes.
0: Iya, kue B.
1: Iya,
0: oke. Oke, deh siap.
1: Pangal baik.
0: Pangal sinoman baik. Apa sih ki pegawaiannya sinoman ya, estafet ya. Dari tetangga ke tetangga, engko sedulur, engko tetangga, engko sedulur, ora pragat-pragat wis sinomane ndak mangan berkat bae soale.
1: Kira kali.
0: Mumpung ya. Iya, wis nggo pengasaban.
1: Iya.
0: Iya.
1: Mama Kiwi, ya Mama Kiwi.
0: Mama Kiwi. Halo Mama Kiwi.
1: Wis Mama Kiwi aja menjeng.
0: Menjeng, Mama Kiwi kok ora menjeng. Ari ora menjeng arane dudu Mama Kiwi yo. Iya, makane Kang Sawute demen sih. Iya, kuwi rahasiane Mama Kiwine menjeng ya, Ma. Aduh.
1: Hari ketemu wingi.
0: Heeh, wah iya Kuningan.
1: Belum.
0: Oh, kayak kowe.
1: Iya, mlakune pengen dadakan.
0: Wah iya Kuningan, makasih ya.
1: Iya, wah iya. Selamat siang, wah iya.
0: Iya.
1: Iya, sama Pak Bebe Manurul. Ya, dari SMS.
0: Oke. Para
1: Paramon FM.
0: Iya.
1: Tanggal itu ketemu ya. Tanggal 14.
0: Tanggal 14, ya. Iya. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting. Yes. Ya dari Kang Agib Suradadi ya, di belakangnya ada siapa? Halo Wilujeng Siang, Sarah Paramon FM Tegal.
2: Gambuti seporsi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah HM.
2: Betul orang salah. Balanya setara Paramon FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal 132 gitu loh.
0: Pepek nemen ya.
2: Jalan sih enaknya sih komplit.
0: Iya betul.
2: Yo yang jenengan jangan langsung laka kemana laka ujai bewo orang komplit tuh ya.
0: Iya benar.
2: Orang singeng apa orang makan miwonnya buah ya orang enak kan. Jalan sih komplit gitu loh.
0: Iya.
2: Aku pengennya pengen lagi kebayang bayang buat
0: kebayang sama seseorang.
2: Iya. Ada deh.
0: Iya,
2: tahu aja.
0: Abah gitu deh ora bala lah.
2: Iya, bala lah mah saya. Dana dulu buat Manul sama keluarga semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Oke, Miki Kang Akib jengrani Astuti ya.
0: Iya.
2: Kawasan Surat jadi punya gitu loh. Iya, terus Mbak Umi Hana, Mbak Kor, Ibu Mira sama kawan-kawannya juga kira okay. Dia orang mangan. Suwe baru mau tengah kempesi orang tahu mie ayam orang mau paksa lagi orang suwe sampai seminggu.
0: Is keren.
2: Iya lagi orang man paksa orang mie ayam sebenarnya lagi libur. Iya tidak usah orang mangan. Lanjut ya Mbak Lula.
0: Iya lanjut.
2: Terus nih kita ngerti ya. Terus buat Ibu Ida, saya ke orang Martoloyo, Ibu Jampiak, orang Martoloyo.
0: Oh iya.
2: Ibu Ida, sekarang suara katanya di Jampiak.
0: Oh di Jampiak. Oh iya.
2: Ada impornya sih, ada.
0: Iya.
2: Lanjut.
0: Kangka Senuri, makasih Kangka Senuri.
2: Yang mau ke sana daftarnya, ngomong ke negara, daftarnya. Anang kok. Terus Ibu Rini sama Pak Ardi Yuno ya. Terus Amin Bakar Madu, Umi Lela, Mbak Atin sama Kang Nabi juga. Ibu Yong Tahu, Kang Bambang, semoga lekas sembuh sama Mak Neng ya. Lalu Kang Sarmudi, Kang Santu belakang stasiun. Ibu Yong Tahu tadi ya. Mbak Pride, alias Utara Raju, alias Raju Udara, Enoke.
0: Asik.
2: Lanjut, Mariadi, Adi Ansa, Mas Nuri, Mama Wiwin juga ya. Lanjut Pandor, Pumandor sama Pamandor di kawasan Purin ya. Sama mau mintil kemari juga. Lanjut Wati si Aminah Mas Muhammad Sulian. Terus Mua Kertasari, Mama Asna, Kang Sayoropo, Paranya Puranya. Lanjut mengikamani ya.
0: Wa'i'a Waweni
2: Senggerobi Arois Tampaknya Fitinda Kata Agustin ya. Kasal Turkan Doko Mereka Sendirang Nama Anis Bunda Sakti Mama Bunda Mama Anis Songgom Wartim Si Pulu-Pulu Menggerit Si Menggerit apa anu karo kalau pergi jalan lagi menggerit aku tak lagi orang menggerit men lagi orang menggerit lagi akas terus alhamdulillah semangat.
0: Iya.
2: Lanjut Obay Lemu Ibu Daroja ya. Mbak Sipur si Jolawan yang jalan lele jadi katanya wadun wanita ayu nemen darah nih Kang Teddy Radio Kunti terus ya terus memakai Iwan Haud Nau Marsha sama suami ya Kak Mukhtar orang-orang sama Mama Netnya juga Pawarno Maju Maping Isno Lulu terus Sesak Raju Ibu Sade Mbak Sade Mas Awang yang Mbak Wangte terus Pak Tri Kunjur cuma Iwi Abiba, Umi Abiba, Eka Lenjong, Eka Anjas, terus Dewi Pacul, Rani Pacul, Jana Pacul, Ica Pacul, Eling Lung Pacul, terus Gonjal Gandel Pacul, Mas Arpan Pacul, Mama Nadia, Mbak Nono Ali Nyamet, Mas Arno, Jumarti, Putri Nera, tapi Trini, Mbak Ikma, Mbak. Mama Ikma, Kak Agus Boler Madia, Kak Agus Boler Madia, Kak Hendro, lagi apa Hendro? Bertutur. Lanjut, terus, gue ya. Ibu Roni Pak Sikin, terus Pak Rus, gue. Pak, Tarmu, Bapau. Terus Pak Acung, sama Asan, Mama Mari, gue baik. Mama Mari, Pak Ari, Bantul. Kak Resus, Manggil, Anu Kumis, Mampu, Agat, Kawalan. Bunda Cici, Mbak Yunita sepunya kali pakong terus gue telep geger. Mau begini apa kue mbu kue? Apa sarul? Apa daftar kan mutan geber? Menyungar menorot. Arah selami nyungar di luar dasi nang apa sarul je baru.
0: Gitu ya.
2: Pasukan saya kena beduk ba. Mubah ma pikiran ni kan pasukan beduk ba Nisa. Ada nuga baju putih payung aduh demen ba. Orang sama ni. Nasib tempat orang usah. Baju putih payung nikmatnya demen
0: apa? Betul.
2: Batun terus komiti Basru Abbas Sahrul apa Sahrul terus Mbak Nisa kemudian Beduk Ngomongin terus Udin Beduk Untung Beduk akan untung kita lagi di DKI Jakarta jadi karena proyek Jakarta kaboi Batun ya ini ayam ayam bayam wis obalannya setara para pemain kabel A sampai Z ya harmonis berarti kabel sana kabel aja menunjung salami aja tolong terbesar buat Manurul semoga saya terlalu semangat sama keluarga Manurul ya
0: amin mbak
2: lagu apa Manurul
0: jarene kebayang kebayang versinya Anik Arnika
2: iya iya sekarang yang coba temen ya
0: apa yuk
2: iya mau bilang menipu yang untuk kelas ini
0: atur
2: iya apa Risti apa kue siapa sih
0: ayo coba nanti aku cari deh kebayang kebayang
2: singan apa belum pakai
0: Pak
2: Bagio sama Bu Kurt ini kelalen Pak kelalen Pak Pak Bagio
0: Pak Bagio sama Ibu Gerunyi
2: gitu loh iya yang munyong usuh selama kalau gue urung tau ketemu kayu apa Mbak Nurul
0: iya
2: wajuh nemen apa nemen ngonong urung tau perlu sini ya Mbak
0: kok
2: ya makasih Mbak Nurul
0: sama-sama
2: assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dumplak ting-ting ajas iya di belakangnya bahaya ada siapa halo Wilujang Siang Sarah Paramon FM Tegal.
3: Halo.
0: Ya.
3: Sugeng siang.
0: Iya, sugeng siang Ugi Nuri. Kang Kasnuri.
3: Dan Dute Sapor.
0: Iya,
3: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana kabar Mbak Nurul?
0: Baik, alhamdulillah.
3: Sate ya. Selalu ya. Iya. Lagunya orangnya nak apa?
0: Lagunya ini jam 11.25 menit ya.
3: Melu Paris.
0: Oke deh.
3: Melu Akib. Salam aja Melu Pak.
0: Oh salam Melu Bu. Lah kintilan.
3: Iya.
0: Iya wis ya.
3: Akib. Terus Umi Akib Bapak di Gondrong. Baninya. Terus. Cimani siapa ya?
0: Acak lalen kan dina minggu ya tanggal 14 Juni 2026. Iya merapat ya. Iya Pak Gujuban P3K ya. Iya insya Allah semuanya dimudahkan dan dilancarkan untuk hadir. Iya, hari memang ana halangan ta ya ora apa-apa, tapi hari ngucu-ngucu ora mangkat kayong terlalu. Iya kan ini sudah jadi agenda ya. Agenda rutin sebulan sekali ya diusahakan datang. Iya. Amin ya Allah amin.
3: Terima kasih atas waktunya Mbak.
0: Iya sama-sama Kang Kasnuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting. Iya karena sifatnya undangan itu adalah amanat gitu ya. Jadi kalau emang berkesempatan untuk hadir, bisa hadir, memang waktunya ada, ya diusahakan datang ya. Janganlah mulah harapan tekalah kayak gitu. Padahal nggak ada apa-apa. Aduh, jangan ya. Yuk di belakangnya Kang Kasnuri bersama Mama Wiwin. Lo beteng. Halo Wilujeng Siang Sarah Paramon FM Tegal.
2: Iya, lu juga.
0: Mm-hmm.
2: Selamat siang juga.
0: Iya, selamat siang.
2: Darlinge Sapurete Nemen.
0: Ya, hei.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar, Mbak?
0: Lah.
2: Kabar?
0: Kabarku baik. Sehat? Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Mm-hmm.
2: Cuaca gimana, Mbak?
0: Cuacanya baik, Kang.
2: Cerah.
0: Cerah,
2: cerah
0: ya,
2: ini
0: ya.
2: Rotot cerah ke.
0: Aha.
2: Lagunya suaranya ada apa, Mbak?
0: Lagunya pengennya apa sih?
2: Ya pengennya mana jaluk sing do. Pare ada wane.
0: Ya
2: ada, tapi nek orangnya ada ya tak melu baik.
0: Iya.
2: Melu okay. Om Kasmuri karo Papa HM.
0: Oke.
2: Okay. Salam ya melu Om Kasmuri karo Papa HM baik.
0: Mhm.
2: Ya wis ngono bae, Mbak.
0: Wis.
2: Yeah.
0: Ya wis lah, mana.
2: Oke,
0: okay. Selamat beraktivitas ya Kang Ibni Wonosobo ya. Berkah selalu, semoga lelahnya berkah.
2: Agak libur.
0: Enggak deh, enggak jadi. Makasih banyak ya.
2: Oke.
0: Okay.
2: Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ibni Wonosobo, terima kasih. Jangan lupa ada Vitama dan V Mata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita, harganya hanya Rp150.000 saja, sudah termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata ya. Jadi pengobatannya maksimal karena dari luar dan dari dalam. Murce cuma Rp150.000 saja ya. Bisa dibeli di sini di Radio Paramount FM atau di apotek-apotek terdekat di rumah Anda. Acak lalen Kordina Minggu tanggal 14 Juni 2026 ya. Hadir di pertemuan rutin P3K ya, Paramount FM Peduli Kasih, di tempatnya Kang Kas Nuri dan Mama Wiwin Lebeteng ya. Oke, semoga semuanya bisa hadir bersilaturahmi ya, karena silaturahmi ini manfaatnya luar biasa. Selain bisa bikin awet muda, memperpanjang usia, menambah rezeki, pokoknya benar-benar silaturahmi ini adalah dianjurkan oleh agama Islam terutama ya. Oke deh, tetap di 101.5 Paramon FM Dangdute Saporete ya. Ada Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang top markotop, ada juga Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Oke, sing seneng dodol geseng, acong acong acong acong dodol geseng, yang ada pahit-pahitnya gitu loh.

0: di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Mas? Ya, ya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, melegedes. Wis, bu, pokoknya orang belum ngerti. Saiki kudu jemput inyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama, kanggo memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke ayang, papa OTW ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Pas, kayaknya ada kene ki.
2: Salah uang. Ayo, mencino.
0: Dasar itu mik.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Projot Slawi. Warung Makan Ibu Eka. Alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya.

Vitama dan Vimata dari PT Denatur Indonesia ini membantu memelihara kesehatan mata kita ya. Pokoknya baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Terima kasih yang sudah SMS dan WhatsApp ya di 085293199588. Ada fitur. Aduh, kalau denger fitur aku jadi inget Sandiwara Radio ya, zaman dulu ya, Farida sama Ada Love Peter ya, kalau gak salah ya. Aduh, zaman dulu, zaman Sandiwara Radio ya, ada Nini Pelet, ada Misteri Gunung Berapi, Brahma Kumbara. Ya Allah, zaman semana ya. Ya deh, dari Peter hadir di Patas ya. Salamnya buat Balane Astara Paraman FM Tegal. Salam penasarannya buat Mudrika Zen ya, sama Mbak Am Kembang Pang, buat Mbak Nurul petugas aja. Makasih Nini Pelet. Ya Allah, zaman semana, ditunggu-tunggu ya Sandiwara Radio ya. Terus ada Acang Pagi Anten hadir, Mbak Nurul. Terus ada Mama Kiwi juga ya. Selentik nakang akib ku ya Mbak Nurul. Waduh. Terus ada dari Jena Larifin ya. Salamnya buat Mas Bambang, Endah cepat pulih. Buat yang baca, semoga sehat selalu. Makasih Mas Jena Larifin. Terus ada Jenal Jahit juga ya. Jenal Jahit Bunda Gondrong jare. Terus ada Kang Wisnu Banjaran ya, terima kasih banyak. Ada Esaf di Kadebangaran Kejiwa, salamnya buat Karniti, Kang Opik, Siti, Asia, Wildan, dan buat yang baca. Bapak Supai, Mama Ais, Mengori Pemalang ya, salamnya buat Ibu Roni bersama Bapak Asikin, Ibu Rini bersama

Pak Pramudiono, ada yang Mama Kiwi, ada Kang Kasduri, Pak Bagio bersama ibu gurunya, ada Bang Kumis, Mama Yuita, Mama Ho, Kang Tarjo, Kang Agib, Kang Seto. Spesialnya buat Mbak Nurul dan keluarga, mugiyo paringi kawilujengan sehat, sukses, bahagia, barokah, nyuwun pareng. Enje, matur nuwun. Terus ada siapa lagi nih? Ya. Oh iya. Dari Bude Eravana Pangremen. Oke. Oh iya. Terus ada tuh Bagus Adi Permana ya di Karanganyar, spesialnya buat ketiga istriku tercinta. Aduh, tiga. Gak nambah dua biar lima. Bunda Siti Bengle, makasih juga ya. Baik, sampai di sini saja Nurul menemani Anda di Patas para Montarlingi Saporete jam 12 siang nanti, ketemu sama Yosanda Rista ya, bersama Anda dengan lagu-lagu campur sari, keroncong, pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Nurul permisi.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk Vimatanya gimana yang tadi?
2: Vimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588.
1: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan? Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Selamat siang dan apa kabar Balan Estara? Ketemu lagi sama Yus Andarista ya, seperti biasanya di Parasari Siang. Untuk kesempatan siang hari ini di hari Senin awal pekan ya, 8 Juni 2026. Selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita di Parasari ya. Ada teman-teman campur sari, ada juga teman-teman keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda dan untuk lebih menyemangati Anda dalam menjalankan aktivitas siang hari ini. Yang mau gabung silakan, nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 atau di 6145477, dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Parasari akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari, monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Sampai di jam 2 siang saja ya. Pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Yus Andarista di 101.5 Setara Paramon FM Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santok, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santok punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: ke parah.
2: Parah. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotik Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT12, RW2, Kecamatan Adiwerna. Apotik Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotik Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
6: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
7: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
8: Iya. Iya jeng, nyong pantakon angger panyilih dana sing langsung cair nengen dia jeng. Oh, ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja bae jeng. Syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng. Pinjam dana tempo 1 bulan bungane 0%.
9: Iya jeng.
8: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabange kak. Terus penake neng Primco Ferry pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak baen, mayan lo jeng, oleh prele.
10: Sampean butuh dana singgada, teka bae, ning Primco Ferry pitulas, sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung anak promo, pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
11: Primco Ferry pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
12: Tara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kutabawa, alamat Jalan Raya Desa Kutabawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
2: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana, RT 01 RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub, atau depan SPBU Mindaka.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

kembali lagi masih di 101.5 Star Paramount FM Degial. Masih ada Yusanda Arista, masih ada debang-debang campur sari dan juga debang-debang keroncong bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia sampai di jam 2 siang nanti ya. Dan yang bergabung, silakan Anda bisa menggunakan di 352888 melalui voice call atau di 614547.

0: 4477-nya ya. Bude Erafana ya, selamat siang untuk Anda.
1: Request lagunya
0: Lela Lelo Ledung ya, nanti ditunggu ya. Disapa dulu yuk di 352888. Halo, selamat siang, Balanes Tara Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Ari.
2: Paramon. Balasarinya Suporete.
0: Nemen.
2: Sehat, Mbak, ya?
0: Alhamdulillah sehat, Mama Ari, baru kedengeran suaranya lama, Ma.
2: Ya.
0: Sehat ya, Mah ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya. Bagaimana dengan kabarnya Papa Ari?
2: Kabarnya ya baik.
0: Alhamdulillah. Kentangnya gimana?
2: Agak semek,
0: waduh. Ya. Cepat sembuh, cepat sehat kembali
2: lagi
0: ya.
2: Pada musim, Mbak.
0: Emang wesel musimnya lagi ana sing ukluk-ukluk, ana sing seruput-seruput. Ana sing masuk angin ya. Ya, lagi musim cuacanya lagi ekstrim kayak gini soalnya. Hmm?
2: Lagunya
0: apa, Ma?
2: Banyu Langit, Mbak.
0: Banyu Langit. Coba saya
2: Banyu
0: cari
2: langit
0: ya.
2: Sing anane.
0: Terus sama terus. Mama pernah ini enggak, kalau di paguyuban pernah nyanyi enggak, Ma?
1: Sering.
2: Sering.
0: Kok Yus enggak pernah denger nyanyi, Ma?
2: Nyanyi
0: nanti di Om Kasnur ya, Ma. Ya, nanti tak temenin joget.
2: Oh, iya. Yang penting Mbak Yasnya joget.
0: Iya
2: ya.
0: Dong, nanti tak temenin joget. Soalnya aku belum pernah ini denger Mama Ari nyanyi.
2: Waduh.
0: Apa pernah tapi Yosnya enggak ini ya? Enggak lihat.
2: Tapi kalau di itu sih, kalau di Kang Bawor monitor enggak?
0: Kang Bawor ya kadang monitor, kadang tidak. Oh,
2: iya.
0: Kalau lagi santai terkadang monitor.
2: Kalau lagi jalan-jalan ini nggak monitor.
0: Iya.
2: Ya. Karena aku selalu monitor di jalan, ini juga monitor.
0: Oh iya. Kalau pakai mobil iya sih bisa. Okay. Kalau pakai motor radionya dikalungin atau ditaruh di mana itu?
2: Iya, bawa HP yang kecil. Dong.
0: Oh, bawa HP yang kecil, yeah. Ditaruh di mana? Di sak. Intinya dimanapun berada selalu ada radio Setara Paramon ya, Mama. Masya Allah.
2: Selalu
0: ada di hati, beres. Oke, lagunya Banyu Langit ya. Tapi ini yang versinya Nela, nggak apa-apa. Yang Didi Kempotnya, belum ada. Oke. Okay.
2: Salam ya.
0: Monggo Mama Ari.
2: Salamnya buat Mbak Aja, Om Awal. Karisma.
0: Ya.
2: Nabi Bakar Madu Umi Lela.
0: Ya, Kang Raju. Selamat siang. Mbak Nia Bogares.
2: Oh iya, Mbak Nia.
0: Mama Ari nyanyi terus kok, Mbak Yos, kata Mbak Nia.
2: Iya, betul ya, Mbak.
0: Iya, aku belum pernah denger ya. Nanti digandeng aku ya, Ma. Kalau memang mau nyanyi ya, Ma.
2: Iya, nanti duet aja ya.
0: Iya, aku nyanyi juga aja. Nanti saya jadi backing vokalnya, wis. Kayak gitu aja.
2: Iya, terus Mama Lani, Kang Parti.
0: Iya, Wong Ireng.
2: Bersama Wong Ireng.
0: Kang Edi Dados.
2: Om Edi Dados.
0: Terus. Kang Safrudin, selamat Safrudin, siang.
2: Di
0: Kademangaran.
2: Oh iya, salam kenal ya.
0: Nji, Bunda Santi Purbowo.
2: Oh iya, Bunda Santi Purbowo.
0: Aduh, ya. Mama Ari, Mama Ari kirim video lagi nyanyi kah?
2: Lagi online nih, Mbak.
0: Mesti sih ngirim Pak pakai Ari.
2: Iya. Di jalan, Mbak.
0: Oh iya, membuktikan. Oh, lagi jalan. Aku belum belum buka ini videonya. Coba lagi apa sih Mama Ari? Oh. Mama Ari kenapa operasi? Mama Ari kenapa operasi, Papa Ari? Di video mah lagi online, mah.
2: Iya, lagi online.
0: Lagi online di video Papa Ari ya.
2: Iya, terus Mama Lydia.
0: Iya.
2: Papa HM.
0: Ya, Mas Acong. Ya. Iya, ini pendatang baru Bude Erafana.
2: Oh, pendatang baru, salam kenal ya. Robi, Teh Agustin.
0: Oke.
2: Terus Wakul Kasih Dasima.
0: Oke. Piol. Bunda Septi monitor. Selamat siang. ujar acong acong di bagian ten hadir mengkodis mengkotak sawer ya mah. Aduh siap-siap map playlist lagu mah playlist lagu di sit iya nanti seminggu lagi ya kita ketemu di Om Kasnuri.
2: Jangan omong doang ya.
0: Iya. Engkau menung baik dan ketemu Mas Acong. Datang kena lembaran nih.
2: Iya 50.000 nih.
0: Iya ping ping ping.
2: Terus
0: siapa lagi?
2: Mama Lydia.
0: Iya. Umi Umi Habibah.
2: Umi Habibah udah.
0: Bahasa ada.
2: Bahasa ada juga udah.
0: Oh iya. Iya Teteh Agustin. Oke, meyakinkan teman yakin sung Mas Acong sung. So pasti mah kalem wis pokoknya kalem itu.
2: Oh,
0: iya, aduh, kok kentang teman ki bojone. Aja aja kelalen dandan sing telak-telok ya mah, saka omah mah. Iya. Panti saya. Panti sawer Mas Acong. Oke deh. Semuanya saja njih ma. Oke oke. Iya. Amin. Terima kasih.
2: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ding ding. Jos ada Mama Ari. Lagi di mobil mau kemana nih mama? Jalan-jalan ya, bukan ke beblasan maring Tegal ya mene mampir ya. Si kenapa Yos? Yang ngancani Yos mau apa? ya. Lucu ya. Iya lo, melasi nemen. Bapak Ari ngocak yakin. Lagi online Mama Ari, ceritane ya pasangan yang sangat serasi. Lagi online bisa dipaparazi ma. Di belakangnya Mama Ari, halo selamat siang Mbak Lani Stata Paramon.
1: Selamat siang
0: Bu
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Umi.
1: Ini leren ya pun tembangi pun
0: no, Perahu layar. Oke.
1: Okay. Nah, penting sing nembang niku. Kembar Trikandi.
0: Oh, coba.
1: Nggih. Menawi wonten. Kembar Trikandi, perahu layar.
0: Adanya cuma ini, cuma koleksinya cuma satu nih. Itu pun saya belum tahu yang nyanyi siapa. Soalnya enggak tertulis vokalisnya. Yang biasa diputer mi,
1: Iya. Jadi tri apa niku?
0: Apa?
1: Kembar Trikandine boten wonten
0: mi.
1: Oh.
0: Mau itu aja, enggak apa-apa.
1: Ya nggih boten napa-napa.
0: Oke.
1: Okay. Yo konco ning eci gembiro. Alera flera banyune sekoro alia numpak raul laya ning dina minggu pariwisoto
0: sudah mi iya kira-kira seperti itu lagunya ya mi ya raul newis apa maning mi. Salamnya Magomi.
1: Salam pun perdana ya Mbak Iyo. Mugi-mugi paring anak kesehatan. Terus
0: Mama Ari ya lagi
1: dirampok,
0: lagi perjalanan nampun. Entah kemana. Kang Raju.
1: Kang Raju, tukang siang. Terus Sasak Raju, kali butuh aja.
0: Banes manis.
1: Tukang siang ya. Rosela.
0: Coba lagi.
1: Lajeng nggih sinten mali ya?
0: Wa Ato sama Mai.
1: Wa Ato, Mai.
0: Aja Kang Darmo Bapak. Kang Darmo Bapak.
1: Sinten?
0: Kang Darmo Bapak.
1: Oh, nggih, Kang Darmo Bapak.
0: Oh, Kang Darmo lagi silaturahmi ke Papa HM.
1: Oh, nggih, Papa HM tekuturen nggih.
0: Nggih, leres. Kang Atip.
1: Nggih, Bunda Sapi. Sing wingi pun mampir teng
0: Wingi perjejeran karo Mbak Anisa Bahar lagi kondangan nang Mbak Ria. Ya kirim foto ceritanya. Angge di dados.
1: Angge di dados.
0: Bude Habibah suaranya kayak rada bege kakian kukus. Kukus foto.
1: Kakian bebek sapi.
0: Iya, kakian
1: diketelak.
0: Dang ios tak kakian berkat ya. Nyolji nama me berkat terus.
1: Ya lagi akeh wong hajat.
0: Benar.
1: Ya berkat terus.
0: Laku. Lagi
1: ya pun kayak sedoyo
0: kemauan di
1: balane paramong mungkin-mungkin pada sehat. Matur nuwun bayo.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumbla ketingting. Terima kasih ada Umi Habibah ya bersama dengan Pak Degondrong yang ada yang hari ini hari apa Senin berarti lagi ngelapak ya di 407 ya. Mudah-mudahan laris manis dagangannya, jualannya. Umi Pade si Gondrong ya. Selagi masih diberi nama Pak Degondrong berarti posisinya rambutnya masih gondrong, panes. Satu penelpon kembali ya kita sapa di 3528880. Selamat siang Balanes Sarah Paramon.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Ini teman-teman. Lagune nopo Abi? Abi Ami bakar madu. Gedang rojo.
3: Ning Ami bayo.
0: Oh iya monggo. Monggo.
3: Kedang
0: bayar. Pripun Ami bakar madu wingi bar nyanyi.
3: Ini wangsun dapinten bayar.
0: Kulo wang Umi wangsun nggih kulo wangsun. Mampir teng iya, itu. Nge. Mampir di rum, di mana di Bu Sri Mi Ayam cakep.
3: Oh iya enak kok.
0: Lemprakan sama Mbak Asyifa. Ya. Sama Mama Zira.
4: Muncul ya Mbak ya.
0: Iya.
4: Ada Mbak Asyifa apa Mbak?
0: Iya, ada Mbak Asifa waktu itu sama Mama Zira. Lemprakan, wis difoto tapi jempol letok.
4: Iya, salah sampe ya. Gini mau bapaknya Ali, Mama Ali.
0: Ji.
4: Kang Kumis.
0: Kang Kumis. Kang Edi Dados. Umi Ami. Nak dung ya nyoblek jemblek ning ting wi udah wi. Ya sudah dasaran dan kongkone rong penelpon bae biasa ngangkat loro kenet lut luan apa ya. Oke, lagunya tadi Gedang Rojo ya. Yang penting sudah dikes lagu, nanti saya siapkan ya Umi ya. Kemudian tadi siapa yang request sama yang request Talelolelalelolelung Bude Erafana ya, sugeng siang. Nanti lagunya juga ditunggu. Atau sama Mai juga selamat siang. Oh ya Ibu Warnipah kemarin nitip salam ya. Aku disebut dong Mbak Yos. Ibu Warnipah di Pegirikan kalau gak salah ya Ibu Warnipah. Selamat siang, sehat selalu untuk Anda. Saya hadirkan dulu nih untuk memenuhi permintaan dari Mama Ari bersama dengan Papa Ari ya, yang saat ini sedang dalam perjalanan. Mungkin mau menyebut rezeki. Mumpung suasananya esi panas-panas. Lagi akeh berkat lagi kong hajatan jadi lurut detail lebih kenteng maning ya. Bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia ada Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Dan untuk mendapatkannya silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal.

0: Hati berisik. A-e-a-e, bayi kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Mangan eta secuil tok. Tapi wis kerasa wareg. Gulune ya lara. Jeroane apa maning? Panas. Panas, nemen. Ini ngapa ya, Kang?
0: Wah, aja dicor gue. Sampean gue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Orang medin-medini yuk. Kayak aku kerungu wong ngeluh penyakit kayak gue. Kayak wis akeh lumrah nengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nambah nyadar. Mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kue ya, nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ge. Yang gak habu top dinung ya.
1: Habu top obat apa sih kue?
0: Habu top kue ramuan herbal sing cocok nganggo keluhan asam lambungnya sampean. Bahkan nganggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh mene. Nyong jaluk len.
0: Cuilan baik. Aja kakek. Tuh dewek bar kue.
1: Iya, kalem. Nyong yang obat tuku dewek. Nah apotiko ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dan

0: Ya, kembali lagi masih bersama dengan Yos Anda Arista di Parasari Siang ya. Masih ada debang-debang campur sari dan juga debang-debang keroncong yang akan terus dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda, suasana leya-leya Anda, suasana istirahat dan santai Anda sampai di jam 2 siang saja. Dan tentunya kebersamaan kita masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama ya, ada Vitama. Boleh, ada Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau gabung lagi disapa kembali di 352-888. Halo, selamat siang, Mbak Lanestara Paramon.
1: Selamat siang, Kampur Sari Nesa Porete.
0: Anji, sangat.
1: Kabar Mbak Yo.
0: Alhamdulillah, kabar saya baik-baik saja, Casak.
1: Sampun dahar.
0: Sampun dahar berkat.
1: Berkat.
0: Inggih, rong. Rong kronjot.
1: Rong kronjot.
0: Inggih.
1: Kronjot sepira gedene.
0: Kronjote gedene semene.
1: Ayo.
0: Ya samene, pokoke samene, Bro.
1: Bro.
0: Samene ke. Bro apa ora?
1: Bro wah, ya bro.
0: Bro ne semono kan?
1: Iya, ya,
0: berkate gedene semono. Kronjote ya. Gedene semono iki.
1: Doge pirang doge.
0: Endoge ya, endog siji tak pangan no, nang kono nang tempat ya. Terus nyong protes, ki bisa ne berkata lah endoge ya. Akhirnya kan dimain maning.
1: Dimain maning loro.
0: Iya, iya. Padahal wis tak pangan nih nang tempat.
1: Padahal endoge loro.
0: Iya.
1: Bener we. Sesuai karo sampean loro ya.
0: Apa ne? Alhamdulillah baru berkat terus. Lagu apa sak?
1: Lagu nek.
0: Apa?
1: Lagu nek. Yeah.
0: Apa sih sak?
1: Lah
0: us.
1: Paling tening pak.
0: Bunda Santi Purbowo.
1: Dari Purbowo.
0: Sak.
1: Halo.
0: Gundule wis tukul.
1: Wis tukul.
0: Si gundul sak. Jasak wis 40 dina.
1: Oh.
0: Jasak wis 40 dina. Wis oh, gundul. Wis. Iya.
1: Wis man bubur abang putih.
0: Oh iya, oh berarti 40 dine ya Bunda Santi ya wis digundul sih. Lagune parang rintis. Oke. Nduge casak kok kuwe sing loro jare Bunda Santi.
1: Aduh, Bunda Santi cok aduh kuwe Bunda Santi ya.
0: Carane iyos kaya. Carane Bunda Santi maksudnya carane sesuk ngene. Pantes loro ya kuwe ya. Kang Darmo Bapau, sak.
1: Darmo Bapau.
0: Kang Edi Dados.
1: Dados. Kang Ibn Abdillah.
0: Kang Akib. Ini pada maring bari ya. Karena ternyata anak Mbak Anissa Beher ya. Ayu nemen ya.
1: Nanti.
0: Neng Mbak Ria, Charles. Ria kayak Ria Purin.
1: Ya, ini orang ada kan Anissa Beher.
0: Iya, kue Kang Akib kue ceritanya foto bareng karo Mbak Anissa Beher.
1: Ya, ada yang ini siapa, Bang Akib?
0: Nang Baria ada, iya.
1: Iya, ngerti.
0: Oh, si sampean ora kenal, ya Allah.
1: Yang ngerti, berdua nang siapa?
0: Ya, salam. Ya Allah, melasa teman Anissa. Tidak dikenali oleh Jasak Rajum. Iya, oh, pere-pere Jasak Rajum, ini kayak artis Hestara Paramon, ngerti? Bisa kalau artis TV biar orang mengenali ya.
1: Bang Parjo, Mama Lane.
2: Jasak.
1: Dari Mama Wiwi.
0: Berimik ya. Suaranya liri apa ya?
1: Kucing.
0: Kang Arti.
2: Jasak. Orang keduman berkat. Duke saciring di pangan kucing.
0: Oh, duke di pangan kucing orang keduman berkat. Keduman. Keduman Kang Ardiansa. Cuma orang keduman duke. Akhirnya dimainnya endok mentah. Kan sebenarnya kan endoge ya sak, karena diceplok dewek ya sak.
1: Iya, malah
0: diceplok. Sak, wis ngopi apa durung Kang Darmo Bak Pao sak?
1: Nang lagi orang nginum kopi.
0: Oh, lagi orang nginum kopi, nginumnya apa sak?
1: Nginumnya banyu putih.
0: Banyu putih, banyu putih, putih butek apa putih bening?
1: Putih bening lah.
0: Oh, bukan si putek ya, berarti yang harus putek berarti kan susu. Ya enak malah narasane oh gurih-gurih
1: ya, ya apa butek lah
0: ya putih butek putih yang kan putih butek berarti kan ada susu putih ya, rasane kan anak rasane gurih-gurih emoy
1: kan banyu bening
0: oh kuarane mineral air mineral
1: iya Bayon.
0: Puri ini ke, jasak kenale aku tok sing pesek ya sak ya. Iya, yeah. Tapi sing pesek kan duduk puri ini tok ya sak.
1: Puri ini, bundahan puri ini.
0: Bundahan apa dia ini? Se, anggar jasak caranya kenale puri ini tok soalnya pesek ya. Tapi anggar mamalani pesek sing mamalani sing dikenali mamalani cuma jasak tok. Karena
1: apa?
0: Mempesona. Ya Malani. Sak, sak wingi goyang karo aku rasane piben sak kowe Malani kayak nambahi ya.
1: Ora.
0: Pime rasane nyer-nyeran apa deg-degen? Apa cekup-cekup?
1: Goyang apa sih?
0: Lha wingi wingi dijak jogeden Malani apa ora?
1: Kowe sampean ngadel ora?
0: Ora?
1: Padahal kualik.
0: Si?
1: Indah kasih goyang kanan yang jago nganteng.
0: Oh, terus sampean orang melu jogeden.
1: Ya orang.
0: Nyong ya orang tahu, terus sampean jogeden bisa nesisak.
1: Orang seneng.
0: Iya, tapi sampean tapi kan seneng seneng nyawang wong jogeden, senengnya nyawang.
1: Ya,
0: lah iya sampean senengnya nyawang dang jekong ana wong jogeden, ana wong jogeden ya jekonge paling ngarep. Iya. Apa maning dang ana suara buka sitik jos dupak iki. Oh. Oh,
1: orang. Buka titik jos.
3: Kopi miring, sasa.
0: Pripet, Bu Unda?
3: Kopi miring, sasa.
0: Oh, senengnya kopi miring.
3: Kenale Suhadat ta Mbak
0: ya. Oh, jasak sekenale Ibu Suhadat ta.
1: Kopi miring, susu miring.
0: Banyu banyu. Ibni Abdillah Kang Ibni Abdillah. Banyu kelapa ya butek kok Mbak Yos. Ah ora juga. Banyu cari Kang Ibni. Iya sih butek tapi butek ana rasane. Emang kena ngeres banyu putih sing butek ana rasane.
1: Ya wis karepe kan. Ben ora tok kok kene meneh wong ketemu enggak. Kada Gusti.
0: Ya piol piol.
1: Piol.
0: Ya. Wa ato mai.
1: Ato.
0: Mai ya penyuka dirimu. Seneng karo guyonane sampean mai.
1: Mai pemen.
0: Senenge guyu-guyu dang sampean sing online. Seneng
1: guyu-guyu.
0: Iya. Dang anu cekik-cekik dewek. Terus wa atone. Wa atone kan balik kerja.
1: Kayak penyiar
0: bengkel
1: kan ya.
0: Aduh, nakal nemen ya Mai ya. Iya, kita kan jos ya Mai. Iya, song. Jaran Mbak Ato sing wadu lho, Mbak Yos aku danu balik kerja ya. Buka lawang kamar mandi. Pesan kamar mandi. Oh, duduk salah nang kamar. Bojone nyong sing arane Mai lagi guyu-guyu dewek ya, enggak sampai salto dang jasak lagi online.
1: Terus kok. Ayo, Mama Kewe.
0: Bunda Septi.
1: Bunda Sakti.
0: Iya, Papa Ari, Mama Ari.
1: Papa Ari, Mama Ari, sehat Papa Ari.
0: Iya, lagi Bu maring ndi miki mobil-mobilan.
1: Oh, iya bagi orang mobil temenan. Ora. Ora bayi tulisan mobil-mobilan Mama Ari.
0: Iya, miki di video sama itu si suaminya. Papa Ari apa?
1: Bapak Ya, syukur.
0: Mbak Rojana.
1: Mbak Rojana.
0: Iya bener Mbak Yos, banyu kelapa ya butek. Iya sih.
1: Walemo.
0: Iya sih. Terus
1: jangan ada banyu bala.
0: Lah embu kok gara-gara sampean miki tak kon berkat karo nginunge apa ya?
1: Lah sampean kon ada banyu to kono.
0: Aden nyong sing ada banyu, sak nyong kelalen sak.
1: Iya.
0: Terus ki sak Bude Erafana sak Bude Erafana.
1: Bude Erafana.
0: Iya, pendatang baru sak.
1: Pendatang baru.
0: Kenalan Bude, sak, kenalan. Bude. Miring Bude. Sri. Wong ndi ya Bude? Bude wong ndi ya Bude? Iya, orang ngomong. Iya.
1: Mama Ayi Pengelan.
0: Mama Ayi.
1: Terus kok Kak, apa kamar?
0: Sinten Malinji.
1: Pak Pepi.
0: Terus
1: nggo Mama Sira.
0: Oke, Kang Raju.
1: Apa?
0: Kang Raju.
1: Kang Raju semua.
0: Mas Acong, Mas Acong, Kang Acong.
1: Acong, Acong.
0: Mbak Nia Bogaris. Sama Wong Ireng.
1: Wong Ireng.
0: Ya.
1: Nia Bogaris.
0: Safrudin. Mbak Nia ini ngapa? Mbak Nia ini ngapa?
1: Juga saya
0: Lah Mbak Nia tayo, Mbak Nia. Ki anteng dang lagi ana macane tapi dang sekali mutuk ya. Ya, anak acara jogeden ya. Awis sing esuk jeblok ngandikan bubar acara sing joget bae.
1: Iya, Doli, saya takon Doli ya.
2: Hmm. Kowe jasa kerajum jare panyalon BPD, Mbak.
0: Panyalon, Cak. Dari Ardiansyah.
1: Ora nyalon.
0: Ora, masa nyong lanang kok nyalon?
1: Ora.
0: Ya engko ayu oh. Panes-manes, yeah. Panes-manes susah so ketinggalin kisah.
1: Panes-manes.
0: Iya. Yeah. Mm-hmm. Oke, okay, ngomong apa sih? Banyuleri mineral oh sak.
1: Eh ya.
0: Judule endok sak. Ke panes somong. Judule endok. Iya, kas kondangan oh. Nyong oli enduk aslinya enduk ke siji tapi karena wis demblok siji ya oli loro
1: bodoni
0: sing duwe hajat
1: bukan yang wong yang paling satu orang gena sih wong
0: patona
1: iya
0: hidup patona waalaikumsalam demblak ding ding jongs. Terima kasih jasa kerajum ya di kawasan Harjo Sari Kidul. Lagunya ditunggu saja sak. Miki apa sak? Sak lagunya apa ya, sak? Sak ngewe aja sak. Aku lagunya kelalin sak. Miki orang fokus sak. Belum saya searching sak. Di belakangnya jasa kerajum. Halo selamat siang Balane Sara Paramon.
4: Iya halo.
0: Halo Kak Ibni.
4: Selamat siang juga.
0: Nji.
4: Para sari siang.
0: Sapur sari nih.
4: Sapur sari nih, sapur
0: itu namun.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ibni Abdillah. Ya ya.
4: Iya. Gimana kabar, Mbak?
0: Kabar saya alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah.
0: Ji.
4: Senggol ah.
0: Monggo Kang Ibni.
4: Mbak lagunya dulu, Mbak, bukan
0: trotol. Lagunya apa? Kang Ibni tadi dengar lagunya jasa apa ya, Kang?
4: Lagunya jasa si apa ya?
0: Ya lupa, berarti kamu gak fokus ya. Aku juga gak fokus.
4: Aku gak fokus, selalu lagi bahas.
0: Ya sudah, nanti jasa tak tanya langsung lewat japri.
4: Oh caping gunung.
0: Oh caping gunung ya? Jasa ya? Iya, aku lali. Sak lagu apa sak? Sak, mbak ya sak lagu apa ya sak? Lagunya apa nih Kang Ibni?
4: Lagunya itu aja mbak.
0: Apa
4: ya? Hetikus Indang, keroncong yang apa ya, Mbak ya, yang keroncong. Bikin liar-liar ngono lho, Mbak.
0: Oh, liar-liar semua kalau didengar keroncong.
4: Oh.
0: Nanti saya cari dulu yang keroncongnya
4: okay.
0: Ya.
4: Oke. Sembari okay. Sembari salam-salam.
0: Monggo.
4: Ji.
0: Iya, ini ada itu. Apa nih Bengawan Solo kecil-kecil jali-jali. Apa yang ini? Apa yang
4: apa?
0: Apa yang pop-pop nostalgia tapi di pop nostalgia tapi di versi keroncong ya. Ada kisah cintaku, kaulah segalanya untukmu, kau segalanya terus untukmu, ada mu gelas-gelas kaca, kau dan aku satu, pernahkah dulu tinggal
4: nah,
0: mimpi.
4: Itu kalau satukanlah hati kami ada enggak kok
0: dibanding keroncong ini. Satukanlah hati kami.
4: Terus Budi Habibah Kak Digondrong,
0: ya?
4: Ami Bakar Madu, Milaila, Om Kasnuri, Mbak Wiwin, Kang Edi, Dado, Stelet, Jeger, terus
0: satukan hati kamu, nggak ada yang versi keroncong.
4: Nggak ada. Ya itu aja mbak apa tadi?
0: Tadi, aduh,
4: ya.
0: Tadi balik lagi dong saya searching lagi.
4: Terus, ah. Mama Neng, Mas Bambang.
0: Oke.
4: Okay. Mbak Lia, Wong Ireng, Mama Nadia, Mama Lydia, Mama Frida,
0: okay.
4: Bu Ida, Mama Rengganis, Mama Anis, Bunda Zaki, Ratu, Mama Ardi, Mbak Eka Wati, Eka Anjas, Eka Ningsih, Eka Lonjong, terus Maju, Malulu, Mbak Isnu,
0: tinggal
4: Mati.
0: Mimpi engkau segalanya bagiku.
4: Nah, engkau segalanya
0: tiada nama seindah namamu, engkau segalanya.
4: Iya.
0: Oke. Okay.
4: Terus Papa HM, Kang Ardiansa, Kang Handoko, terus Kang Ozi Saputra, Basahrul.
0: Ah, Basahrul.
4: Sayo bolo-bolo.
0: Sayo lobo.
4: Mama bilang bolo-bolo.
0: Ji.
4: Mama kiwi. Mama wajrahmu. No amel, no anggur.
0: Ya. Yeah.
4: Teh Agustin.
0: Ya.
4: Yeah. Jemropi. Alokis. Jengatini.
0: Banes manis.
4: Banes manis.
0: Jasak rajum ya sak. Bentar sak. Oh iya, Bapak Pak Fitris.
4: Mama Ari.
0: Kang Fiter, Kang Fiter.
4: Kang Fiter.
0: Kang Darmo Bapak Pao.
4: Kang Darmo Bapak Pao.

0: saya, Kang Agus, terus Mama Karisma, Papa Karisma, terus Bang Sam, Apurkon, Kang Ridi Ansor,
1: Kang Ridi,
0: Bang Jilis Bone, Bang Mador Leman, Bapak Rohim, Kang Hakim, Kang Hendro, Kang Cipto, Kang Minarso, wis kabeh bae.
1: Semuanya saja, oke.
0: Iya. Matur suwun.
1: Sama-sama.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
0: Jos,
1: terima kasih. Ada Kang Ibni Abdillah yang ada di kawasan Wonosobo ya. Parang pritis didik kemput. Tadi didik kemput, didik kemput ya. Ya sudah, yuk untuk Anda balana suara Paraman FM, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh ya. Selain berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, Habutop juga bagus untuk penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, impotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista, masuk angin, asam urat, mah dan diare, kolesterol. Bagus juga untuk penderita tumor, anemia, bronkitis. Bagus juga untuk stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran haid, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain. Harga Habutop yang isinya 200 kapsul Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul Rp150.000, dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132. Ya, untuk memenuhi permintaan dari Penjang Sang Rajum di kawasan Harjo Sarikidul. Suaranya medok ya. Gedang Rajo sudah dihadirkan ya buat Ami Bakar Madu ya sebelumnya, sama Umi Laila, kemudian itu, Perahu Layar juga Umi Habibah sudah dihadirkan ya.

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Parman FM Tegal. Mawar biru ya, dihadirkan untuk memenuhi permintaan dari Bunda Santi Purbowo. Sebelumnya parang tritis buah jasa kerajum sudah saya hadirkan ya. Dan terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online. Coba di sapa satu per satu. Ada Wong Ireng ya. Selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mbak Nia Bogares juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Papa Ari sama Mama Ari di Serampok juga terima kasih sudah hadir. Hati-hati di perjalanan, sudahkah sampai-sampai tujuan? Bunda Septi juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Piol juga, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Kang Acong, Cece Sin ya. Pan ngomongin janjeni, orang janjeni ya. Intinya insya Allah nanti di acara pertemuan Pak Guyuban Balon Star Paramon ya, yang akan diadakan di hari Minggu tanggal 14 Juni 2026, tempatnya di Om Kasnuri ya. Kang Acong hadir panyawer ya. Tetap anak api Kang Acong kok. Kemudian di belakangnya Kang Acong, Adi, assalamualaikum, sugeng siang, sugeng kerobokan, Nokios, Kang Raju, Kali Mama Asli Lisbon, saring kelima bidadari Nes, salam Kak Gembala Nesara Paramon FM, salam manis buat si kembar Nok Windy, ada Nok Isna, ada Nok Kesia, buat Nok Anissa, ada Abas, lajeng buat Mame Prabu, ada Mama Ella, buat Mbak Siva Pekalongan, Maturo Subun, Nokios, Nji. Kang Akib juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian Kang Edi Dados, assalamualaikum, sugeng siang Mbak Yos, pripun kabaripun, pangestunji, alhamdulillah nyun sekaripun kudut manggung, saking waljina, salam kagem sedoyo, setara balan, setara paramon. Sing saya mawon spesial kagem rondoku sing tetep permen kali kulo supre sing raos mawon mentoke kagem grup trelep jege ramat turun nubun dari Kang Adi Dado saking Kumbangan Kuto. Burini Pak Pramudiono juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mama Lani juga selamat siang. Kang Ibni Abdillah juga selamat siang di kawasan Wonosobo ya. Mbak Rojana juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kang Ardiansa juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Terus Safrudin di Kademangaran Kejiwa, Kademangaran Kejiwa, salamnya buat Ibu Kanti Mejasem. Oh iya, Ibu Karmiti begitu ya. Salamnya buat Ibu Karmiti Mejasem, Ibu Asia, KDM, Zanif Wildan, Kang Opik, salam buat yang lagi siaran saja. Ya, kemudian di belakangnya Kang Safrudin, Bunda Santi Purbowo juga selamat siang. Assalamualaikum Mbak Yos, salam buat Balan Estara Paramon, Mama Ari. Terus makasih salamnya buat Rimeke. Mama Ari makasih salamnya buat Jasak Rajum, Bu Suhadia, buat Ami Bakar Madu, buat Umi Lela, ada Mama Kiwi, buat Umi Habibah, Mbak Nia, ada Mami Mira, Om Kasnuri bersama dengan Mama Wiwin, ada Mbak Ilah Kupat, ada Mbak Am, Mbak Wantes, Dinuk, semuanya saja. Terus Papa HM buat Bu Santo Yong Tahu, salam sayangnya buat bocah. Bocah siapa Bun? Salam sehat buat suami tercinta Pak Purbowo. Makasih buat Mbak Yos. Mbak Yos, Pak Purbowo minta lagu Mawar Biru. Ya, sudah saya hadirkan Gi Pak Purbowo. Sugeng siang mawon. Oke. Kemudian di belakangnya Bunda Santi Purbowo, Jasak Rajum juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Hadir kembali Mbak Yos dari Kang Fiter yang ada di kawasan Villa Pangkal Bengle. Salamnya buat Balan Estara Paramon semua, tanpa terkecuali buat Mbak Yos. Terima kasih, selamat bertugas. Kang Darmo Mbak Pao, assalamualaikum, kawasan Kabukan Mbak Yos. Salam buat Balan Estara Paramon semua. Ini lagi silaturahmi di rumahnya Papa HM Mbak Yos. Mbak Dewi Pacul juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mama Elsa juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Tadi ditanya kemana aja kabarnya, jawabannya kayak kiki.
1: Dari kemarin cuman monitor deh, HP-nya oleng. Jadi ini HP baru deh.
0: Oh begitu, tanya. Aduh. Iya, VN-nya tak suara kelas, soalnya lucu suaranya Mama Elsa. Kental banget ya suara Madura, logat Maduranya. Papa HM selamat siang, Papa HM. Su- udah makan siang Pak Pahim? Mengko abane-abane makan siangnya jam 3. Kita makan siang klungsel ya. Kemudian Kang Parto ubuh-ubuh ya. Hadir, selamat siang Kang Parto. Terima kasih sudah hadir. Pripun Kang Parto? Oh ya. Oke. Sudah ya? Tadi oh ya, ada lagi nih yang melalui SMS kadang saya lupa untuk buka. Ada Cengyos Kulo Bude Eravana Pandemen Campur Sari Stara Paramo Nyuwun Sekaripun Tak Lela Lela Lelo Letung Tung Blentung ya, sudah dihadirkan ya spesial buat Bude Eravana. Tadi yang nanya jasa rajum ya, itu Bude Eravana di mana Mbak Yos alamatnya? Ini sudah dijawab nih Sak. Bu Eravana itu di Jalan Serayu Perumnas Pejasem Tegal. Salamnya buat semua penggemar Setara Paramount FM. Oke, matur suwun ji Bude Eravana, sehat-sehat untuk Anda. Kemudian ada tuh Bagus Adi Permana di Karanganyar. Salam spesial buat ketiga istriku tercinta. Adau sing bojone telu, sing liane kalah. Ya, mantap wis tuh Bagus. Ya sudah ya, sampai di sini saja kebersamaan kita di Para Sari Siang untuk kesempatan siang hari ini, hari Senin awal pekan di 8 Juni 2026. Oh, Banes Manis juga selamat siang, terima kasih sudah hadir Banes Manis ya. Ya Kang Teddy juga ya, sama Mbak Dewi Kuntinya. Terus Wato sama Mai juga selamat siang, terima kasih masih terus monitor dan masih terus setia. Bu Warnipah juga yang di kawasan Pegirikan, sugeng siang Bu Warnipah yang baik hati. Ya sudah, sampai di sini saja kebersamaan kita di Para Sari Siang untuk kesempatan siang hari ini, hari Senin awal pekan di 8 Juni 2026. Terima kasih untuk bersamanya. Setelah ini nanti Yos Andaris hadir kembali di Lanosta. Ada tembang-tembang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an sampai di jam 4 sore saja ya. Tembang terakhir ada dari miliknya Tikus Endang ya, Engkau Segalanya Bagiku versi keroncong, spesial dihadirkan untuk memenuhi permintaan dari Kang Ibni Abdillah yang ada di kawasan Wonosobo. Dan 101.5 Star Paraman FM Tegal, Yos Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Sarek kalau kasih ngapik temen sih.
2: Gema, anggerpan kerongok na lagu-lagu nostalgia.

0: Nah, kia sih enak. Kia sih acara apa menurut?
1: Kue, arane lah nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
2: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka. Gue sampean sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan. Pantang Paramon FM setiap hari Senin nganti Sabtu jam 02.00.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Suara Paramon FM Tegal. Hai Balai Nestara Paramon FM Tegal. Selamat siang menjelang sore ya. Ketemu lagi sama Yos Andarista. Seperti biasanya kali ini saya hadir di Lanosta di kesempatan siang hari ini, hari Senin awal pekan di 8 Juni 2026 ya. Selama 2 jam ke depan dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore saja, kebersamaan kita di Lanosta ada tebang-tebang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda sampai sore nanti ya. Yang mau gabung silakan, nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 atau di 6145477, dan Anda juga bisa bergabung melalui SMS dan juga WhatsApp online di 0852 931 995 88. Dan tentunya kebersamaan kita akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Don't go anywhere, tetap di 101.5 Suara Paramon FM Tegal, karena Yos Andarista masih akan terus menemani Anda di tebang-tebang pop nostalgia Indo dan juga manca sampai di jam 4 sore ya. Satu tebang pop manca yang saat ini dari belinya Spice Girl, ada Viva Forever, spesial untuk Anda.

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa ini?
2: Dengan Bapak Ajis Muslim.
1: Oh ya, Bapak dari mana?
2: Saya dari Sukamandi, Cisenggirang.
1: Oh, dari Sukamandi ya, Pak. Oh ya, Bapak kesini ini mengonsumsi apa, Pak?
2: Obat herbal Vitama.
1: Udah beli berapa botol nih, Pak?
2: Saya sudah membeli 3 botol.
1: Oh ya, sebelum mengonsumsi Vitama, apa yang dikeluhkan dari mata Bapak?
2: Sebelum saya mengonsumsi obat herbal Vitama, saya mempunyai keluhan mata perih, rabun.
1: Oh, mata perih dan rabun ya, Pak. Terus setelah mengonsumsi Vitama ini, apa yang Bapak rasakan?
2: Alhamdulillah, setelah meminum obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata, saya sudah sehat kembali. Pandangan pun sudah normal kembali.
1: Ya, mungkin Bapak punya pesan-pesan untuk para pendengar ataupun juga yang mempunyai keluhan seperti Bapak, silakan.
2: Pesan-pesan bagi yang mendengarkan radio dan yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo konsumsi obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata. Insya Allah pandangan kita normal kembali.
1: Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Saya ucapkan terima kasih pokoknya. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan Habutop Vitama Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Tekunturi, depan toko idaman Jayatan. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Alfala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan. Anda

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng.
1: Wis, maring Primco Ferry bahen, cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, lumayan lo jeng, oleh prele.
0: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Syaratnya gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primco Ferry Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paramount FM Tegal, masih bersama dengan Yos Andia Rista Dilanosta ya, dan bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, ada Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata, ada juga Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Di 352888 kita sapa dulu. Halo, selamat siang Balanes Star Paramount.
1: Halo juga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teteh suaranya kecil, Teh.
1: Iya, sembarang.
0: Ah, iya.
1: Iya, sekarang.
0: Ya, oke, oke.
1: Heeh.
0: Dalam, Teteh.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Berkat doa dari Teteh dan yang lainnya.
1: Alhamdulillah aku ketemu lagi.
0: Alhamdulillah, ketemu lagi. Ketemu lagi.
1: Sekarang alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, Teteh juga sehat ya, Teteh.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Amin amin amin. Dalam.
1: Aku pengen lagunya Ibu ya dari Iwan ya.
0: Ibu ya, oke.
1: Ada ya.
0: Saya cari Teteh.
1: Ya, salam perdana.
0: Monggo. Iya, ini ada pendatang baru Bude Eravana, Teteh.
1: Oh, salam kenal buat.
0: Iya, Bude Eravana, ya. Betul.
1: Salam kenal sehat selalu ya. Terus Mbak Nia bareng Wong Irengnya.
0: Ji.
1: Ada Kak Doli juga.
0: Oke. Okay.
1: Ada Mbak Nia bareng Mas Agus Boilernya. Ada Jeng Robi, Jeng Robi.
0: Jeng Robi.
1: Ada Mama Elsa.
0: Banes sama Manes.
1: Oh iya, buat Banes bareng Manesnya ya.
0: Bunda Septi, Bunda Septi.
1: Juga, ya.
0: Terus buat Kang Safrudin di Kademangaran juga selamat siang.
1: Apa?
0: Safrudin.
1: Buat Kang Safrudin.
0: Susah ngucapnya.
1: Iya,
0: selalu.
1: Iya. Terus ada Kang Albar ya.
0: Benar, ada Kang Fiter.
1: Iya ya.
0: Ada Ahmad Ganteng, ada Kang Piol.
1: Ada Kang Piol.
0: Heeh.
1: Ada Mama Dia.
0: Iya. Mama Ari, Papa Ari.
1: Mama Ari, Papa Ari sehat selalu.
0: Heeh.
1: Agus Kawe, Kang
0: Ji.
1: Selamat datang.
0: Wa Ato sama Mama.
1: Iya. Ato bareng Mama I.
0: Heeh.
1: Terus ada Mama Neng bareng Mas Bambang.
0: Jasa Kerajum pripun sa?
1: Rajum bareng Ibu Suhadanya.
0: Ibu Suhadanya. Katanya ini dari pendatang baru. Salam kenal ya Mbak Ayu, buat yang lagi online.
1: Siapa?
0: Jasa Kerajum.
1: Iya.
0: Kenapa Teh? Kenapa dia minta kenalan lagi? Karena dia suka kalau salaman sama Teteh.
1: Oh gitu.
0: Walaupun hanya dalam angan-angan. Walaupun hanya dalam angan-angan ya Sak.
1: Salam kenal kembali ya.
0: Iya, oke.
1: Jasa Kerajum bareng Ibu Suhadanya.
0: Omasik. Selamat siang.
1: Ya.
0: Bu Rini, Pak Pramudiono, monggo Teteh makan.
1: Pramudiono.
0: Sama daun tela. Enak dong, sama cocol sambel.
1: Tuh enak, aku habis masak itu, Mbak.
0: Apa Teh?
1: Masak jantung.
0: Jantung? Diapain enak itu Teteh? Tumis ya? Tumis Teh.
1: Dimasak itu sih, Mbak, pakai
0: santan
1: gitu di bumbu bistik.
0: Oh. Oh iya, sedap ya Teteh ya. Nasinya anget. Nasinya anget-anget lagi. Jangan lihat menunya ya, tapi rasanya itu membuat buat nagih. Bikin nasinya tanduk lagi.
1: Banyak lewat aja, kalau lewat yang kebakalan aku tawar.
0: Ma, alalah. Ya udahlah.
1: Kalau dari
0: dikasihkan katanya ya, tapi kalau daun apa namanya buah apa dia berarti ikutnya buahnya apa ya, pisang ya Teh ya.
1: Iya,
0: jantung
1: iya.
0: Itu buahnya pisang. Apa sih itu Teh, ikutnya apa sih?
1: Apa?
0: Iya, kalau buahnya pisang itu ya pisang ya, tapi jantung itu ikutnya apa, buah juga ya?
1: Iya, itunya ya itu
0: jantung
1: ya,
0: pisang
1: buahnya,
0: iya.
1: Buah pisang dibilangnya jantung
0: ya. Iya, tapi enak deh kalau buat rujak-rujak teplak itu juga enak Teh.
1: Iya, terusnya tuh jarang ada.
0: Makanya
1: juga yang biasanya kan yang enggak diambil suka dibuangin yang enggak.
0: Iya. Yang enggak suka apalah, enggak penting gitu ya. Tapi kalau yang suka enak dimasak loh.
1: Iya,
0: Dewi Pacul Teteh. Mama Anjeli Teh. Iya, nyimak sembari liar-liar Mama Anjeli.
1: Mhm. Abu
0: Ko. Ya.
1: Ada Watak.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Sama juga ya Mama Lani. Terus Bapak HM Kang Didi.
0: Papa HM.
1: Terus buat Kang Edi dan
0: iya, Kang Muhtar odong-odong.
1: Oh iya.
0: Oh itu ya. Apa? Kang Darmo Pak Pao yang lagi main ke Papa HM.
1: Oh iya, Kang Darmo Pak Pao. Ya. Kami bakal masuk bareng
0: penilaiannya. Anji. Anji. Budekmu. Nyemek-nyemek sekali. Bahaya, itu
1: sama Mas Arfan kayak kakak beradik kok.
0: Iya. Kenapa? Kelihatannya akur ya.
1: Bukan akur dari wajahnya kok.
0: Oh,
1: Pak.
0: Oh wajahnya mirip kayak kakak beradik. Oh,
1: iya, benar.
0: Padahal iya. Jauh sekali ya teteh.
1: Kan
0: sama sekali enggak ada hubungan iya. Darah tapi kayak kakak beradik.
1: Iya, itu sama bundernya.
0: Oh, iya bundernya sama mukanya ya. Bentuk mukanya sama kayak Arfan.
1: Iya, aku lihat tuh ya Allah.
0: Iya. Kayak... Bunder kelur ya.
1: Iya, cuma kalau Mas Arfan kan alisnya terlalu tebal.
0: Iya. Oh, Tete pasti lihat itu di TikTok. Pasti Tete lihatnya di TikTok nih.
1: Iya dong. Iya,
0: terpantau terus.
1: Aku tuh malam tuh mau komen tuh ya keburu anak nangis tuh jadi. Kok
0: emang Tete pernah komen? Enggak juga kan?
1: Apa?
0: Tete juga enggak pernah komen kan? Diem-diem baik. Sengaja biar Ias penasaran terus. Ya kan? Aku juga masih penasaran ini yang mana ya? Pakai namanya apa ya Tete ya? Begitu.
1: Terus buat lanjut Jaka Tinggir Jaka
0: Tinggir
1: yang penting banyak kayak mirip Mas Arfan kakak beradik.
0: Iya we. Terserah teteh aja deh.
1: Terus buat Ami
0: Pak. Oke. Nji lah. Ala. Aduh, dumlak ding ding jos. Aduh teteh lagi asik-asiknya ya teteh ya. Peh di depan Peh ada siapa Peh? Lagi asik-asiknya, aduh, lagi sedep-sedepnya ngobrol sama Tete, tiba-tiba Tete nyungzep. Untung sudah minta lagi ya Tete ya. Oke. Ini ada dua versi yang akustik, apa yang ini ya, yang original. Apa versi panggung ini sih? Yang versi panggung aja deh. Kayaknya durasinya terlalu sedikit kalau yang akustik. Kalau akustik kan cuma pakai ini gitar doang ya. Di belakangnya Tete Agusin, halo selamat siang jelang sore. La Nosta.
2: Hola.
0: Hola.
2: Hola.
0: Hola. Iya, selamat siang Nosta juga.
2: Ya, sepanjang hari.
0: Oke. Apa Priben? Di sana ya, aduh. Lagi-lagi gara-gara Ios Budemut. Duduk karena Budemut. Kayaknya gara-gara Budemut. Kiye, ujung-ujungnya ndul. Langsung suaranya ngangu-ngangu.
3: Jarepan adus.
0: Jarepan adus kayak Budemut. Iya. Ora Budemut nang omah. Cita-citane tepan maring studio. Tapi ternyata enggak jadi Bu Dek. Iya, Cunong masih di sini. Tahu Cunong masih di sini katanya mau ke sini, tapi ternyata aduh waktunya sudah sebentar lagi Mbak Ria mau pulang.
3: Ora ding
0: jare Budemut. Berarti jarane Ria Budemut alasan doang. Alasane mau nine. Lah, Stelot dongon mau ngomong awit mau. Oh Mbak Yos, Kang Awit mau tanyong mono yakin. Iya, Ria pan baliknya mengko mesiki Budek. Ria pan baliknya mengko minggu ngarep sisan bar paguyuban. Ya ya. Nah lah guna pakai Kang Doli. Ebit yang apa?
1: Cepat
0: lu. Menjaring matahari. Menjaring matahari. Salamnya dulu. Menjaring. Panes manis. Panes manis ngancung dhuwur nemen. Ngacungi dhuwur nemen panes manis. Iya. Aduh sesama cungkring jangan saling. Mendi. Jangan saling mendahului. Kang Dali ora cungkring. Ora cungkring sih wong nyong weru. Ya ora cungkring nemen ka Banes. Berarti cungkringan Banes. Ya mending bae ya kena nggo nyundul. Ae apa namane wit peleme wong le wong dang lagi lewat kan ya ana pelem nang jaba omah. Kena nggo nyundul. Ya, mangga. Ah, iya kali. Nakal ya, Banes ya. Anjeli, Anjeli.
2: Apa?
0: Anjeli.
2: Anjeli. Ya, Mas
0: Wiang. Ya. Mas Fitter, Kang Fitter, Kang Fitter.
2: Kang Fitter. Ya. Ya.
0: Betul, ya. Jare ora pan jare ora pan adus pe pan rau be.
3: Ya wis ora
0: apa-apa. Rau ora apa-apa budhe semeningan njok meneh ya. Ora konangan budhe dong ora adus pun ora konangan budhe durung adus. Kecuali iyo durung adus sekonangan rembese. HP tutule nggo mlebu online angel nemen ya non yo jarane Banes angel mlebu pengin mlebu. Papa HM assalamualaikum Mbak Yos. Ya oh ya Tete Agustin tadi sudah. Sudah disalami ya Papa HM. Oke. Ji. Ami bakar madu. Mbak Dewi Pacul.
2: Ya, makanya apa
0: Mbak Nia, ditunggu infonya.

0: Iya, Kang Saprudin, Saprudin. Kang Doli dong rewel sunati bae Mbak Yos. Iya, jarene Banes. Rewel apa ora sih Kang Doli? Ora. Rewel apa ora? Dang rewel pan digendong Banes jare.
1: Kemana-mana
0: aja lah nyong lek mengusahakane angel nemen pipi carane ben lemune ya patona Bunda Septi lagi. Oke. Bu Rini Pak Pramudiono. Ji. Oke deh. Ya. Ya. Oh Ji Saputra. Upo Happy. Iya Kang Akib. Umi Habibah pada gondrong. Oke, Ami Bakar Umi Lela. Bude. Bude. Bude Erafana, Bude Erafana. Tuh bagus Adi Permana.
1: Mama Dira,
0: ya.
1: Mama Lani.
0: Iya, Kang suaranya sampean kaya nang jerone hotel is Kang.
1: Apa ya?
0: Iya, ketahu suara Kang. Dedenik nyong iki berpikir apa Kang Doli lagi di hotel.
1: Iya lagi di hotel.
0: Hotel Prode. Aja ding ya. Aja amit.
1: Oke, gua. Oke. Apa mesti ya Mama Dira ya.
0: Iya.
1: Kan dulu ya Mas Dita, Pak Warno. Artinya apa kan api.
0: Anji.
1: Cacak racung gue ya mau ya.
0: Cacak racung sampun.
1: Mama Ane, Mama Yanto, Mama Elsa,
0: Anji.
1: Mama Ari, Bapaknya Ari.
0: Iya.
1: Lisa ya.
0: Oke.
1: Okay. Eka, Tonjo, ya, Erwin, Gita, Mas Dita.
0: Sinten semuanya saja ya. Teol. Iya. Oke. Uon lagi ngakali apa lagi ya Pak Uon. Kang Ardiansyah, Kang Ardiansyah. Kang Mutarodong, Kang Darmo Bapau. Ya Kang Darmo Bapau. Bunda Siti. Iya, padahal pan mudun ya dadak padang ringsang ya, Kang.
1: Mama Ayi.
0: Iya.
1: Iya, kita pergi.
0: Iya.
1: Kang Wiryo
0: urut. Iya. Iya sampun. Kang Tohel Arobi, Kang Doli. Iya Kang. Iya Tohel biasanya mlebu disit kok saiki suwi nemen ora mlebu sih hel.
1: Angel
0: ya ora etor. Ya wes. Oke, Ji. Ji. Terima kasih. Lagunya Menjaring Iwak.
1: Ya wes.
0: Iya.
1: Makasih Mbak Yos.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dumlak ting ting.
1: Jos.
0: Terima kasih ada Kang Doli ya yang ada di kosan Dampiak Menjaring Matahari, nanti ditunggu saja ya. Dan untuk Anda Balai Nusa Paraman FM yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa ya konsumsi Vitamanya. Vitama V Mata ini dapat membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Harga Vitama V Mata ini Rp150.000 saja. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat yang sudah bekerja sama dengan Radio Stara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke sini di studio Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Ini induk Vitama ya, biasanya bingung untuk mengkonsumsinya ini V Matanya ini buat apa ya. Cara pakainya, untuk Vitama ini bentuknya kapsul, dikonsumsi 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya.

siang, kemudian sore. Kalau nggak sore mungkin bisa malam sebelum tidur ya. Sekali minum itu 2 kapsul. Kemudian untuk V matanya ini buat obat tetes ya, bisa diteteskan langsung ke mata atau mungkin bisa langsung diteteskan ke air hangat kemudian diminum juga bisa ya. Yang sudah ya, untuk memenuhi permintaan dari Teteh Agustin yang ada di kawasan Kuningan, Jawa Barat. Ada ibuku sayang, vokal Iwan Fales, spesial untuk Teteh Agustin. Tetap di 101.5 Suara Paramon FM Tegal. Masih ada Yus Andarista, masih ada Lanosta, dan masih ada produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Budi Mood, papung, papung Budi Mood.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamal.
1: Assalamualaikum, nama saya Asi dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa ke

0: saya rutin minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu V-matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering, dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Dapatkan di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Kenapa kok kamu mukanya sewat gitu?
3: Ini saya lagi kesel. Abisnya dari tadi masukin kunci motor kok gak masuk-masuk.
2: Coba Nia lihat. Tuh, bener kan? April salah motor. Dari plat nomornya aja udah beda.
3: Oh iya, pantesan kuncinya gak masuk-masuk. Akhir-akhir ini penglihatanku memang agak kurang jelas gara-gara keseringan lihat handphone.
2: Jangan dibiarin, nanti bisa makin parah loh. Nih, aku punya solusinya. Minum Vitama dan V-Mata, solusi kesehatan mata yang baik bagi penderita mata minus, penglihatan kabur, katarak, dan masih banyak penyakit mata lainnya.
3: Aman gak kalau dikonsumsi? Terus cara pakainya gimana?
2: Vitama dan V-Mata ini 100% dijamin herbal. Sangat aman bagi tubuh apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Kalau cara pakainya, untuk Vitama ini bentuknya kapsul. Diminum sehari 3 kali masing-masing 2 kapsul. Kalau V-Mata bentuknya cair. Bisa diminum tapi lebih manjur lagi kalau ditetes. Satu tetes di mata kanan dan satu tetes di mata kiri. Lakukan sehari 3 kali.
3: Makasih ya atas sarannya. Sekalian aja ya, mumpung lagi bareng Nia, anterin aku ke apotek yuk untuk beli Vitama dan V-matanya.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
5: Di Apotek Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam, alamat Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma, alamat Jalan Samadikun nomor 14 RT 04 RW 02, Debong.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AGM Farma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna, Kaliwadas.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: 101.5 Star Paraman FM Tegal. Masih adios anda Rista Dilano, Stad Mang Debang, Papua Nostalgia, Indo dan juga Manca. Di era 70, 80 dan juga 90-an masih akan terus dihadirkan untuk anda. Dan yang mau gabung kembali, kita sapa lagi di 352888. Halo, selamat sore. Hola. Walala, kok tiba-tiba menghilang begitu saja. Kembali di 352888. Halo, selamat sore Balana Sara Paramon. Selamat sore juga nang ganteng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nang geni.
1: Sara Paramon FM.
0: Iya, Lanosta.
1: Panjang.
0: Pinter. 1 tambah 1 berapa?
1: 2.
0: 20 ditambah 1 berapa?
1: 21.
0: 1 ditambah 1 berapa? Aku dan kamu satu. Susah ya Mais, nggak bisa pantun ya. Dede Gani, mau ini, mau sekolah madrasah kamu?
1: Iya.
0: Mau berangkat? Udah mandi apa belum? Udah mandi? Pintar. Belum? Mandi oh. Jam berapa sih masuknya sih nang?
1: Mau mandi.
0: Oh ini mau mandi. Iya wes. Mbak Yus gak mau ikut, Mbak Yus gak mau ikut Gani mandi, enggak. Ya, Gani mandinya sendiri aja ya. Iya mandi ya, gak usah ajak Mbak Yus. Dalam?
1: Masuk.
0: Tadi yang mencet kamu? Iya, pinter sekali. Ternyata bunyi, waduh. Berarti kamu itu termasuk anak yang selalu beruntung dalam segala hal. Amin no, amin no, sing dawa nemen no, sing dawa nemen amin no. Iya, oke, amin ya, pinter ya lah. Oke, ini ibu mana ibu? Iya, sukanya panjang banget ya kalau bilang apa. Kalau ngomong apa ya, sapor teman gitu. Oke, sapor teman. Tanya ibu, mau minta lagu apa ibu? Ibu lagi makan jajan. Waduh. Iya jajan dong ikutnya. Kalau itu kan merek. Wafer kan wafer? Iya. Mau salam-salam buat siapa aja Gani?
1: Salam-salam buat Mbak
0: Yon. Ya terus?
1: Semoga sehat.
0: Amin. Ini ada Kang Piol nih, Om Piol, Om Piol menyapa Gani, Dede Gani. Om Piol, Om Piol ya, wong ireng juga selamat sore.
1: Wong ireng.
0: Iya, Kang Tohel Arobi, Om Tohel Arobi, Om. Om Banes sama Manes. Terus siapa lagi? Om Asik, Om Asik. Ya, Jasa Kerajum, Om Jasa Kerajum, engkong, engkong Jasa Kerajum.
1: Kemarin ketemu.
0: Siapa? Jasak? Di kondangan. Bisa nih gak ketemu sama Mbak Ayu sih, kamu datangnya ke pagian ya?
1: Gani nyari Mbak
0: Ayu. Oh iya Mbak Ayu, kesitunya agak siangan. Om Akil, Om Akil. Dede Gani kelas berapa sih? Om Akil tanya. Kelas 2 Om. Terus siapa lagi salamnya? Ayah. Mama Anjeli.
1: Tuan rumah.
0: Siapa?
2: Uni.
0: Om. Siapa yang jadi tuan rumah? Kemarin kan di Mbak Siro hajatannya.
1: Kemarin kan kembarinya.
0: Ya, oh kembari Ria Kurnin. Kang Adib? Oh, pantesan foto bareng. Tapi katone kepalane doang Kang Adib. Ora gelem jajari Anissa Bahari sekalian ngono ya, cekli tangane ngono. Ma? Mama? Ya. Lanjut. Ma, ini disapa sama itu, Ma. Disapa sama orang Nakula mau.
2: kedai bakso Kangsari.
0: Dede Geni ya, katanya kayak gitu.
1: Iya.
0: Ya, ya wes. Ya.
1: Marina ya.
0: Ji.
1: Oh, apur kon banget.
0: Oke. Enji. Siapa? Om Awang. Lagunya dulu apa nih Mama?
2: Mawarnya.
1: Lagu ini
2: orang sadis. Iya. Iya, sadis ayam ora dus bela oleh larang
1: ya. Heeh.
0: Apa Mah?
1: Kangen-kangen.
0: Kangen Lydia Natalia ya. Coba Mama. Iya. Kuaria lagi live biasa.
1: Oh, live
0: iya, lagi rajin live ya.
1: Setor.
0: Iya, aku sih isinan sih Ma. Isin, aku isinan apa-apa isinan. Padahal bisa ngisin-ngisin ya Ma. Tapi untuk live mungkin aku belum pernah. Dalam sayangku.
1: Gitu.
0: Boleh sini. Mau pangku boleh nanti Mbak Yos siaran nanti Gani sini pangku Mbak Yos mau.
2: Mbak Umi.
0: Ah malu paling orang dicium ibu aja nggak mau apalagi Mbak Yos. Kenapa?
1: Nanti Mbak Yos
0: keberatan. Ah enggak kan ada tempat duduknya nanti tempat duduknya ini kan bisa digoyang-goyang ini bisa diputar-putar.
1: Iya
0: kan? Iya nanti kalau kesini boleh Gani duduk di tempat duduknya yang buat siaran.
1: Bawa pulang boleh?
0: Dijangan no, nanti dicari sama bosnya. Ya. Ah boleh wis boleh bawa pulang tapi diangkat sendiri asal mau boleh tapi diangkat Gani sendiri yang angkat Gani sendiri. Bos pinteran ya Maya.
2: Iya.
1: Mama Lisa masih ya.
0: Iya.
1: Mama
0: dia
1: aku tuh. Nji. Salam saya Tete
0: Agustin. Oke Tete Agustin.
2: Kita ke rumah
0: Mama. Lidi.
1: Bang Agustinnya Mbak Yos.
0: Salam.
1: Kan kondangan Nembaria ya. Salam rayaan kamu Mbak Gondrong Kriting.
0: Iya sap. Ini
1: Bang A.
0: Iya cebeli duduk.
1: Jebulin
0: duduk. Eh, aku sempat sering beberapa kali lihat Ma, rambutnya kayak gitu. Kayak Bang Al jebulin duduk. Aduh, rambutnya pasaran Bang. Saya dipotong Bang aja kayak kue lah Bang. Iya, membuat kita jadi bingung. Iya sama. Oh, berarti pasaran Bang sampean Bang, postur tubuhe rambutan apa pasaran. Jebule duduk ya. Aku juga pernah kayak gitu, rambutnya dipotong baik, dibotak-botak sisan Bang.
1: Ya, sangat ya.
0: Ya. Amin.
1: Saya masih
0: juga. Siapa lagi? Abah Sahrul. Oke.
1: Ayah
0: HM.
1: Burini
0: Pak Pramudiono. Anji. Oke. Bojone telu Adi Permana. Tuh bagus Adi Permana. Ji, ya jasak rajum, Mama Lani sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Besar, cari sasak manine itu fitness Mbak Yos, itu fitness. Aku nggak goyang kok, yang goyang Mama sendiri. Carane fitness. Iya, jasak istilahnya apa-apa orang aku Ma. Auranya jasak aura-auran. Oh, karena tertarik sama auranya jasak. Senyumnya pengen gawe. Ya wis lah.
1: Oh, kue trio pesek.
0: Iya.
1: Terima kasih ya.
0: Injih. Siapa lagi? Ibu. Iya, Ibu Genok. Oke. Okay. Panes manis. Eh sudah ya tadi panes manis ya. Bunda Siti, Bunda San, Bunda Siti. Bunda Siti. Bunda Siti, Mama. Ya. Semuanya saja. Oke. Ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ding ding. Jos, terima kasih Mama Lani di kawasan Munjung Agung. Di belakangnya Mama Lani kembali satu penelpon ya. Kita sapa, halo selamat sore Mbak Lani, suara Paramon.
3: Selamat pahitnya sepanjang hari.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Habib.
3: Iya, betul.
0: Oke.
3: Ini Kang HM.
0: Kang HM.
3: Apa nyendol-nyendol?
0: Tahu Kang HM. Kang HM.
3: Nyendol-nyendol.
0: Selamat siang Papa HM.
3: Iya. Ya, bye Papa HM, Papa HM.
0: Oh iya, ke Papa HM juga fan mana ya?
3: Minta lagunya, Mbak Yos.
0: Lagunya apa?
3: Dian Pusesa.
0: Apa ya?
3: Kuncup hati, layu pasti.
0: Oke, kuncup hati, layu pasti.
3: Ya, salam-salam ya.
0: Monggo-monggo.
3: Berdana buat Mbak Iyo, sekeluarga. Semoga sehat selalu. Nanti beri rezeki yang berkah barokah.
0: Amin ya Allah.
3: Tete nature yang mudah-mudahan laris manis ya Tanjung Kimpul.
0: Amin amin amin amin.
3: Ya. Lanjut ya. Salam-salam. Tadi buat Mama Lani sama Tete dan Nime. Ya, terus buat Mama Ari, Papa Nek Ari, Kak Apurban, Kang Deddy Dado, Banet Manet, di Tembok Lungung, terus buat Kang P.I., Kang Muktaro
0: Dongodong,
3: terus buat Kang Ajib sama Cengraninya, terus buat Mamandor sama punen pemandelanya.
0: Papa HM, Papa HM.
3: Iya, Papa HM,
0: iya,
3: Papa HM.
0: Saya telat baca, Papa.
3: Terus buat Purani, Papa Asikin. Pak Nia Bogare sama Wong Ireng. Terus buat Mbak Saada sama Awang.
0: Okay.
3: Dan ada Tia Josari. Terus buat Mama Dea Agus.
0: Lanjut.
3: Mama Nadia, Mama Nonong ya. Lanjut buat Mama Kiwi. Kang Sawut. Terus buat Ami Bakar Madu.
0: Ami Bakar Madu sama Umi Lela.
3: Sama Umi Lelanya. Mama Alisa sama Mas Agus. Mama Ikma di Selawi Wetan. Terus buat Mbak Apin. Sama Abah Tanapine. Terus buat Abah Sahrul yang di Beduk. Untung Beduk. Putin Beduk. Baleha Beduk. Babe nang Beduk.
0: Di Beduk semua.
3: Iya. Terus buat Kang Ibni Abila. Bang Am Kembang Pang. Bang Al, Bang Al. Kang Doli. Terus buat Kang Kasnuri. Mama Mewah Wiwinnya. Mama Wiwin ya.
0: Mama Wiwin ya.
3: Iya, tiban-tiban P3K.
0: Iya, nanti minggu depan ya.
3: Iya, seminggu lagi.
0: Iya, barangkali ada waktu, barangkali senggang hadir ya, Mia.
3: Iya, Inta, awo kalau ada waktu. Terus buat Mama Rengganis, Nyai Ratu. Terus buat Mama Neng sama Om Bambange. Mama Frida.
0: Mama Frida, Bunda Septi. Bunda Septi, benar.
3: Iya, Bunda Septi ya.
0: Oke.
3: Okay. Iya, kemarin lagi hari Sabtu, mampir ke warung saya.
0: Oh, iya.
3: Kenalan sama saya.
0: Alhamdulillah.
3: Terima kasih, Bunda Septi.
0: Oke. Okay.
3: Iya. terus buat Tete Agustin,
0: Bu Ida Martoloyo,
3: Andi Pakianten, Kang Kopitin. Ya udah buat semuanya aja.
0: Oke.
3: Semoga pada sehat.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Super cepat ya iya sing ayune nemen-nemen.
0: Waduh masya Allah. Umi juga cantik cilik sekali.
3: Atur nuwun Mbak ya.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting.
3: Ya.
0: Terima kasih ada Umi Habibah bersama dengan Pak De Gondrong ya, yang lagi berada di lapak 407. Mama Frida hadir, Mak Yos. Mama Frida, ini yang punya nomor belakangnya 0780 dikasih nama dong ya. Kalau nggak dikasih nama saya nggak bisa sebut ya. Kalau dikasih nama kan kita sekalian kenalan ya. Pripun Papa HM? Ya sudah, satu penelpon lagi di belakangnya Umi Habibah tapi durasi ya. Halo. Selamat sore Balan Setara Paramon.
4: Sepanjang hari.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata sendal sendul gara-gara bayar nyongs melepuk nyongs melepuk ya kok ya. Oh ya.
4: Patang ulun monitor.
0: Loh, iya ning apa sih, Pak? Nang arep biasa suarane bising, Pak.
4: Ada deh.
0: Oh, lah mbokan alusane monine ning arep soale bising yo suara.
4: Dasar nang arep ana wong ngelas yo.
0: Begitu. Iya, iya. Iya ya, Pak ya. Lagunya apa, Pak?
4: Apa yang kau cari, Le?
0: Apa yang kau cari?
4: Endang Sorina ya.
0: Coba. Oh iya,
4: Bang. Obane Sarah Param Kapis asam set.
0: Oke.
4: Salam. Nike ikut Umi.
0: Oh, ikut Umi Habibah.
4: Nike sesul Bapak wis apa sarul bae sing
0: lagi. Oh iya, Pak Sarul kudu disalami. Papa Haim dang ora disalami. Waduh, engko sampean waduh dang mana maning ora dimen
4: wedang.
0: Iya, bener Papa Haim.
4: Salame wae Pak Sarul bae keluarga
0: sing. Iya wis.
4: Megani wong keturen.
0: Oh, kaya ku.
4: Makasih Mbak ya.
0: Ji sama-sama. Oh, wakencer, wakencer Om.
4: Oh, wakencer monitor.
0: Iya, wakencer. Ternyata ini nomornya wakencer, nanti saya save ya. Iya, selamat sore wakencer. Ji, ji, ji. Oke. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik ting ting ting. Jos, terima kasih ada Papa HM yang ada di kosan Keturen ya. Ini tadi singkat padat dan berisi ya. Iya, soalnya sadurunge wis ngomong sisi gimaning wis tapi durasi wis dielingna. Jadi Papa HM langsung saja buat semuanya saja. Ya sudah, saya hadirkan dulu nih satu permintaan dari Mama Lani yang ada di kosan Munjung Agung bersama dengan Dede Ganinya ya. Wah, kencer. Salam kenal dari Yos Andarista ya. Nanti namanya saya save ya, kencer ya. Jadi kalau miss call atau mungkin WhatsApp, jadi Yos bisa langsung kenal, bisa langsung disebut namanya ya. Oke, okay. Yuk tetap di 101.5 Suara Paramon FM Legal. Ada Yos Andarista, ada Lala Nosta, dan ada The Product dari PT Denatur Indonesia.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elisna, alamat Kampung Sukajaya, RT 1 RW 3 Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Saya mempunyai keluhan lambung kronis dan saya mendengar di radio ada obat herbal Habutop. Saya coba membeli yang isi 200 kapsul dan alhamdulillah keluhan lambung saya membaik. Saran saya buat pendengar radio, jika mempunyai keluhan lambung yang sudah kronis seperti saya, cobalah Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Pak RT, stop.
4: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
3: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
4: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
3: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
4: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
3: Habutop itu apa, Pak?
4: Aduh, Bu Ija ini, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
3: Sebentar, Pak. Aduh, saya jadi penasaran fungsinya apa itu obat-obatan gitu.
4: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
3: Bentar dulu, Pak.
4: Aduh, apalagi ya Allah, Gusti.
3: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
4: Ya, Bu. Nah.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
0: Anda bisa mendapatkan

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimantan.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Ketua.

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

Ya, sadar demang pop nostalgia dari miliknya Indang Estaurina ya. Ada apa yang kau cari sudah saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Papa HM yang ada di Kesan Keturen ya. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online. Ada Kang Safrudin di kawasan Kadebangaran Kejiwa. Salamnya buat Ibu Kartini, Karniti ya di kawasan Mejasem. Terus buat Ibu Asia di kawasan KDM, Zanif, Wildan, Kang Opik, salam buat semuanya saja. Dan terima kasih buat yang lagi siaran. Di belakangnya Kang Safrudin, Bunda Septi, selamat sore, terima kasih sudah hadir. Bu Rini juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Mbak Dewi Pacul. Selamat sore Mbak Yo, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih Mbak Dewi, doa sebaliknya buat Mbak Dewi ya. Kemudian ada Mama Anjeli, selamat sore Mbak Yo, monitor sembari liar-liar. Wis sore Mama Anjeli, wayang papung. Ada Om Masik juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian

Kang Sukim ya. Ini Kang Sukim ngasih informasi ya, ada pagelaran pengajian budaya ya, yang akan dihadiri oleh Dalang Ki Haryo Entus Sumarno ya. Ini dalam rangka apa nih? Entus Susmono. Waduh, meripat yang blerep. Iya, ini ada pengajian, pagelaran ngaji budaya ya, yang akan dihadiri oleh Ki Haryo Entus Susmono ya, dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dan Hall Umum Makam Karanganyar Monggo, barangkali yang mau menghadiri ya. Kemudian di belakangnya Kang Sukim ada Banes sama Manes juga, selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Tohal Arobi juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Wong Ireng juga ya, assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Wong Ireng hadir, salamnya buat semua Balanes Tara Paramon. Super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Makasihnya buat Mbak Yos, semoga sehat selalu. Terima kasih. Pior juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Akil juga selamat sore, Kang Akil, terima kasih sudah hadir. Kang PI yang ada di kosan Nakula juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Frida juga selamat sore, Mama. Wak Kencar juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada assalamualaikum dari Jasa Krajum, kirim salamnya buat Balanes Tara Paramount FM. Ada Upo Happy, ada Bapak Neari, Mama Ari, Kang Ibni Abdillah, ada Kang Aji, ada Kang Oji. Terus buat Tete Agustin, Jeng Robi. Wak Ia buat Nok Dinda, ada Nok Anggun, ada Wartim. Buat Nyiratu ada Kang Handoko, Kang Doli, ada Ami Bakar Madu, Umi Lela, Mbak Febi, ada Mbak Am Kembang Pang, Bu Santo Yong Tahu, buat Bu Rini, Pak Pramudiono, ada Kang Doli, terus Bu Ida, Mama Zira, Mama Nadia, ada Abah Sahrul, Kang HM, Walemu, buat Ibu Daroja, buat Bu Warnipah, spesial buat yang lagi tugas. Semoga tetap diberikan kesehatan, iya. Yeah. Juga buat si rambut pirang karo sing duwe lambe abang. Terima kasih Mbak Yos. Hadir Mbak Yos, kawasan Banjar Baru Kalimantan Selatan. Salam sehat balan buat Balanes Tara Paramon FM semua ya. Bang Aril ya yang di Degosan Kalimantan Selatan. Selamat sore saja. Terima kasih untuk kesetiaannya di Tara Paramon FM. Tegal. Papa HM juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Kemudian siapa ini yang melalui WhatsApp, yang melalui SMS? Ada Ceng Yos, Bude Erafana mau minta lagu Senandung Rindu, sudah dihadirkan ya, spesial buat Bude Erafana. Salamnya buat semua Balanes Tara Paramon Mbak Yos, salam kenal ya. Ji, sama-sama. Kemudian sudah ya. Oke. Ya, dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanos Tanduk kesempatan sore hari ini, hari Senin awal pekan di 8 Juni 2026. Terima kasih sudah kebersamaannya. Besok ketemu lagi sama Isan dari Sel dari jam 12 sampai di jam 4 sore. Setelah ini nanti ada Kang Bawor menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas nanti. Tembang terakhir ada Janjiku dari miliknya Paramita Rusadi, spesial dihadirkan untuk Anda. Dan 101.5 Star Paramount FM Tegal, Yos Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-nya mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Diva, Diva, memang bagus, pas sama selera aku.
1: Wis pak, wis, wis, Diva, Diva, saiki, bapak gak dipilih, pan karo ibu, apa pan karo Diva?
0: Is, bu, sabar bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora, ibu wisukan, wis gak dipilih saiki, gagian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak nunggu keh.
0: Sabar bu. Diva Kuki, Diva Dangdut, acara neng Radio Paramona FM bu, tiap hari jam 4 sore bu.
1: Oh alah, Diva Dangdut acara neng radio pak. Aduh, maaf ya pak.
0: Makane bu, sing sabar. Wisyo, gagian.
1: Gagian apa pak?
0: Bapak, saiki piceti ya bu.
1: Jaluke, beli kerek.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Saudara Pramon Dangdut Saporete. Baik ya Didi Padangdut ya, jumpa lagi bareng Bawor sing somblak tur ECKWIR di edisi Senin 8 Juni 2026. Bawor dengan teman Ibalane Pramon ya, insyaallah tuntas jam 5:30 petangnya saja. Bagaimana kabar balonnya setara Pramon? Ya, mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat dan suatu apapun tentunya sadar dan batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh ya, bisa bergabung bersama Bawor ya di 3528888 atau 6145477 online bisa digunakan. Sekedar tip salam buat teman rekan handetolan sahabat keluarga tercinta. WhatsApp SMS online 0852-931-99588. Baik itu tadi udah ada Fata Morgana ya, baik Rita Sugiarto mengalami jumpa kita ECKWIR 3528888. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut. Alhamdulillah berkas waras terginas. Iso tuku beras. Alhamdulillah sehat. Iki yorong ucul-ucul soko apotek.
1: Sabda cinta Kang.
0: Apa?
1: Sabda cinta.
0: Langka anane sabda lope.
1: Lope ya.
0: Iya.
1: Pulang jam berapa kemarin Kang? MC.
0: Jam 4.
1: Oh, jam 4 sudah selesai pulang
0: ya. Jam 4 langsung yang pour in kae undangan ngene wong kae.
1: Oh iya. Ana lope saya. Bahar.
0: Oh, wis bubar.
1: Wis bubar bae.
0: Ya iyalah.
1: Yo,
0: Yo kari-kari. Yo kari puing-puing apa jenenge? Kursi.
1: Oh. Ya wis mending lakani ala undangan.
0: Iyalah, iyalah yang
1: gimana.
0: Yuk.
1: Bunda Septi sekarang
0: tengok. Wah, Septi monitor.
1: Iya, Royal kamu bubur ayam.
0: Yo, waduh. Oh, iya bener.
1: Ono cocok.
0: Yo.
1: Bunda Septi.
0: Ya iya ege iki urung ucul-ucul acan mi.
1: Iya.
0: Mulih ke apotek iya.
1: Oke, Pak. Selawi apa daerah? Selawi apa?
0: Daerah Brebes, Brebes dan sekitarnya.
1: Oh, Bunda Ana. Baby Belpat, Mama Nunu kalinya makan kopi di. Pak Bagio, Bu Guru, Mak Isya Trayema, Mama Uti, Mbak Yunita. Bu Rini Pramudiono, Bu Sayang Saka, Abdun Cakel.
0: Yuk.
1: Dulu Kang Kasnuli, Bibin Betel, Kang Doli. Dalam Mama Frisja,
0: dalam
1: PA,
0: okay.
1: Dalam wajah monok masa kami satu sayang nih silbet, bisa mantoloyo.
0: You,
1: dah kusir dari sejala yang lo kejeng lobi. Dalam jajak laju dua domi Habibah pada Gondo, Mbak Puri, Mbak Titi Jenny, Mbak Hilman, Lekatone ya.
0: You,
1: suka BP Kang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dumblat Ingking.
1: Ya.
0: Terima kasih Ami Bakar Madu bersama Melela ya, bersama manuke sing jenenge yo Bawor. Manuke jenenge Bawor budimu yakin. Ya aneh Ami Bakar Madu wis ya nang sepuran arek hakim Tegal Kota. Baik yo disapa kembali. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Pacandut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Padangdut setara Paramon Dangdut saporete
0: nemen-nemen ECKWIR.
2: ECKWIR ya nemen-nemen.
0: Iya bener Bu.
2: Bawore ya nemen-nemen.
0: Wala dumplak dinding jos.
2: Gimana Kang Bawor kabare?
0: Alhamdulillah beras waras terminas, iso tuku beras. Orang kena dihitung. Akas lagi balik kena ucul-ucul be. Langsung gemburan. Oh iya iyalah, jangan ditahan lah. Barangnya akas lagi motornya yang gini-gini orang walaupun.
2: Iya sip. Minta lagunya. Apa ya? Apa ya? Hitam bukan putih deh.
0: Oh iya, oke.
2: Ya, hitam bukan putih. Salam-salam ya. Perdana buat Kang Bawor sama Titi Anggi. Okay. Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin matur nuwun.
2: Ya, terus diberi rezeki yang berkah.
0: Alhamdulillah ya Allah.
2: Tete natur ya, mudah-mudahan.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah benar.
2: Iya. Lanjut buat tadi Ami Bakar Madu sama Umi Lailanya.
0: Siap.
2: Terus buat Bunda Septi.
0: Yuk, ya sing wingi lagi mampir.
2: Iya, wingi mampir dina Sabtu. Iya, kenalan nama saya.
0: Oh, kayak gitu.
2: Terima kasih. Iya.
0: Perkenalkan nama Bunda saya Septi. Alamat Jalan Bali itu. Gal kayak gue butuh kenalan.
2: Betul ya?
0: Iya.
2: Katanya dekat Pak I.
0: Oh, Bunda Santi, Bunda boy. Bunda Siti.
2: Bunda Siti Penglek.
0: Yo.
2: Iya, selamat sore.
0: Dewi Pacul.
2: Oh. Selamat sore.
0: Oh, di Tanjung Kang cerah ya iyalah. Mung ning Sengon kono wae deket to. Sengon. Iya. Yeah. Sengon karo Balai Desa Bang Endi. Ning kono kan anak Pak Soprabu wi. Winak tenan. Oke, okay, lanjut.
2: Ya lanjut buat Mama Ari, Papa Ne Ari, Aa Purpo,
0: Wikanda Nyo,
2: terus buat Kang Deddy Dadot, Renek
0: Jeger, ngik. Iya nyongnya bisa ada grok maning ya.
2: Terus buat Kang Pi, Kang Muktaro Dongodong, sama Mama Note. Ya juga udah mampir ke warung saya.
0: Oh sudah ya.
2: Warung bubur ayam
0: mentah
2: yang banyak banget sampai 100.000 dibawa pulang. Tapi mau
0: pulang. Ya benar ya itu yang dinamakan odong-odong itu Bude.
2: Oh.
0: Bukan odong-odong yang asli, yang dinamakan odong-odong ya itu.
2: Iya. Tapi aneh juga aku belum kenal banget. Yeah, terus dia manggil Umi Habibah. Oh. Ini kalau manggil Umi Habibah
0: biasanya kalau di
2: Pangangun nih orang radio. Okay. Dan aku nanya siapa sih jenengannya. Iya. Baru dia jawab aku Mama Not.
0: Mama Not.
2: Itu istrinya Mukhtar Godong-Godong.
0: Oh, ah. Iya. Istrinya Mukhtar Godong-Godong.
2: Godong-godong.
0: Ya itu yang diarani godong-godong ya mobilnya itu.
2: Iya, mobilnya bak.
0: Ya bak itu. Lah kowe ta nggo mobilnya kuwi nggo ngangkut grup umbul-umbul bisa kempes, bocor. Ampun teman yakin. Ini
2: pada kemuk-kemuk kali ya.
0: Iya benar.
2: Lanjut buat Amandor Leman, yeah. Sama Bu Nelson Mandelanya,
0: okay.
2: Terus buat Mbak Nia Pogare, sama Wong Irenge, Mbak Saada Awang,
0: okay.
2: Mbak Sakraju, Mama Bu Suhada, Mbak Wante, sama Bu Mawante, Yukuri,
0: okay.
2: Mas Bakito, sama Mama Hilman. Terus buat Trio Pesek.
0: Trio Pesek.
2: Mama Nadia, Mama Nunung, Mama Lani. Terus buat Mama Dea sama Agus Boyler. Terus buat Linda Mama
0: City
2: Kiwi. Kang Sawut.
0: Okay.
2: Mama Wadra sama Nok Marcel. Terus buat Ami Bakar Madu sama Umi Lela. Sehat ya Ami Bakar Madu sama Umi Lela. Mudah-mudahnya selalu sehat. Terus buat Mbak Ati.
0: Yo, Mama Uti,
2: kate-kate. Iya, selawi ya.
0: Terima kasih Bude Cawelane, Mama Lani.
2: Oh iya, Mama Lani sama Dede dan ini.
0: Trio Pesek.
2: Trio Pesek juga. Terus buat Abah Sahrul. Kang Isti Abdillah. Mbak Am Kembang Pan. Kang Albang Al, Kang Doli, terus buat Kang Kasnuri sama Mama Wiwin,
0: siap.
2: Mama Rengganis, Nyai Ratu, Bapak HM. Lagi mangan lontong.
0: Mangan mie lontong
2: tuh. Ayam.
0: Ya tutup baik Bude, jadinya wangi melongo.
2: Terus mangannya apa?
0: Berkat.
2: Mana berkat ya? Lagi kondangan-kondangan terus.
0: Iya benar.
2: Lagi banyak orang hajatan. Iya.
0: Besok gue pamor nih. Besok pamor nih Cirebon Bude.
2: Oh.
0: Kondangan.
2: Nih siapa?
0: Gue nih Dinda gue, gue nih nong Dinda kayak si Dinda.
2: Oh Dinda.
0: Iya Sindang Laut.
2: Itu Sindang Laut.
0: Iya.
2: Cirebon.
0: Iya ikutnya Cirebon itu.
2: Oh jauh juga ya. Oh,
0: besok berangkat pagi langsung ngecius.
2: Oh.
0: Kaya habis jemputan mau yang terangin.
2: Oh.
0: Janjian sama Cirebon.
2: Robi,
0: Teteh
2: Kutin, Kuningan, terus buat Ibu Ida Martoloyo, Pucang Tonyong Tahu, terus buat Mama Nek, sama Ubang Bangi, Mama Pride di Ratu Kunting, terus buat Andi Patiante, terus buat Kang Kopit di Rangcar mau bakpo. Ya udah buat semuanya
0: ya, bener,
2: aja,
0: badannya
2: paramon, ya. Semoga pada sehat.
0: Bisa, amin, amin.
2: Super spesial buat Pati Gondrong, si yang lagi keluar katanya mau kondangan di Kali Soka.
0: Waduh,
2: di Kali Soka. Lagi kondangan-kondangan terus.
0: Oke, okay, benar.
2: Iya, matur nuwun Kang Bawor atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dulu Cing Cing. Baik, terima kasih untuk Budi Habibah bersama Pak Gondrong yang ada di Arjosari Lor ya. Ya, yang lagi jualan soto ya, yam. Ya, tempatnya di utara patung Watu 7407. Selamat sore untuk Bu Tini Eko yang ada di Pala 25 ya, Blok B. Bunda Ana, Bunda Ana bersama Bu Yeti ya, Warung Sate Haji Ali Putra di belakang Pasar PPD. Ya, Bunda Cece toh iki lagi sibuk ya, soalnya putune pansunat. Ya Septi, sing lagi ngelos-ngelos dengkul Septi, ada yuk karyati weh. Weh, matun atun atun, tinggal sari matun. Yo, yo, yo. Ya Sinta Nola ya, lagi urung adus. Ayo semua saja ya, paling star paramon ya. Ada Mama Uti di Selawi, gatikot, gatikot, gatikot. Udar ini ya bersama Pak Pramudiono. Baik ya, di sini ada Keranda Cinta, ada Sabda Cinta. Oh, Keranda Cinta, Sabda Cinta ya, hitam bukan putih. Ada Hujan Gerimis Hadir, yop, capcus, cekiwir. Baik ya, Bawor di produk, dukung produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Seperti ada Vitama, ya ini untuk keluhan sakit mata ya, ada katarak, glukoma, plus minus, ada juga silinder dan lain sebagainya. Monggo, silahkan dikonsumsi digunakan Vitama. Bisa dibeli di agen-agen resmi produk PT Denatur yang dekat di rumah panjenengan atau datang sendiri ke studio Setara Paramon FM dengan jalan alaman dengan jalan Damjak 132 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Atau hubungi kru kami bisa COD ya, asal sebatas kalau tak dekat yo. Kalau yang jauh biasa menggunakan ekspedisi ya. Capcus, Keranda Cinta, cekewer.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro RT 03 RW 04 Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat

Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Baik, kembali ke 101.5. Saudara para monda di desa Boredei, tadi ada hujan gerimis. Karena sing kusul ici kiwir. Hitam bukan putih hadir juga ya, menghiasi ruang dengar panjang dengan ya, ada juga tadi keranda cinta dan ada juga sabda cinta. Baik, disapa kembali 352888. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Pacandut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Jadang Dut, Dandut, Tewang, Sakara, Tenang,
0: Menemen. Naman, Nisa.
1: Selamat sore ya,
0: Kang Bawa. Yo, sore juga.
1: Sehat ya, Kang Bawa.
0: Alhamdulillah, bergas, waras, teringinas, iso, tubuh beras.
1: Alhamdulillah, selalu sehat ya, Kang.
0: Yuk, alhamdulillah.

0: istimewa buat ayah HS juga ya. Terus buat Mama Lani bareng Dede Dani, Kang Parjo. Terus sanggo satu mani sih, KPB lah kan mau ya. Kalian para mon KPB.
1: Yo siap.
0: Terima
1: kasih. Oke.
0: Okay. Ada
1: kamar? Ya, di ya ada. Tapi di bawah tanah, itu di bawah meja.
0: Di bawah okay. Sinar bulan, udah di bawah tanah sama orang mati.
1: Orang itu lagunya adanya di bawah meja.
0: Lagunya di bawah meja.
1: Iya.
0: Oh ya teh, itu ya teh macan juga ya.
1: Oke. Okay.
0: Teh Darwati juga. Terus tanggal siapa maning ya?
1: Anggo, kau kan mau kasih
0: pelan siapa?
1: Yo siap. Oke.
0: Makasih ya kang Bawor ya.
1: Iya.
0: Lagunya ini satu tunggu ya.
1: Yo.
0: Iya mau papa Ari ya.
1: Papa Ari, Mama Ari. Ami bakar maju.
0: Iya buat Ami bakar maju juga bareng Milayla selamat sore gitu ya.
1: Yo siap.
0: Ya, mamanya aja gitu ya.
1: Yo.
0: Sampai terkecuali aja. Makasih ya kang Bawor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Dupla Tingting. Akhirnya ada Nisa yang ada di kawasan Sirampok punya ya. Tapi Sirampok bawah. Iya mangga. Iya. Uniwah kan Nisa itu juga bisa nanti nembus Cempaka itu. Baik ya 6145477 halo assalamualaikum selamat sore di Padangdut.
2: Dangdut Desa Porete.
1: Nama. Ya, Angwir, yuk.
2: Saya nama Waria.
1: Alhamdulillah berkas waras terminas iso tuh beras.
2: Akas.
1: Iya.
2: Percaya nyong. Iya. Mesti akas.
1: Ya iyalah.
2: Iya ya. Kue nomor itu sehat ya.
1: Iya sehat itu kan mahal harganya.
2: Kasih terpendam ya.
1: Kasih terpendam. Oke.
2: Iya. Salam udah sini sepatam lebu ya aneh ngalap cukup bayar
1: yuk siap
2: waktu ini ya
1: sedelat sedelat tok yang kau neng dingdang dangdut kan
2: iya kau nama suwe nanti jam 10
1: iya benar
2: ngubeng ini ya hari tembus sampai jam si
1: iya kayak kue
2: iya semuanya juga sehat
1: benar
2: Ais makasih yang bawa ya
1: yuk.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dumla Cing-Cing. Bayi ada Kang Wir yang ada di Kali Gangsa. Yo. Oh Kang Parto. Ya Parto Ubu. Ya yeah. Barangnya akas Kang Wir. Oh akas emang Parto Ubu. Bayu di sapa yo. Assalamualaikum sore Kang Bawor ya. Keranda cinta dong. Ya makasih buat yang lagi tugas sehat dan sukses bahagia selalu bareng Dede Anggi ya. Maaf ikan Danu. Bagi ya Pak Hadir ya di bawah sinar rembulan ya secoba ya di bawah itu tuh ada nih rutub Nisa kayak gitu maksud itu lagu itu di YouTube.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03 Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi.

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya

0: Baik, kembali ke 101.5 Saudara Pramon dari Desa Porece, yuk. Ya, tadi ada Gasi Terpendam hadir ya. Ada juga tadi Di Bawah Sinar Rembulan ya, kita malam. Baik, disapa kembali 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Pajang Dut.
1: Waalaikumsalam. Yang di Desa Porece.
0: Teman-teman. Sarang sahak yuk.
1: Sarang ayah anu di Pemalang Padurang.
0: Oh, gitunya.
1: Kan?
0: Alhamdulillah bergas waras teringinas iso tuku beras walaupun mopok baru pulang.
1: Baru pulang
0: ini jam 4 kurang 20.
1: Oh, capek banget langsung.
0: Ini aja saya belum muncul-muncul. Biasanya biasanya cuma koloran doang, ini pakai celana panjang masih.
1: Ya udah nanti mandi jangan malam-malam.
0: Oh, mandinya nanti kalau ini sudah turun nah baru.
1: Iya. Jangan kemalaman. Nanti dibatik lagi.
0: Oh, kalau batik ta jatahnya 2 minggu sekali yo.
1: Kok ada jatah, jangan sampai ada jatah.
0: Harus.
1: Gak enak kalau dibatik ada jatahnya.
0: Iya, kalau enggak nanti meyekman ini aja suaranya udah serak-serak basah.
1: Iya. Itu lagunya Cinta Dalam Derita.
0: Widi.
1: Kan semalam ada yang request tapi belum kesampaian.
2: Kangen nih ya.
1: Iya dong.
0: Madam
1: juga kangen kan sama.
0: Kayak gitu.
1: Bagi salam buat semuanya aja deh.
0: Suasana.
1: Kan udah waktunya udah itu. Mepet.
0: Yang enggak terlalu mepet sih.
1: Oh, ya dikit deh.
0: Yuk.
1: Ami Umi.
0: Yuk, Ami Umi. Oke.
1: Pak E. Upo enggak monitor.
0: Upo ya banyak gini tuh nyangkul loh.
1: Iya. Terus Mama Rengganis, Mama Lani kan pergi.
0: Mama Uti.
1: Mama Uti.
0: Ya, Mbak Yunita.
1: Burini, Pak
0: Pramudiono. Yuk.
1: Mama Anis. Yuk.
0: Weh, grup umbul-umbul ngomong apa? Grup umbul-umbul. Grup umbul-umbul.
3: Bener kue Kang, requestannya aku bengi Kang. Makasih ya, Mama Arti.
1: Insya Allah nanti.
0: Weh, Mama Kiwi.
1: Iya, Mama Kiwi. Insya Allah nanti ya.
0: Yuk.
1: Hari Sabtu insya Allah.
0: Ya, sore Kang Sarmudi Surabaya.
1: Surabaya.
0: Yo, Mama Elsa.
1: Mama Elsa.
0: Yo. Ini tadi
1: Teteh Agustin.
0: Yo.
1: Buat semuanya saja.
0: Semua saja. Ini juga tadi 7 apotek di daerah Brebes ya.
1: Ya Allah, itu capek banget
0: sama. Ah, itu pasti.
1: Ya Allah.
0: Pulang-pulang ditelepon cucu langsung, "Aki, hoyong cicis buat ulang tahun cucun isuk."
1: Ya deh. Langsung TF.
0: Ya TF ini nanti turun lah TF dulu.
1: Oh, ya Allah.
0: Lah, cucu.
1: Pulang gitu nya.
0: Loh, akinya mah 1 bulan sekali itu jatah.
1: Baik. Emang hasilnya baik. Hasilnya baik.
0: Ya enggak lah.
1: Enggak kayak di sini. Enggak kayak ngoceh kan kayak gitu, tapi kalau pada lagi ketemu kan enggak kayak gitu.
0: Weh, benar ini Mama Rengganis, jadi asli ini meneng.
1: Iya, beneran.
0: Weh.
1: Tunggu. Kalau lagi terjadi kayak gitu, tapi kalau pas ketemu mah enggak kayak gitu.
0: Iya,
1: banyak kan diem.
0: Kayak gue.
1: Iya. Ya udah
0: spesial. Enggak kayak kalau di siaran ya gacor bocor ya.
1: Sama sekali enggak. Beda jauh. Iya.
0: Beda jauh dari Wi Ki Wi.
1: Jauh.
0: Yeah.
1: Malah akunya yang banyak nanya. Spesial buat Kak.
0: Terima kasih.
1: Sama Nona Manis Aki. Jaga kesehatan selalu.
0: Insyaallah habis lomba lagi ONSN IPA tingkat Kota Tegal via online.
1: Belum ada hasilnya.
0: Ya, ini sekota Tegal ya lebih lama kan lebih banyak pesertanya via online sih pakai laptop.
1: Gitu ya.
0: Ini
1: ya, pokoknya sukses deh semuanya buat.
0: Ini aja udah enggak minta laptop sekarang.
1: Ya Allah. beliin.
0: Ya, ngumpulin duit dulu lah.
1: Nunggu apa ya, Aki ya, buat buat keperluan belajar. Emang sekarang harus pakai kayak gitu. Apalagi sekarang mau SMP. Kelas 6 ya?
0: Nanti naik kelas 6. Ini kena kelas 5. Nanti kalau ranking 1 sudah minta ini udah ditatani.
1: Tinggal dicatetin aja.
3: Aduh, nanti diinin satu-satu.
0: Mama Arti pura-pura. Enggak kok, Mama Kiwi. Pura-pura isin. Ya, jadi aslinya menengi pura-pura isin jare Mama Kiwi.
1: Oh gitu ya. Tapi setahu aku sih emang dari pertama ketemu itu pendiam, gak banyak ngomong. Beneran.
0: Halo, ngampun.
1: Udah makasih ya, Kang. Lagi nyata tunggu.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Durang Cincing. Punya apa Duraksa, Mama Arji di Pemalang punya. Iya, Miki kan habis lomba itu lomba OSN IPA ya. Tapi ya tingkat kota Tegal ya, ya lebih banyak ya. Mudah-mudahan ya si Anggi juga ya akan membawa nama baik sekolah ini ya. Gak tahu sekarang setelah saya bimbing sendiri itu kok malah ya ada perbedaan yang signifikan ya. Jadi piala atau piagam itu selalu didapat. Mudah-mudahan ya segala sesuatu yang terbaik lah. 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Pak Dangdut.
4: Selamat sore di Pak Dangdut. Dangdut ya, siapa kata?
0: Nama-nama.
4: Oke.
0: Okay.

0: nyanyi.
1: Takkan lagi.
0: Lagunya itulah. Takkan lagi.
1: Yo. Wih, di di di.
0: Maaf, Abawur.
1: Iya, sama kan Abawur ora apa-apa.
0: Ora apa-apa.
1: Ora takkan lagi ora apa-apa.
0: Ora apa-apa, enggak ada yang larang. Enggak ada yang punya.
1: Ada.
0: Ada.
1: Anggi.
0: Orang tuanya enggak ada.
1: Anggi.
0: Anggi. Lagunya takkan lagi ya mas.
1: Takkan lagi, tapi yang cewek kau orang munculannya Roma.
0: Roma.
1: Nur Halimah. Orang
0: Riza Umami.
1: Nur Halimah.
0: Iya Nur Halimah. Iya Nur Halimah mas. Salam ya. Buat Homi Hovifa yang baru turun ya. Sore. Terus Amita Karmatu Milela. Mama Uti. Terus buat Mama Elsa.
1: Yo baby Pacific.
0: Elsa Pacific. Sore juga. Mama Lani, selamat sore.
1: Oke.
0: Mama Arci, selamat sore. Spesial.
1: Yo.
0: Buat yang jauh di sana.
1: Oke, dekat di HP.
0: Dekat di HP. Selalu sehat, panjang umur.
1: Oke.
0: Iya. Matur nuwun atas
1: waktunya
0: Mas
1: Dawar. Iya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya TV ngomong apa?
2: Bisa ayah gue nemen ya. Udah nih nyong sore teci tatang ngerti nih. Madem sih Kang Pawor. Soalnya ayah gue nih kayak melebih gue kayak gue ya. Yang ketiga dong sore.
0: Lain sama Mas Dawar. Teci tatang ngerti nih. Madem nih wongnya bareng ya. Namanya kuburan.
1: Ya.
0: Nembangnya itu lagi nomor nama Mama Kiwi.
1: Oke.
0: Okay. Iya, Mama Kiwi selalu sehat ya, Mak. Senangnya yang senangnya ikat-ikat. Ikat-ikat. Orangnya baik sekali ke Mama Kiwi. Oh,
1: baik Kiwi.
0: Iya, aku suruh main ke rumahnya Mama Kiwi, tapi karena waktunya sudah sore Mama Kiwi. Waktunya banyak hujan.
1: Yo.
0: Rubun atas waktu nih Mas Sawar.
1: Iya siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dubak tingting.
0: Dubak tingting.
1: Ada merengani. Lagi di kesempatan sore hari ini, cinta dalam derita sebatas angan, ada juga nanti takkan lagi Nur Halimah. Ya tuntas sudah kebersamaan Bawor di kesempatan sore hari di Padangdut. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya Bawor akan mempersiapkan ya yang lainnya. Ya kudu mandi ya. Duh ya kalane ya bebersih ya. Untuk apotek kan esok jemput yang sore-sore lagi balik ya. Guys gemburan maning ya. Baru cari banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Diratur. Nanti ketemu di Dipa di Dangdut Memory ya jam 6 sampai jam 10 malam saja. Baru cari banyak terima kasih atas segala sesuatunya yang segala yang terbaik untuk Palestar Peramun tentunya. Baik, segala sesuatu yang terbaik ya, hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5. Para Paramon dari Saperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Pak Babi.
1: Pak RT. Selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak. Wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kaya ora kenal, melintus, bae.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya, akhirnya penyakit rabene nyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak. Dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM. Ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak. Tek lanjut tuku lawu disit.
0: Oh, siap, Pak Babin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW

0: Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat Jatuh

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Pramon dari Desa Periti. Pada di season kedua yuk di Denang Dandut Memorial, ketemu sama Bawor lagi di edisi Senin 8 Juni 2026. Bawor akan temani balen ini pada Mon, insya Allah tuntut jam 10 malam saja. Bagaimana kabar balen Setara Pramon? Mudah-mudahan dalam terbaik, satu walafiat, terus satu apapun. Jadilah dan batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power di 3528888 atau 61454477. Bisa digunakan online ya. Sekedar titip salam buat teman, rekan, dan ditolan sahabat, keluarga tercinta. WhatsApp SMS online 0852-931-99588. Nah ya, tadi sudah beberapa lagu ya. Saya pikir sudah cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib. Kita ke hiburan Dendang Dangdut Memori Cekewir. Ada tak sepening hati, ada apa kabar, dan ada dendam kebencian. Baik, langsung yuk disapa. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Pramon Dangdut Pak.
0: Nama-naman Cikiwir. Alhamdulillah berkas waras terngenas. Iso tuku beras.
1: Tuku beras. Iya, wingi tuku-tuku terus berasnya, Mas.
0: Iya,
1: Isan sing keseprapat kok ora tuku beras wae.
0: Ya wong iki bahasa somplak kok mosok setiap hari nyongkon tuku beras.
1: Lah kok iki iso tuku beras
0: ya kok, Pak. Lah bahasane somplak.
1: Somplak ya tuku beras wae.
0: Iya. Beras sing tuku 5 kilo kuwi ora cukup ranteng sebulan kok.
1: Loken, Mas, berarti.
0: Iya.
1: Ya, sing kayang jaya gede tah jajane bosok karo
0: nah, uwe
1: jajane. Jajan sing ora kena dipangan tapi nggo wis seneng lah sing
0: penting
1: akeh, Mas.
0: Iya.
1: Jajan pulsa.
0: Nah, kaya kuwe. Eh, Mbak Yunita Bakong, Kali Bakong.
1: Mbak Yunita Kali Bakong.
0: Ya, tapi yo nek gereneng kene ta ora sanda tak tuku pulsa apa tuku paketan.
1: Bukan pengen metu-metu lo kan tanpa nopoi.
0: Ya iyalah, nek kita selalu ada nek aku tahu.
1: Ini anak cadangan. Ya lagune, kuna nama apa sedengan, Mas?
0: Apa ku ya terserah ya kuna ya sedengan.
1: Ya orang pokoknya. Ya wis maafkan gue, Mas. Apa ya? Ya
0: maafkan nih Mansur.
1: Apa Mansur ya beli?
0: Iya oke, yuk.
1: Mansur kan kayak. Mansur kayak Ben, Mas, hari ini S sebelum subuh apa Mansur S kayak
0: iya benar
1: ya. Salam-salam ya Joko, Mas Samsun. Terus buat Kang Mukhtar yang punya odong-odong sama Mama Nol. Terus Kang Edi Dado sing duwe jekir trelep apa trelep jekir, Mas,
0: jekir. Maafkan lah LP ya.
1: LP ya kan awis LP bewe.
0: Iya kalau Mansur kan Mansur. Itu ku minta maafmu kan.
1: Iya benar ku minta.
0: Jadi maafkan kan, ya. Maafkan LP Sukasih kan 1973 ya kuna.
1: Ya kuna ya Pak. Kuna berarti aku gurungan, Mas.
0: Durung lahir.
1: Oh, iya aku arane kuna rimah kuna makuna mana aku sing gurungan. Berarti lipat maning. Ya terus lanjut maning ya.
0: Yo.
1: Oh, Nyi Ratu, Kang Parjo, AM.
0: Yo. AM.
1: Terus mamane Arif, bapane Arif,
0: yep.
1: Kang Dul sama Mbak Atun, Mbak Nisa, lagi aktif terus, Mas, ya.
0: Ya aktif.
1: Ya rupanya Mukhtar odong-odongnya kayaknya senengan, Mas. Iya
0: benar.
1: Terus, Mas.
0: Iya.
1: Ya anak gue Mukhtar patah bermunculan
0: kayak kayaknya. Iya benar. Si.
1: Lanjut maning, yo Mama Anis, Abayanto, lagi apa? Melebuni sama si Genis. Saya mau jam Bunda Tepu sama Teh Dare ya. Lanjut maning. Oh, sing kawasan kono Mama Kiwi biasa nih, sing Robi, Pak Ia, Mak Nia, karo wong ireng.
0: Iya bener.
1: Lah, aing tau orang saya apa, makanya nemen, Mas.
0: Oke, oke.
1: Iya, kabeh bae ben lagune. Lester wis. Makasih engko Kang Bawor.
0: Oke.
1: Okay. Jadi lagune permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi cing. Ya Kang Dasmat Bani yang ada di kelompok punya, yo. Yo Kang Sarmuti Surabaya. Iya, debu-debu jalanan ya kuna. Yo 6154477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon.
2: Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Dan Dute Sar Paramon kadang itu belakang seprete
0: nyong-nyong telepatang.
2: Kabar gimana mas?
0: Alhamdulillah sehat berkas waras terminas iso tuku beras.
2: Amin alhamdulillah. Lo angin lagi ngapain mas?
0: Wah lagi biasa yang burine.
2: Yang penting sehat semuanya ya mas.
0: Amin.
2: Aku lagi nih terlanjur ya mas.
0: Ya terlanjur internali.
2: Kenapa?
0: Terlanjur internali.
2: Iya. Terlanjur ya mas.
0: Oke.
2: Kasarnya mas anjas mas, kepo kan mas. Nyanyi-nyanyi sendiri aku gak denger mas. Tanya nih di setel lagi mandi.
0: Oh, ya berarti penyanyi kain mar mandi berarti.
2: Iya tuh. Malah anjurkan kasarnya kepo nemen mas. Ya wis mas, pertama buat mas tawar ya. Bareng dok lagi. Semoga diberi kesehatan.
0: Amin.
2: Rezeki barokah.
0: Oke, siap.
2: Segala produknya semoga laris manis.
0: Yuk, alhamdulillah.
2: Yang beli juga semoga pada sehat, pada cocok.
0: Yuk.
2: Kepada sembuh ya, mas.
0: Yuk, siap.
2: Amin. Terus, buat mas aja semoga sehat juga.
0: Amin. Yeah.
2: Terlambat buat semuanya aja.
0: Semua
2: ya.
0: Saja.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Semoga pada sehat semuanya, balani paramon.
0: Yuk.
2: Juga salam manis buat mas Andi, mas Januar ya.
0: Udah, Yung.
2: Oke. Mas Dewangga.
0: Ulayong Dewangga Juni. Iya.
2: Singkatan laka-laka.
0: Munyang-munyang modele botang.
2: Semoga pada sehat semuanya ya, Mas.
0: Siap.
2: Ya, sayang buat Mas Anggas, makasih. Yo,
0: amin.
2: Cukup buat Mas Mati, Mas.
0: Iya, wis.
2: Anggis, kesehatan. Mas Anggas.
0: Iya.
2: Mas Anggas, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dupla cincin.
2: Cus.
0: Ya ada Mbak Ika Mas Anjas yang ada di Desa Kebandian. Ada Mama Angeli, ya ada Bapak Uya di sana ya. Yang ada di Lawatan, selamat malam untuk semua ya. Malam juga tuh Mbak Asih yang ada di Martoloyo yo. Iya, lu bar mantu kayong ngewingi ya aku lewat. Assalamualaikum Mas Bawar, salam sehat selalu dari Mbak Asih ya Martoloyo ya. Ini aku lewat ya kayong anu hajatan Mbak Asih jenengan. Pagi Bawar di dukung produk PT Denatur Solusi Sehat untuk kita semua tentunya. Di sini sudah tertara rapi cinta dalam derita. Ada maafkanlah, ada juga debu-debu jalanan Kang Sarmu di Surabaya. Ada terlanjur, yo capcus ecekewir. Bawar hadir, yo insya Allah tuntas jam 10 malamnya saja. Cinta dalam derita ecekewir loh. Ala yo, alus. Upar maghrib alus war.

Ya panes manes angel nemen sampai nyumpet ampun ah. Angel depan onen angel ya. Alah. Salah karo sing wong anyar-anyar sakines ya. Butuh ayah, kowe butuh ayah kowe.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Perkenalkan, nama saya Petriah dari Ketileng, RT 4 RW2 Desa Ketileng, alamat saya.
2: Ibu Badriah, sebelumnya punya keluhan apa sehingga bisa konsumsi Habutop?
1: Sebelumnya saya kan aktivitasnya kalau malam bikin kue, duduk lama, bangunnya suka kesemutan. Tapi setelah ada Habutop, alhamdulillah sekarang sudah nggak kesemutan lagi. Nah, sampai sekarang saya mengkonsumsi Habutop untuk jaga-jaga, untuk daya tahan tubuh saya.
2: Sudah berapa botol habis konsumsi Habutop ini?
1: Berarti botol yang gede yang isi 200 sudah 2, yang kecil sudah 2.
2: Berarti sangat terbantu setelah konsumsi Habutop ini ya, Bu Badriah?
1: Alhamdulillah, sangat terbantu sekali. Jadi untuk teman-teman pendengar radio semua yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Badriah atas kesempatan waktunya.
0: Demikian tadi wawancara Anda.

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Asik. Ya, ye. Kasarmu tidak bisa Surabaya ini nyindir penyiar. Penyiar wis gerok nemen yakin ngomongnya sepanteng.

kita perhatiin ini sih sama Iyu. Emang nemen sama Iyu. Iya, rasa sayang.

menanamkan kebaikan itu tidak siapa saja, tidak memandang siapapun. Boro-boro orang waras, wong kentir wae tak pakani. Lewat paramon wae tak apiki. Wae wong kentir, memenai wong waras seperti kita-kita orang. Nah, disitulah kadang-kadang orang itu menilai yang tidak ada mak

0: στράτουσα του πανλήμα, στάρα παραμόντανε τε σαπορίτη. Η ασκήλα σφατούια, ακούσε το τσιού μας παωριά, απαρτσιόια. Ήταν να μην κεπαϊκάνει του, γκά τα τσιλεκνιά σεμνέρνια. Tapi kadang-kadang itu ada asas praduga tak bersalah yang sehingga kita itu kadang-kadang disalah artikan ya. Di situ itu ya. Biar orang yang mau ABCD yang penting hati kita, iya ya bun, bener. Kayak Anggi jari ngileng, Anggi jari melas. Melas apa Anggi mangane ra kurang-kurang apapun keturutan. Tambah lemu, tambah bersih, kok melas. Kecuali Anggi wongi gering, jengking, kurang mangan, tak iya. Tapi alhamdulillah, juara ya selalu dicapai sekarang. Kayak gue, mangan orang kurang, alhamdulillah walaupun hidupku miskin, prihatin, tapi orang kurang-kurang bocah. Ini perbedaan yang signifikan, bleh. Dulu ya, sanggup petangnya uli mangu, saiki nganti rong puluh sanggupnya Anggi, tiap pagi gitu. Oh, di situ itu ya. Bayo 35288 halo, assalamualaikum, selamat malam, Setara Paramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut
0: Sapore. Naman Ecekewir.
1: Ya, kabar ya.
0: Alhamdulillah bergas, maras, terminas, iso tuku beras.
1: Alhamdulillah, bidang ini juga sadah.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Pan request lah, Bumi. Lagu ini Darah Siapa?
0: Darah Siapa? Gue lagu apa gue?
1: Apa ya? Imam Saritin.

0: Wah, berarti ini YouTube ya paling ini.
1: Darah siapa?
2: Alame pasiennya sudah yang tawar.
1: Tenan yakin.
2: Semoga sehat selalu Tristan keluarga. Lo Mama Asna, bang keluarga sehat selalu juga. Lo yang hati ini Mas Nuri, bareng Mama Bibi ini. Terus buat Bidem Matoloyo, Presiden Ketongnya. Lo bang Mama Sire. Nih apa kali baru ireng Mama Beri.
1: Iya.
2: Cetak racun baru PJD, Martin, Bapak Kanan ini. Mereka bareng Anjase, Naoshi, Ape Saru,
1: Rendy
2: Pratama, Bunda Saki, Terus Jeng Ropi, Caci Tatu, Tapi dan Mimi, Aloki, terus buat Mbak Pepi Pelpas, Juwatri Watri, Mbak Eva, Mama Sayu, sama Rapi, sama Yi Pengelek. Dapat Nuyun, Dapat Nekiti, Dapat Karisma, kami taruh otong-otong, para pemanah saya. Kami Pakar Madu, Barung Melala, Pak Rikianto, sama Sekali Cipune. Terus Kang Aki, Barung Cengrani, Kang Yonjan, Kang Kopiti, Apurkom, Mama Kiwi, Barung Atamuti, Puroni, Terpaceki. Terus buat Mama Lipie, Mama Inap Bibitewe, Purini, Barung Kapramusi, Puranya, Barung Paranyane. Terus buat Putin Rere, bareng Putin Rere Trini, iem, Bini Ayam bareng Kak Abi, Sarno bareng Jumarti, terus buat Papa M, lo Mama Ari bareng Papa Ari,
1: ya siap.
2: Kang Desme, Kang Joko, Kang Bendy, Kang Hendro, Paris Melingat, Pak Rohi, bareng Pak Yemine, iem, terus lo Miratu, Mama Renggani,
1: yo.
2: Spesial buat Kang Pawo.
1: Oke.
2: Okay. Selalu semangat terus. Oh iya ya Mama Nadia.
1: Oke. Okay.
2: Super spesial sama Cina biasa gue sambil Mama Nadia.
1: Oke.
2: Okay.
1: Yu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam dublat incing. Baik ya, dengan hari ini kita serap ya Kak Furkan juga yo. Selamat malam yang ada di kesebutan kita sekarang. Di sana ada apotek Atik Farma. 6145477 halo, assalamualaikum, selamat malam saudara Paramon.
3: Waalaikumsalam, Kak Bawa sehat, Kak Bawa.
1: Alhamdulillah berkas waras terginas iso tuh
3: beras. Gak jutek sekolah dari
1: teman-teman. Iya, teman.
3: Kak Andi sehat ya, Kak.
1: Alhamdulillah tuh. Iya,
3: Kak. Iya, bantul pengantin baru, Kak.
1: Eh?
3: Bantul pengantin baru, bisa munir.
1: Bantul pengantin baru.
3: Iya, bulan lah ya, Bu.
1: Oke.
3: Ayo, ya, ya, baru turun. Al, Albin.
1: Okay.
3: Mama Asa kangen Joko kan satu Tanjung punya Jaki. Saya mau jalan.
1: Wah, apa sini?
3: Saya Jalwati.
1: Yo.
3: Pak Nisa Silampong. Mama Ali, Bapak Ali, Kang Kumi, Mama Bagas. Kamu taruh cowok-cowok Mama Not, Mama Selin. Walemu, Belu, Lapasa, kalau jalur jaya, kan jajmat.
1: Ya,
3: jajmat.
1: Ang Parjo,
3: Pak Bagio, Bu Gurune, Bibi Belbat, Mama Nunu Kalinyaman, Kak Kopiji, Mbak Ibijat Rayeman, Mama Ute, Mbak Yunita, Bunda Septi, Sinta Nola, Yu Atun, Mbak Ana, Bapak M, Kakak Nuli, Bibin Betang, Kang Doli, Bu Ija, Matoloyo, Kalau Sinok Sitong, Wajah Monok, Masa Kawisa, Tersayang, Ning Sinta, Mama Kibi, Kang Sawut, dah kucing dia cendana ya lo kisang lobi dah cita-cita tu dah mimi ranca nyai ratu mama Alci dah cita wikundi mama Lani Kang Paco mama Jaya Kuswaila Kuswaila dan mama Elisa lalu cacak racun juga adum ya bimba pada kutu mas awak mas anja Mbak Puli Mbak Titi jadi Mbak Tito kalau mama Hilman kandoli kandoli kok kawir kekak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih.

Wala nyonge lagi nang ngarep ya. Nang rutup ya kayak yang langsung eluh. Aduh duh. Yalah, toplek nemen yakin nemen. Lagu-lagunya pada neng rutup jadi kudu ditunggu nih. Ya kayak gitu contohnya, kalau nggak ditunggu nih kayak gini, kayak gitu war ya di kesempatan malam hari ini yo. aduh. Kudu nih memang meripati mentolo kaya iwak ngeseline. Iya, neng nanti ya pantun pengantin makadam. Ada nih, saya mau di pelangka. Pesta pantun tak ada, pantun pengantin. Gak ada sih mi. Anane muka dam. Pantun pengantin. Kalau pesta pengantin tak iya, saya mau di ada. Ni aja wes pantun pengantin sih.

0: Oh, pangapurane ya ambokan kuwi meneh dudu dangdut jelah. Ampun, ampun. Yo, iki kewir. Kuwi pen jukut ning rutup ning ya.
1: Di,
0: ya gambus, ya
1: jelah. Boy kaya kebo lagi nyidam.
2: Iya kok. Mangane ta secuil tok. Tapi wis krasa wareg. Gulune ya lara, jeruannya apa maning? Panas, panas temen. Ini ngapa ya Kang?
1: Wah, aja dicor kue. Sampean, kue kena gejala asam lambung.
2: Is, aja medin-medin lah.
1: Orang medin-medini yuk. Kayak aku kerungu wong ngeluh penyakit kayak kue. Kue wis akeh lumrah nengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane asing bener.
2: Duh, iya kie. Aku nambah nyadar, mangane dang-dang lat, kadang-kadang telat.
1: Kaya nyadar, ya wis yo mulai saiki, sampean dirubah pola mangane, sing teratur. Wis ke, yang gak habu top dinung ya.
2: Habu top, obat apa sih kue?
1: Habu top, kue ramuan herbal, sing cocok nganggo keluhan asam lambungnya sampean. Bahkan, nganggo keluhan penyakit liyane bisa, asal teratur konsumsi ne.
2: Ya wis oh menek, nyong jaluk len.
1: Cuilan baik, aja kakek, tuh dewek bar kue.
2: Iya, kalem, nyong yang obat tuku dewek, nang apotiko ya.
3: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pia.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Apotek Farmaker, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon dari Desa Poriti, sebatas angin. Ada juga tadi dihadirkan ya, ada baju pengantin atau pantun pengantin ya. Ada juga di apa ya tadi? Oh ya, ada rahasia apa ya? Yo 352888 halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
1: Dangdute sepurete assalamualaikum kak tukang. Balanya Setara Paramon FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Gitu loh.
1: Bunga pengantin cerita Soekarto gitu beli kang.
0: Ora
1: ya. Okay. Bunga pengantin cerita singgir ke Soekarto ya kang ya. Ada sing Kramat ya oke. Perdana buat jenar pandai. Ini nemekas mangan.
0: Nah iya aja pengen urung. Cari ngomongnya. Oh, cari ngomongnya itu wih. Oh, poin ngomongnya si rengane semangan aja ora mangan. Ana wis mateng kabeh cuma kari mangane waktune rong ana. Poso mangan ning jero studio ngko mambu kabeh kok.
1: Aja.
0: Iya.
1: Di luar studio ya Kang ya.
0: Iya, di luar studio.
1: Iya, lanjut Kang.
0: Iya.
1: Terus berdoa dulu Kang Bawono Kang Gus semoga sehat selalu ya.
0: Iya.
1: Buat bak ketuk ketuk, kita jambak, sektor mertoloyok terus batin ngan api ibu ini sama Pak Perdiono.
0: Ada online.
1: Baik, mana aku?
0: Aku baik. Kau yo wong lo.
1: Mangane orang kali kalau makan mie. Tak biar orang balas kangku. Jangan angkat tuh benemen lagi sakit apa us? Kami gulue tak biar orang di orang bumi ayam ya. Jangan apa tinggal.
0: Terus mulai
1: terus put ami bakar madu melela terus buat bebek pelpa terus mbak terus si kue mama pride sama suami no putra suara suatu enak mangan apa lanjut ya Budi Santi Purbowo eh Buyong Tahu Kang Bambang sama Neh Mas Antep belakang stasiunnya terus kamu di
0: Yunita Kalibakung ya
1: siapa Mbak
0: Koko, Koko Kom. Yo.
1: Iya,
0: Marce, lagi ana telepon ya.
1: Ya, Mbak Koko sama Mas Rudi ya. Yang punya keseruan gitu.
0: Oke, kowe mikir cinta lanjut, dalam cerita ya ora diurungokne ya.
1: Oh, Mama Wiwin, okay. Tas Nuri, Mariati Mariati, Ardiansa, lanjut oh, buat Mandor Leman, Ibu Nenek Semandela ya. Malitia terus Bu Da Jeje ya terus Ibu Haja Siti mana sama Pak yang Buci ya
0: iya bener
1: Pak Jaya yang udah pulang ya
0: iya udah ya, pulang
1: lanjut,
0: nih
1: buat Mama Ari Bu Kae
0: iya
1: orang Pak Yunita sama Kak David ya
0: ya lanjut Mari Pari nanggir gue ngeblengi Bimen ya
1: Batul Batul iya sama Anggi Kang Home sama Pak Andri Godrong Mbak Nisa Mbak Raju Ibu Sada Mbak Sada Mas Awang Bapak Sardot dan Pak Digondrong sama Umi Habibah Pak Gito sama Mama Hilma juga Pak Arno juga Nyawana Sarut Jawat ya
0: iya
1: sama Mbak Yudin juga Bro lagi apa Bro
0: iya
1: Rapa Sarut
0: Lampu Merah
1: sama Mbak Nisa Uti Beduk ya Untung Beduk Kang Boim Batun Mbak Yudin Mami Ayam Mbak ini Ayam terus Mbak Ayam Ibu Ayam Sakro Kang
0: Mono
1: Kang ya
0: iya bener
1: Pak Ibu Roni Pak Sikin terus well wakil kan sabut sama Marcel sama Cedaku terus sama gue ya Marcel sama suami juga
0: okay.
1: Ya kemarin cuma Ping Isnu lanjut Pak Ong Kang Aryo out ya lanjut Mingam terus Mama Hikmah Mbak Hikmah Mas Arno Jumarti terus ayo Mas Gatot ya oh boleh lain sana kan
0: oke okay.
1: Oh boleh lain sana ya Kang
0: iya siap
1: makasih Kang Assalamualaikum warahmatullahi
0: waalaikumsalam Jumat Kincing
1: Jos
0: ayo yang punya wilayah Keturen ya Bapak HM HM HM. Baik yo disapa kembali halo assalamualaikum selamat malam Setara Paramon.
2: Selamat malam assalamualaikum Kang Baru.
0: Waalaikumsalam.
2: Paramon dan duta Sapore.
0: Teman-teman. Iya gue. Alhamdulillah.
2: Sehat ya.
0: Iya. Jadi neng kau tak rewangi mangan wis bengi gelis entek ya.
2: Iya.
0: Iki.
3: Om HM mangan lawe apa?
0: Oh, kokome lagi mlebu. Ya wis lanjut.
2: Ayo lagune apa ya kamu?
0: Lagune apa?
2: Muksin.
0: Apa gue?
2: Karote piksan dore sing dunya mere pergawe.
0: Wah. Wingko neng sese tak kete neng YouTube nyongan mangan sak soale.
2: Iya.
0: Dunia dunia milik kita.
2: Salah ya kemore ya?
0: Hah?
2: Salah.
0: Yo.
2: Salah orang kemore.
0: Dunia milik kita ya, berdua. Ya wes lanjut.
2: Lanjut ya.
0: Oke. Okay.
2: Terus ngomong ya ayahnya. Amin. Yeah. Amjak mati ya bareng umilane ya. Mereka sehat. Omar Ganis. Amon. Marina juga.
0: Yo.
2: Terus juga Andoko, Kak Hasun.
0: Oke.
2: Okay. Oma Anis.
0: Iki siapa sih, Ki?
2: Dalam?
0: Jenengan siapa sih?
2: Siapa ya?
0: Jenengan siapa maksudnya?
2: Ya siapa ya?
0: Nah, bener-bener tapi terus lo yakin aku lagi orang bombong ya le. Kari ngomong iki. Nah, kayak gue baik kok. Nyongi lagi lah bombong soal dia.
2: Pengampuran ya, Mas.
0: Dunia milik kita berdua.
2: Ya, yeah.
0: Ada kan di YouTube.
2: Iya.
0: Mm-hmm.
2: Yeah.
0: Yo.
2: Ya wis.
0: Siap, Mas, lanjut.
2: Salam ya, kok ya, Mbak Rina ya.
0: Mm-hmm.
2: Terus nggak sama nih ya. SKPB ini kamar nih.
0: Ya, baik. Ya.
2: Iya, kok. Iya, Mama Lani ya.
0: Ya, siap.
2: Omongnya aku nih. Spesial, super spesial buat TK. Berulang selalu juga. Di situ. Matur suwun Kang Bowo. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dumla Cincin. Ada Erwin yang ada di Paguyangan punya Cilipur ya. Ya masuk yo 35288. Ya langsung disapa. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
4: Dan Dute Supratemon.
0: Teman.
4: Ya
0: ol. Yo, Andi. Iya. Yeah.
4: Lagu nih.
0: Yo.
4: Lagu nih.
0: Gue mikirin HP ini ngeblank kayak kia ya.
4: Saya nyembah luka ya.
0: Iya. Yeah. Apa? Apa?
4: Saya nyembah luka.
0: Oke, okay, siap yo. Lanjut sal.
4: Salam gue Kang Bawu saat lalu ya.
0: Oke. Okay.
4: Tambah semangat ya.
0: Yo.
4: Buat semua saja.
0: Oh semua saja.
4: Iya. Oke, okay,
0: siap.
4: Lalu ya.
0: Oke okay, yuk.
4: Makasih Kang Bawu.
0: Yo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dumla Cincin.
4: Jos.
0: Ini gara-gara nih HP ini aku ngeblank maning ya. Baik ya pada Andi bagian ten. Yeah. Yo satu lagi yo. Jujur wae aku ini lagi ini jam 4.20 lagi teka ke apotek ya. 7 apotek ya. Aku cek mopok nemen dan ini kadang-kadang mempengaruhi pikiran aku nih yo. Tadi lagi ngomong iki siapa? Iya iki ngono to. Aja tebak-tebakan ya. Ini lagi ora bumbung aku ini akhirnya ya, ditambah ada ya mungkin masalah pribadi sih. Tapi enggak apa-apa wis. Ya, 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
5: Waalaikumsalam Mas Pur. Setara Paramon FM Kang Lutfi.
0: Oret. Nama-nama-naman.
5: Ya oke. Okay.
0: Yuk.
5: Cangkir kopi ya.
0: Iya yeah, siap.
5: Alamnya ke Mas Bawur.
0: Iya makasih.
5: Yang penting sehat Mas Bawur.
0: Iya. Ini mangan aja. Ini
5: lantai.
0: Lompo papati aku soal jujur aja pan mangan yang seru aja.
5: Oh.
0: Iya. Yeah. Kait awan.
5: Ngomiki ya.
0: Yuk.
5: Andi. Tester.
0: Yuk. Oke.
5: Terus. Ami Pak Armas tu ni nana ya.

0: Terus ngobrol pas ke apa
1: nih? Rengganis ngomong apa?
2: Kita berdua sama.
1: Iya.
3: Adik Waras, Dik.
1: Oh, Warti mungkin yang Andi. Yo, aku kan sendirinya udah bisa apa-apa. Oke, lagi meriah jangan sempat mari. Sabar-sabar, Mama Angeli.
0: Mama Angeli.
1: Iya, HP ini lagi ngeblank
0: kayak gini ya. Aku
1: yang aplikasi ini.
0: Yo. Mama Mama Ikma, Baniawong, Irang, Sang Papa, Bapak, Mama Lidia, Mama Dia, Kuswiler, Mama Ali, Mama Kus, Sana Yumarti, Bibi Abdila, Kang Opitin, Trio Pesek Malam, Mama Natia, Mama Nunung ya.
1: Yuh.
0: Terus ngo, Pepe Akusin, Teng Ropi, Wai Allah, Ipe Sita, Mama Arti, terus ngo, Mbak Eka Ningsi, Kumaryati ya. Mpok Ima Atun, Abah Alun, Mbak Anjas, terus Kang Cule, Tanya Tidatun, Budha Bapak Tikurung ya, Umroh Mama Eni, Umil Roy, Meling Pak Mandur, Pemandur, Kemana Umpah Bangang, Rosikin Umpem ya, Yuwates, Yupuri, Pang Al, Bunda Atin, Mas Ozi, Mama Sira, Pak Angku, Pak Pang ya, Mama Asus, Pak Mauti, Mauli, Mama Yunita Malem, Kamuson Barohyati Aksandoko Kita Yu Mama Rizky Kemuning ya Marina Purini Pak Pramudiono Panas Manes Bapak Bibelbas Manur Kanti Mbak Utrike Habib Baya Mas
1: Bapak Yo siap
0: Spesialnya
1: sama
0: keluarga nih
1: sama
0: Lani ya. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Rublat Cincing. Ayo ada Mama Lani di Munjung Agung. Iya. Yeah. Selamat malam. Aduh, jo. Nanya dol ning nyong ki lagi. Payah nemen nih HP ini saya ngeblank maning nggih. Aduh. Ampun, ampun. Ayo disapa kembali selamat malam Raja Somblak sing saiki tambah lemu. Yang racu bareng Mama Jelis Bon dan kelima bidadarinya. Sebut nama dong di Glindeng salamnya buat Mama Ebrabu, Mama Ela Brebes. Ada Mbak Mbak Sipa Pekalongan, ada Mama Amel, Mama Citra, Mama Sherly, ada Mbak Yuli Gemayun, Mbak Wiwi Sikit, ada Mbak Ari dan Mas Ateng Cebawan. Mbak Tarno, Trisno Kepiting, Mas Ta dan Mbak Anggi, ada Teta Agustin, ada Jeng Robi, Alohis, Kang Aryo, Kang Kasnuri, Bapak HMHM, terus Ibni Abdillah, ada Mas Iton, ada Kang Kopidin, Mas Yanto, Kakek Redi, ada Mama Kolor, Mama Hasna, Bu Waroh, Nyiratu, Salaman Nasi Kosikebar, Nok Windy, ada Nok Isna, Nok Hesa, Nok Anissa, ada Abbas, makasih Raja Sompla. Baik ya, pada bunga pengantin dulu ya, hadir yop, capcus ya.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mohal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum

0: Literatur Indonesia, Haputop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Hayya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Klinik Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwulu yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwulu Desa Siwulu Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Nah ngapa mbak, kubalinnya buru-buru teman. Karo ngerinyis-ngerinyis kayak kue pra ini kok.
1: Uyeng mas, kegeri lara maning.
0: Nah ngapa, bisa kayak kue. Perasaan mau mangkate sehat-sehat baik kok.
1: Gena, mau lagi ngerewangi masak. Neng acara kikahan putune Bu RT. Aku mangani gulai kambing akeh banget ora kerasa. Suwe-suwe bareng wis mumet, mene kelingan. Yen aku duwe penyakit darah tinggi karo kolesterol.
0: Waduh. Macam-macam bae sih, Mbak. Mulane Mbak konsumsi habu top, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop bisa njaga daya tahan tubuh. Engko penyakit sejena kayak kolesterol lah, darah tinggi juga bisa.
1: Dadah. Tapi bisa langsung mari ora, Mas, penyakite?
0: Ya bisa mari. Nek telaten nginume, minum obat herbal kue kudu sabar, rutin telaten 2 kapsul 3 kali sedina nginume, Mbak.
1: Kados ngaten to.
0: Nggih.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9000.

9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Obat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun Nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat Nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

senyum membawa luka ya. Nah, ini untuk ya ngerumah tangga ya. Secangkir kopi ini ya, gak ada akibat tanpa sebabnya. Karena sesuatunya harus introspeksi diri tentunya, supaya kita itu bisa sejalan. Jangan saat ingin menangan sendiri atau sucinya sendiri ya. Ini di kita kaji lirik lagu ini ya. Kita kaji saja ya. Ini untuk suatu acuan hidup kita berumah tangga ya. Di sini nih secangkir kopi ini nggak ada akibat ya tanpa sebab. Nggak ada asap tanpa api.

0: kembali ke 101.5 Sarah Paramount dari Sabreti ya. Biasanya membawa luka, ada secangkir kopi hadir. Tadi ada dunia milik kita berdua, ada sebuah nama, ada juga bunga pengantin dan buah duri neraka. Buah ini yang jenis napir ya, nerakanya sebenarnya karena baiklah man beli. Buah ini kita nikmati aja lah ya, ada pir ya pir, ada apel-apel, ada nangka, ada ngewak di dados, ada kayak nerakanya kan main dewek wes. Bayu 352888, halo, assalamualaikum, selamat malam Sarah Paramon.
1: Malam Sarah Paramon dan Rute Saporete.
0: Neman.
1: Pertanyaannya
0: kotor. Ya, permahan yakin. Mungkin lihat nemen lagi. Lutuk lutuk lutuk lutuk tengah sih lutuk lutuk. Kait awan sih ya.
1: Maklum tingkan.
0: Maklum kait awan ya.
1: Awis
0: gembira. Yo kait mau metu kongo ko studio jam pira jam sanga langsung apotek kok.
1: Mangan warung.
0: Warung ora seneng. Niki ceritane pan mangan neng neng kene neng Tegal. Nah Tegal kali gane ana tamu. Tadi mulai pan mak neng gak. Yo neng di wae lah. Ana tamu ditunggu. Akhirnya aku kok sawo jajar mung selama menit yakin. Iya kok sawo jajar lewat jaring kunci.
1: Oh iya. Tapi aku
0: berwani
1: lewat
0: selama menit tuh aku. Ayo. Pentong ini nganti sijak. Lah wong ini aku ngomong dibel karo Anggi ana sing boy yang menan anu itu yang nunggu ini bapak kae ini ngono ya. Wes ndanono setengah menit aku ya. Apa 30 menit nih. Selama menit sijak ngono. Ya kan bener nemen ya. Macet
1: ngono ya
0: macet. Macete aku ne lewate terus pinggir sih. Pinggir gon kae sing dalan sing aspal.
1: Oh iya.
0: Ngelurus selah.
1: Oke.
0: Bae wa ia ia, Pak ya. Nyong nyong maning kuningan, Pak ya.
1: Kuningan wes.
0: Yo.
1: Happy.
0: Yo.
1: Lagu iki ya, Mas.
0: Yo.
1: Kertas dan api.
0: Ya kebakar ya sanggup bungkus.
1: Ya kena. Yo. Ya, aku ora bisa mangkat masang apa
0: sebelah. Ngapa belum mangkat maning, ra iso mangkat maning.
1: Ora iki kan ana.
0: Ya.
1: Polisi
0: di Bonilangi
1: aku
0: resim. Ora resim. Ya, metune itu desa lah 17 kota.
1: Ya ora apalah.
2: So, kapan mau ke Kuningan kapan? Nih, di Kuningan lagi musim yang hajat ramai.
0: Iya, wes lah hajat engko kapan bae wong aku panene dinda. Iya, ning sindang laut, WIA bukan ning Kuningan. Ya, hajat-hajat sama Jeng Robi sih. Ya lanjut. Tapi
1: iki ya tilang lagi berkabungan.
0: Oh iya.
1: Iya mulai tadi subuh sampai tanggal 3.
0: Iya memang.
1: Perlu ya.
0: Iya anak.
1: Iya.
0: Oke.
2: Dari Sindang Laut ke Kuningan mah ya udah deket toh.
0: Oh deket, ya wes terserah engko wes gampang lah. Soalnya kan Anggi nggak ikut, dia kan lomba terus ini tadi habis lomba.
1: Iya nggak mau tinggal
0: pulang. Iya. Nggak maksudnya ya tak ini tak gojek nih si pulangnya tak gojek nih nggak masalah.
1: Salam lanjut.
0: Yo.
1: Mama Lani. Terus
0: Sang PE. Ya lihat sikon nanti.
1: Mama Kilang.
0: Oke. Okay.
1: Terusan Miratu.
0: Oke, okay, yuk siap.
1: Al-Qur'an. Malam. Covidin malam. Mama Kiwi malam juga.
0: Yo.
1: Terus Abi Bakar Madu.
0: Oke, okay, siap.
1: Mama Firda. Malam juga. Kang Christian. Keluarganya ya.
0: Yo.
1: Malam juga. Terus buat Dewi Kunti. Dengan babehnya malam juga.
0: Yo.
1: Terus Mama Hikmah. Mama Wiwi.
0: Yo.
1: Mama Juri malam juga. Ika Martoloyo malam. Rombongan pesek ya.
0: Yup.
1: Malam juga semuanya. Terusan
0: Bunda Santi Purbowo.
1: Iya, Bunda Santi Purbowo malam juga. Terus siapa lagi ya, Mama Ardi ya.
0: Yuk.
1: Mama Ardi, terus buat Jeng Ropi, Elois. Wah,
0: Iah.
1: Terus buat Upo malam. Go KB, bye.
0: Yuk, siap.
1: Terus
0: atas
1: waktu
0: nama
1: okay.
0: Sahur. Spesial wis nggo keluargane aku. Yo.
1: Terlalu panjang.
0: Yo bener. Terus nuwun. Yo. Waalaikumsalam kebla cing cing. Iya. Pagi pada Madam Rengganis ya. Di Sitanggal ada dosen Aldi. Disapa kembali yo. Halo, assalamualaikum. Selamat malam secara Paramon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon FM Dangdute Sapor.
0: Teman-teman aja kok.
3: Teman-teman
0: cekewir. Lagunya diset.
3: Lagunya sebuah janji.
0: Iya, ya wes.
3: Happy Tamalang.
0: Oke, ya wes, monggo lanjut.
3: Ya, salam engko. Mama Renggani siami ya. Terus buat Kang Mukhtar, odong-odong. Ya, baru Mama Not, Dede Not. Selamat malam.
0: Okay.
3: Ya, semoga kabar baik, sehat. Iya, Mama Kiwi, Kang Sawo, Mama Jelang Mondok Marcel, ya. Bani Sitres, Mama Nisha.
0: Okay.
3: Ami Mar Madu Melaela. Kang Doli, Bani Abu Gareh, Purkon, Mas Aryo, Mama Asna. Barina, Mama Lani, Kapar Jokang PI, Mbak Ilda, terus buat Teh Mojang, Teh Darwati, Bunda Jaki, Kang Ahmad, Pak Ani, iya terus buat Pak Taslim, Kang Ibni Abdillah, Pak Ismailing, Mas Hendro, Mama Alisa, Pak Agus, Mama Dea, Barang Pak Agus Boiler, Titik Gila ya, iya terus buat Ibu Ida Martoloyo, Pura ini Rauni Pasikin ya.
0: Yo, Yongki, selamat malam. Yongki.
3: Oh, Yongki ya.
0: Yo.
3: Ya, terus Kak Kopidin. Pak Bekila Wartia.
0: Wah,
3: baru Pak Weni ya. Teh Agusti, Cek Robi. Teh Dewi Cendana, Teh Cita.
0: Bapak HM.
3: Iya, Bapak HM. HM. Ya, selamat malam.
0: Iya
3: terus buat
2: Kuningan ya pengen disalami Kuningan.
3: Iya Kuningan udah Wak. Teh Mimi ya.
0: Iya
3: terus doa Teh Dinda di Sindang Laut.
0: Iya lagi hajatan dia.
3: Iya lagi hajatan.
0: Iya
3: terus kok siapa ya Wak Taslim. Kan jasa karo Mama Suhada ya. Om Kasnuri, Mama Wiwin. Masa ada Mas Awang. Bapak Dekarisma, Bapak Neuya. Apa kumis sama jajan. Mau indah kali lingi.
0: Bunda Santi Purbowo.
3: Oh iya Bunda Santi Purbowo ya. Selamat malam. Iya. Ya buat semuanya aja kan.
0: Oke.
3: Ya spesial. Buat balade star Paramon FM. Semoga bisa selalu ya.
0: Amin.
3: Ya spesial maning buat Kang Bawat para didangkinya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Iya, itu aja Kang Bawat. Ditunggu lagunya sebuah janji. Minta malah. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dupla cincin.
3: Joss.
0: Pagi ada Handoko yang ada di Losari. Selamat malam untuk semua saja. Ayo sementara 8 lebih 17 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Tawarkan menyapa yang via WhatsApp. Assalamualaikum, selamat malam Kang Bawor. Gimana kabar? Sehat tentunya. Lagi mopok ya. Ya wis lumrah lah yang nyambut gaya mopok. Apa maning aku sing ning sawah mopok e pol. Tapi tetap dinikmati ya, kerinduan hati dong di Glinding. Salamnya buat Palpar sing apik-apik, spesial buat janda aku sing tetap sayang supaya yang merasa saja. Mentoking grup terhadap Jekeri. Matur nuwun ya di Dados ya, ada di Kambangan. Baiknya Mama Ikma dan tiga darah manis sehat yuk datang untuk pergi. Spesial ke Bajis Banyu, super spesial for you from my heart. Terima kasih buat Kang Baur, makasih Bali. Ayong Ci, ya selamat malam hadir. Ada Budo Santi Purbowo hadir. Wa'i'a hadir, Mama Anjeli hadir. Ya Bu Darini, ya Pak Pramudiono hadir. Gerindu.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Afina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70, Cabawan, Margadana, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Obat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat, nomor 17, RT 04 RW 05, Tegal Sari, Kecamatan Tegal.

0: alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali ke 101.5. Setara para mondar di Saporeci. Ya, pada datang untuk pergi ya, sebuah janji. Ada juga kertas dan api dan kerinduan hati ya. 352888 disapa kembali. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Setara Paramon.
1: Setara Paramon FM Dangdut Pesepore.
0: Naman.
1: Iya, Mas Bawor.
0: Oke.
1: Mas Bawor
0: pinjam.
1: Ini jenis request.
0: Ya, Ki.
1: Iya, Kesi melepuh. Sehat, Mas Bawor.
0: Alhamdulillah, berkas waras terlinas. Iso tubuh beras.
1: Mantap. Berasanya siapa ya, Mas?
0: Ya, alhamdulillah.
1: Iya, lagunya Mas.
0: Yup.
1: Lagunya Yun di Ayun ya.
0: Yun di Ayun, oke. Wah, iya.
1: Yup. Mbak Weni ya.
0: Mbak Weni, yuk.
1: Iya, tayang kete. Cendana. Terus saya kutin ya.
0: Yuk. Yo, Bundaan, Bunda Santi Purbowo.
1: Iya, selamat malam. Terus Parto Parti ya. Watri.
0: Yuk.
1: Monitor
0: lah
1: ya.
0: Oh, Watri lagi di Jakarta sih ini.
1: Mama Renggani, Mama Ani, Cacaki, Temojang bareng Darwatinya ya.
0: Yo, siap.
1: Ya, Alvin, Tamto, Landoko, terus buat Purpan juga ya.
0: Yo.
1: Terus Ami, Bakar Madu Umi Lela, Mak Bunda Atin, terus buat Mama Kiwi, Mama Prida, Mama Tia, Noklani, Kang Pacu, Kang Hidmi.
0: Ya, selamat malam Mbak Eka Tonjong, Mama Angeli.
1: Mama Angeli, selamat malam. Namamu bagus sekali.
0: Oh, bagus. Wonge ke ya ayu.
1: Iya, wonge ayu putih ya, Mas.
0: Ya memang ayu, wangku seberung. Saya kum ya, dulu kan
1: maksudnya dur apa?
0: Dulu kan itu pelanggan produk saya.
1: Oh. Ya. Terus
0: siapa
1: menyamakan?
0: Ke rumahnya ini? Juga sudah kalau ada 6 kali lebih.
1: Oh, 6 kali ketemuan.
0: Iya, maksudnya kan COD.
1: Iya, tetinya ongkir ya, Mas.
0: Iya.
1: Ya terus siapa menyamakannya? Bapak HM.
0: Hadir, yo hadir Grab Celeb Jeger, Kang Parto Party. Iya bener, Kang Parto Party, Kang Ruri, Jati Bogor, yang ora suka ngopi Kang, ngopi ya,
1: ngopi,
0: mas.
1: Ngopi.
0: Nah, ora seneng kali kopi.
1: Ora seneng mas.
0: Ya kopi putih baik. Iya, aja ngelawani yang kopi malah inek, kopi ireng maning, wala wes.
1: Iya kayak gue ya mas.
0: Iya.
1: Terus. Yang di streaming ya, selamat malam semuanya.
0: Yo,
1: ya.
0: Yo, Papa HM.
1: Iya, Papa HM.
0: Yo, Jeng Robi,
1: Nyi Ratu.
0: Yo, Wong Wadon ya ayu, ya di Bunda Santi Wong Wadon ya ayu lah, mangkane kuwe.
1: Masa gagah ya,
0: Mas. Iya, kan aku ora salah.
1: Terus Manisa Sirampok, Papa Ari, Papa Mama Ari.
0: Kayak batinnya ya, mendidik, batinnya Mama Angel mendidik, power gombal
1: mendingan.
0: Oh,
1: spesialnya ngomong power.
0: Ya, oke. Okay.
1: Semoga sehat selalu ya.
0: Yo, siap.
1: Ya, sekolahnya naik kelas.
0: Ya, Mas. Ya, alhamdulillah. Ya,
1: spesialnya ngomong Erwin.
0: Yuk. Ya. Waalaikumsalam dulu, cing-cing. Ika Tonjong bersama Erwin ya, selamat malam yang ada di Tonjong, di Gapura, Bumi Ayu, Paguyangan ya, semua saja yang di seputaran sana. 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon dan Dute Saporete.
0: Naman.
2: Cek. Akhirnya masuk kan.
0: Iya benar.
2: Sehat, Kang.
0: Alhamdulillah, berkas waras terginas, iso tuku beras.
3: Iya.
0: Barangnya akas. Burine wae ngomong, barangnya akas. Ini
2: cuma ya, Kang.
0: Iyalah.
2: Pengen lagu ne, anu, Kang. Apa ya, takkan lagi, Kang.
0: Takkan lagi tadi sudah di... Tapi takkan lagi Nur Halimah.
2: Iya, berarti ganti aja kan.
0: Ya, Papa HM, Pak M, HM.
2: Apa ya? Melodi Cinta kan.
0: Ya, oke. Okay. Papa HM,
2: iya.
0: HM.
2: Oh iya, Papa HM. Oke, okay, meneh, Kang.
0: Mau maning?
2: Iya, jarene nggak mie ayam karena lantang kan.
0: Lombok pai.
2: Emang gue pikirin.
4: Ah, em jual kopi baru, tau nginum kopi, ireng kopi anu kang. Tuh ya, ini kok Indo Cafe cuma tang pengin cok kang.
0: Iya.
2: Apa? Lombok pai, itulah.
0: Weh, kang Mamor. Weh, lombok pai gitu loh, jarene ngomongnya.
2: Iya, ngopi dia ngomong-ngomong ya kang.
0: Iya.
2: Iya, salam-salam ya kang.
0: Mung paribasane tembung ya. Mudah-mudahan ora akas ya kang langkah lawane Bunda Santi Perbowo.
2: Iya, iya melasih ya kang.
0: Cari siapa langkah lawane?
2: Iya, lawane pirang-pirang ya.
0: Oh iyalah, kali nunjuk kemari bapak dia.
2: Iya, Bunda Santi apa Perbowo.
0: Iya.
2: Banyak ketonjol.
0: Ceng Rabi.
2: Ya
0: Ceng Rabi.
2: Oh ya Ceng Rabi. Selamat malam. Tatah Agustin, Tatah Dinda.
0: Ya.
2: Tatah Dewi.
0: Wah, Kang Raju paling enak banyak pabrik ya, tak kirimi ya. Darah iora. Wah, Kang Raju. Wah.
2: Ya Raju. Kang Mukhtar dong, Mama Kiwi, Mama Wajra.
0: Bahasa
2: aja Om Awas.
0: Cinta yuk.
2: Ami bakar madu Umi Lela. Bapak Nekarisma, Mama Nekarisma.
0: Yuk.
2: Umi Habibah, Pak Dek Kondro.

0: cekir.
1: Parto Parti.
2: Iya, Pak. Kang Parto, selamat. Selamat
1: kabar ya, Kang. Lawan. Oke, Kang Mutar ngomong apa, ya?
0: Gimana makan mie ayam nih, Bu Sri? Mama Ari.
1: Kok tunggu anggro kok nih? Kok nih ngelangon?
2: Iya, dong. Ini enggak paketnya ya, Kang, ya?
1: Ya, paketnya, Pak. Iya.
2: Iya. Masa sing di sirampok, ajak mana sih? Mono, ya, Mas. Mas melar, ya, Kang?
1: Iya. Gue mulai, Mas, ngelih maning.
2: Iya. Ya ari melas paket nara ben ngesok
1: anggur. Iya, perkara teko kono melar.
2: Iya.
0: Aku lagi neng langon ke tak marani ke.
1: Weh, Bunda Sati lagi neng langon weh.
2: Neng langon sini di Kang.
1: Langon berarti kowe yo, ngon pasar langon kok ngetan sidik.

0: Yupuri.
1: Yu jasak racun.
0: Oh iya jasak racun Ibu Suwete. Mama Dea Kang Agus Boiler, Mama Alisa Kang Yo. Agus. Oh iya jeles.
1: Jeles lagi kusrak ya.
0: Mama Lani Kang Barjo terus kan Ungkas Nuri Mama Wiwi.
1: Yo siap.
0: Yang apa ya? Hari Minggu ya Kang.
1: Ya benar ya, ha, tanggal 14 hari Minggu.
0: Iya tanggal
1: 14. Yo, ngelundung.
0: Ngelundung maring desa apa
1: sih? Eh, lebeteng ya.
0: Iya. Ora weruh ya.
1: Iya.
0: Bisa weruh bae
1: ya. Ya weruh lah, engko di Sherlock ya kena kok.
0: Heeh, wong masa anak HP mal
1: kayak. Papa HM mene maning.
0: Iya, anu Kang pan ki critane panawah mie ayam Kang.
1: Bu kaya kowe.
0: Iya tayang
1: kita. Wong kaya ngono wae ya wong.
0: Kayu ki mbapa wong Kang wis dadi sia-sia Kang.
1: Ah iya, melas lihat impiatu.
0: Iya Kang, melas Kang gak kuat-kuat Kang.
1: Ya bener, gak ganjel-ganjel boran.
0: Lah kuwi. Gak ganjel to ganjel.
1: Ganjel to ganjel to. Ya Kang Utar ngomong apa?
2: Mabur aja kok sewiwi.
1: Ya mabur jadi. Kok sudah mohon mabur kayak sewiwi.
0: Oh iya wes sewiwi ini mabur.
3: Ancur-ancur ya Mama Eli ya, Alfamart. Terus apa SD Berkat Lingkong Ngulon.
1: Oh iya SD Berkat Ngulon ya.
0: Iya.
1: Iya, nek kok kidul ya. Heeh, kok kidul lah maksudnya kok pangkah lho, engko pangkahan ketemu SD Berkat siji, engko ada jalan ke barat.
0: Oh. Heeh. Ya.
1: Nanti tak Sherlock wis, nanti tak Sherlock wis kalau.
0: Insyaallah Kang.
1: Yo.
0: Salamnya engko balane para man kabeh ya Kang.
1: Siap. Aku yo keri siji maning kok.
0: Siapa Kang?
1: Nisa sih.
0: Oh iya, Mbak Nisa, lupa terus nih Mbak Nisa.
1: Puni, wah.
0: Mbak Nisa.
1: Yo, iyo pengin.
0: Iya, makasih atas waktunya.
1: Oke.
0: Spesialnya buat Kang Bawar, semoga sehat selalu sama Dede Angginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo.
1: Ya, terima kasih Bapak Ari, Mama Ari yang ada di Dukuh Anggrung Desa Batur Sari, Kecamatan Sirampok Bonye. Ya, semua aja yang ada di Kecamatan Sirampok dan terbaik sapaan dari Setara Paramon FM. Di malam Kang Bawo Nugros Amin di Jatirapa, teman-teman lagu ini sing nyemek-nyemek Kang, oh nyemek-nyemek KAP Kang Nugros. Ada Suratan, ada Yundi Ayun, ada Melodi Cinta, dan ada Hampir Saja. Yup, power dukung produk PT Denatur, solusi saat ini kita semua, yuk. Capcus, mewek maning, cekiwir. Ya, nanti jatuh di 19, jam 9, lebih 13 menit, power langsung menerima 4 penelpon, ya.

0: Selamat pagi, Pak Papi.
1: Pak RT, selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak, wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge aburane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal ulan wingi kayaknya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kayak orang kenal, ngelintus, boy.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kayak, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak. Dudu produk abal-abal loh. Ana izin edar sekang BPOM. Ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusi nek. Ya wis, Pak, tek lanjut tuku lawu disit.
0: Oh, siap, Pak Bebin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek

0: Apotik Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotik Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotik Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Panamon Dangduti Saporiti. Ada hampir saja di Rio Melodi Cinta. Ya, ada juga tadi Yundi Ayun dan Suratan. Bayu di Sapa, yo 352888. Yo, ada siapa? Yo, halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Panamon.
1: Waalaikumsalam Dangduti Saporiti.
0: Nama-nama-naman Cikewir.
1: Selamat malam, Kak.
0: Malam juga.
1: Dede Anggit belum.
0: Mungkin di atas belum dia.
1: Belum ya.
0: Di atas ya, kadang-kadang di atas ini senyamannya dia aja.
1: Iya betul. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin amin. Ini tadi lomba OSN IPA tingkat Kota Tegal sih ini hari ini tadi.
1: Iya. Mudah-mudahan dapat juga ya Dede
0: Anggit. Iya. Amin ya.
1: Aku lagunya pengen ini akan untuk apa lagi dari Mansur ya.
0: Untuk apa lagi?
1: Salamnya buat Mama Ari, Bapaknya Ari,
0: okay.
1: Mama Aldi, Bapak HM, Bapak Meli, Guru ini Pak Pramudiono, Mama Uko Happy, Wak Ia, Papa Weni, Mas Handoko, Samsu, terus juga buat Mbak Eka Tonjong, Kang Erwin, Mbak Eka Mas Anjas, terus juga buat Kelem Seger, Kang Indi Dado, Teh Agustin, Teh Dewi Sendana, Teh Cinta, Dinda Ayu, Alokis, Teh Dinda yang lagi
0: menghadap
1: ya. Yo. Selamat aja kanan. Bu Suri.
0: Weh, Bang Meong.
1: Iya, Bu Suri buat malam. Apa yang keluar jadinya Bu Suri.
0: Oke.
1: Okay. Yo. Ya. Nah, terus juga buat Mama Kiwi Kang Tau. Bu Suri ini Pak Pramudiono. Ami Bakar Madu bareng Umi Lela. Terus Pak Bagio. Baru juga ya. Buat Minah Ting Ting Iwatri. Terus juga buat Mas itu Mas Bambang sama Mas Neng, terus Mas Yanto Jalan Poso, Kang Darmo Bapak, Mama Jojo, Mama Lani, Mama Adam Renggani, Wartiem juga, terus juga buat Nyiratu, buat Bang Erik, Mbak Novi, Mas Glomot, Mbak Dewi Bapuk, Mas Teddy, Mbak Dewi Kunti, Mas Wawan, Mbak Soko, itu menpes lama banget itu Kang ya.
0: Iya benar.
1: Mudah-mudahan nanti kalau pertemuan Pak dapat ketemu juga ya semuanya gitu, di acaranya jumpa fans ya.
0: Iya.
1: Jumpa fans kalau tanggal 14 nanti di sini ada acara juga.
0: P3K ya. Mama Elsa.
1: Mama Elsa.
0: Makasih salamnya Jen, Bunda Rini.
1: Iya buat Bunda Rini. Pokoknya buat semuanya ada.
0: Mbak Wikandanu.
1: Wikandanu.
0: Iya.
1: Juga Mama Anjeli.
0: Oke, waalaikumsalam.
1: Yang ada di Patul semuanya.
0: Yo.
1: Ya. Ida Patul, Rani Patul, Dewi Patul,
0: Nana
1: Patul, Gonyel Patul, Cukur Eling Patul, Mas Arfan Patul.
0: Ya tuh udah nyampe, katanya kurang seperempat.
1: Oh iya baru dia di sama.
0: Iya dari kantor langsung ya.
1: Mas Arfan Patul.
0: Iya.
1: Pokoknya buat semuanya ada barang
0: dalam barang. Oke, besok aku jam 8-an kurang lebih jeng.
1: Iya nanti dari aku sini. Berangkat ke sananya jam 10-an.
0: Iya. Nanti ketemu di Polsek aja ya.
1: Iya boleh, tenang aja.
0: Iya.
1: Nah,
0: memang Korea sama situ dekat.
1: Korea ke
0: itu
1: ke Panongan ya sekitar 10 menit apa 15 menit.
0: Ya dekat banget toh.
1: Iya.
0: Dekat
1: cuma kelewatin Windu Jaya Putat udah Panongan.
0: Oh. Iya.
1: Mana dari Windu Jaya ke Putatnya rada ini rada rada 5 menit lah.
0: Yeah. Ya, dekat banget Pak Ejen. Berarti dari Jenengan ke Dinda dekat banget ya.
1: Dekat, cuma Teh Dindanya jarang main. Kalau aku sering lewat banget, belum tahu rumahnya sering lewat. Kalau ke Cindang Lalu kan bolak-baliknya lewat situ kan.
0: Oke, iya
1: guys.
0: Iya, Polsek. Ya, nanti aku di Polsek Sedong wis ketemunya ya.
1: Kita ketemu di Polsek Sedong aja.
0: Iya, yang enak maksudnya Polsek Sedong gitu.
1: Iya, di situ kan di depannya itu kan ada warung-warung sambil ngopi.
0: Iya, wis, oke, siap.
1: Ada es kelapa muda.
0: Nah, itu es kelapa mudanya itu, ya.
1: Iya, enak di situ es kelapa mudanya, Kang.
0: Iya, benar.
1: Ya udah, Kang, terima kasih banyak ya.
0: Jeng sehat, Kang Parto.
1: Oke, ya Kang Parto Party. Kang Darmo juga ya, pokoknya buat semuanya aja ya.
0: Oke.
1: Buat Kang Bawanya sehat selalu bareng
0: ya. Insyaallah amin.
1: Bapak HM nyendol menen tak kamari men.
0: Oh iya benar.
1: Ya matur kesuwun, Kang. Ya, mangga Kang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dumlak cincing.
1: Iya.
0: Baik ya, ada jeng Robi no ya di Kuningan kanggu kesetiaan anak kanggu gabung nak ke Radio Setara Panamon Tegal yop ya tembok hadir ocor ya manes ya ya kayu tak anu bu tak tok ayah ya erwak darjo ya yo 614547 halo assalamualaikum selamat malam Setara Panamon
2: Kang Dite Saporete
0: Naman. Yo, saru saha yo.
2: Anu aya di Pemalang Paduraksa.
0: Oh, Paduraksa. Hayang ngiring teu ngejang.
2: Ke mana?
0: Ke Kuningan.
2: Untuk
0: ke Sindang Laut di Dinda kan hajatan mau undangan saya.
2: Ada apa Dinda hajatan apa?
0: Hajatan pernikahan anaknya.
2: Biar lancar aja deh.
0: Oke, Papa HM.
2: Terima kasih Papa HM.
0: Terima kasih amanatnya sudah tak sampaikan.
2: Langsung. Terima kasih banget ya Bapak.
0: Amanat itu walaupun bagaimana tetap kayaknya itu suatu kepercayaan.
2: Iya. Betul. Terima kasih juga buat Kang Bawor. Lagunya Saat Yang Indah, Kang.
0: Saat Yang Indah siapa ya?
2: Etika Mala.
0: Kenapa enggak dibagi dua Pak Papa HM kayak gitu? Artinya ngomong kayak gitu Papa HM. Aku tahu ra butuh pulsa buat apa gitu.
2: Iya.
0: Nyatanya aku sama dirimu pernah telepon nanti setengah jam mau berjam-jam kan enggak pernah kan?
2: Iya.
0: Gue nyata gue rengganis kayak ya aku ra tahu PT akhir-akhir tahu butuh ya WA seperlune. Makan dia si Adi ngomong sebenarnya enggak banyak omong. Iya bener.
3: Kembali Mama Arti. Mau datang sampaikan sama Kang Bawor. Udah. Terima kasih kembali Mama Arti. Sama-sama ya.
0: Ya. Emang kayak gitu, enggak pernah pedean. Perlu saya mau ke tempat kamu, mau ini udah titik.
2: Udah lagian tetap Kang Ibni, Papa Gio, Mama Lani, Mama Renggani. Mbak Eka dua-duanya, Mama. Ari Bapak nih Ari.
0: Yuk.
2: Kang Mutar dong tadi udah ya terus. Mama Ani. Iwatri.
0: Ya, oke.
2: Mama Kiwi.
0: Burini Pak Pramudiono. Oke. Ada Madam Rengganis.
2: Udah.
0: Madam Rengganis itu lagi PTN.
2: Udah.
0: Lagi PTN dia.
2: Sama siapa?
0: Ya, enggak tahu pokoknya lagi PTN ya kaya, dia. Ya enggak tahu sama siapa kan lagi PTN ya. Iya
2: tuh.
0: Ya grup lab ceker ge. Makasih Cuk. Ya, makasih Mama Adi doanya yang penting ya di dados.
2: Iya, Kang Edi Dados, pokoknya buat semuanya saja.
0: Oke, siap. Kang Ruri Jati Bogor.
2: Kang Ruri Jati Bogor. Pokoknya buat semuanya saja.
0: Iya, Mbak Wikandanu. Iya.
2: Ikmah.
0: Iya, Mama Ikmah.
2: Jelas.
0: Yuk.
2: Buat semuanya saja spesialnya buat Akang. Bareng Nona Manis Andi.
0: Terima kasih.
2: Ucapannya seperti biasa. Semoga sehat selalu.
0: Alhamdulillah, amin.
2: Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Rumah Incing. Yang punya Paduraksa Mama Ardi. Yuk, 4 sekaligus ya. Ya 35288 yo sing pengen nebu jare ungal angel monggo yo kasih kesempatan ya. Ya langsung halo assalamualaikum selamat malam Saudara Paramon.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gandute sapurete.
0: Naman-naman.
4: Selamat malam juga Mas.
0: Malam juga Mas Ibni Abdillah.
4: Gimana kabar, Mas?
0: Oh, alhamdulillah bergas, waras, tergeras, iso, tubuh beras.
4: Ya. Aku pengin lagu. kristal putih masuk enggak ya Mas ya?
0: Kristal putih Imam S Riven tapi ada enggak ya? Heeh. Hmm.
4: Iya, yeah. Tak sebari salam-salam yeah. Nanti kalau enggak ada tak ganti lagi, tak ganti yeah. Mansur enggak apa-apa.
0: Iya. Yeah.
4: Buat kristal yang kristal putih.
0: Kristal putih ada.
4: Oke.
0: Iya. Makasih. Yo.
4: Jeng Robi. Bapak HM sama Renggani.
0: Kristal putih.
4: Lagu ini. Mbak Iwin.
0: Yo. Kalian ceker, Kang Parto Party.
4: Kang Parto Party. Pak Ari.
0: Oke.
4: Bunda Jaki.
0: Yo.
4: Terus Kang Raju. Nama Joni.
0: Ya.
4: Kang Ritian. Buat semua aja ya.
0: Yo. Oke siap Mas, siap. Ini,
4: baterainya mau
0: ngedrop. Iya wes monggo.
4: Ya, makasih Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Dumla Dingjing. Terima kasih Mas Ibni Abdillah di Lereng Dieng Monosobo sana ya. Ada Mas Aji Santoso di sana ya. Selamat malam yo di kawasan Monosobo, sapaan dari Setara Paramon Tegal. Ya 61 5477.

Pak Iqbal tuntas sudah kebersamaan bawa di kesempatan malam hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Orang cari banyak, terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur Solusi Sehat untuk kita semua. Baik ya, nanti jangan kemana-mana ya, dari rekan kami Mas Arban Satria Perdana di Paramount Show. Siap sekali irama Pantura Tarin dan Tegalan ya. Sekali lagi ya, yang mau istirahat ya, selamat istirahat. Jangan lupa kompor yang dapur diperiksa kembali, pintu jendela dikunci, demi selamat bersama. Kalau yang punya alitas tetap semangat ya. Sampai ketemu lagi insya Allah besok di Padang Lut jam 4 sore. Bapak Rumah Mitun Nur Diri dari ruang dengar Panjenengan. Ya, hari esok lebih baik daripada hari, kembali ke 101.5. Setara Paramon, Dangdute Sabte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aja, Eka takut baik.
1: Nggih, Mbak.
2: Yo Siti, sampean gendong bocah danglak nemen. Ora pegel po yo kek.
0: Is, danglak kaya kebe. Putune inyong opardi.
2: Bar maring di situ nge yo Siti.
0: Kie biasa bomong putu.
2: Kuwi gendong putu lemu. Ora pegel po yo kek yo Siti.
0: Ya, alhamdulillah. Senajan umure wis tua, tapi tenaganya ora gelem tua.
2: Ya, jos oh. Rahasiane apa kuwi donge?
0: Ora rahasia-rahasianan. Kie, kebeneran enyong lagi nyangking habutop. Kie, sing dadi awake enyong ora gampang linu lan loyo. Kon pengin di
2: apa kuwi yo?
0: Habutop, ramuan arep sing paling ngetop. Nggo jaga daya tahan tubuh lan mengatasi keluhan penyakit ning awak.
2: Oh, ya wis, menyang toko ah.
3: Sayang anak,
1: Mbak, umbas eot-eot, Mbak.
0: Mbak ora gawe duit jagaga.
1: Utang, Mbak.
0: Wis, cilik-cilik kak, ngerti utang.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

Hubungi di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Okay.

kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman, di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wanabakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Barokah Herbal, yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri, yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim, nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat, yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon, yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: nek wis muncul tinggal disetel kaya gue, sing penting anak kuotane tetep 101,5 FM Radio Paramon dangdutane saporete
1: 101,5

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Tarlinge Saporete. Apa kabar Balin Setara Paramon semuanya? Ada yang mungkin lagi kurang enak badan gitu ya. Ada yang lagi sakit gigi, ini Arfan juga sakit gigi. Ih, kenapa sih? Dari pagi makan buah potong, terus minum kopi, ya kan? Habis itu udah ya. Cuman nggak tahu ini giginya kok jadi ngilu. Oke, baik, Arfan Satria Perdana hadir untuk temani Balin Setara Paramon di kesempatan malam hari ini di Paramon Show ya, yang bisa dihadirkan sama Arfan lagu-lagu Tarling dan juga lagu-lagu Tegalan ya. Silakan Balin Setara Paramon yang mau gabung sama Arfan nanti bisa dimanfaatkan di 352888 dan juga di 6145477, atau yang mau kirim SMS dan juga WhatsApp ke 0852-9319-9588 ya. Aduh, sepegawai ini akeh ya, ununnya lara maning. Kasian deh lu. Ngolah baliknya tuku obat lah ya. Apa sih kata aflam ya. Yowis. Oke, dan seperti biasa sampai nanti selesai gitu ya. Jam berapa Mas Arfan selesainya? Ya sengaruknya Arfan lah ya. Aduh, nyong tangi jam 5:30 apa jam 5 ya, 5:30 lah ya. Ora turu ora acan yakin ya. Sampai jam 12:30 kok. Iya wis ya. Baik, SMS, WhatsApp, Arfan tunggu. Oke, sampai dengan selesai. Yang mau telepon, Arfan juga tetap tunggu di kesempatan malam hari ini ya. Yang jelas, acara ini dipersembahkan oleh produk dari PT Denatur Indonesia. Sudah ada dihadirkan dari miliknya Nok Aas Rolani dengan Tetes Banyu Mata. Iya, genyong, Eben pada sadar ya. Pomarong poma, kudu mungung lanang tok ya sih, butuh pendidikan tinggi. Wong wadon juga butuh pendidikan tinggi. Supaya apa? Supaya besok bisa ngoleh duit dewek ya. Gua apa sih yang gua urip lah.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri, namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel, kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya,

0: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugih yang beralamat di Jalan Raya Padasugih RT 03 RW 02 Desa Padasugih Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05, RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01, RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Waalaikumsalam. Jeng Andin. Mene-mene, Jeng. Tumben kie, Jeng Andin dolan mene.
2: Iya, Jeng. Nyong pantakon. Angger panyilih dana sing langsung cair. Nengen dia, Jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae, Jeng. Syaratnya ora ribet. Bisa langsung cair. Apa maning bulan kie lagi ana promo, Jeng. Pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya, Jeng.
1: Wis, maring Primco Ferry bae. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak baen, lumayan lo Jeng, oleh prele.
0: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primco Ferry Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Tarlinge Saporete. Ya, oke. Setan kudungan ya. Orang gawe lagu setan pecinan gitu ya. Apa setan sarungan ngonong ya. Banyak kan kasus-kasus asusila yang terjadi di pondok pesantren ya kan. Ada yang sampai 53 santri yang dilakukan asusila oleh gurunya sendiri ya. Harusnya dibuat nih lagunya ya, setan sarungan, setan pecinan ya gue. Orang udah digaruh neraka ya. Aduh ya Allah. Oke ya, iya kan aja nyalah nabung wadun bahaya. Wong wadun ta ya gayane sakara PDW kok ora apa-apa ya. Sing mending orang ganggu ya. Yen wong lanange ora bisa nahan nafsu ya kudu salah wadune ya. Salah lanange. Oke, iya aja nyalah nak kudung. Ya, aja nyalah nabung wadun sing ora kudungan ya kan. Wong wadun ge pilihane dewek-dewek ya. Yang penting selama dia tidak menipu gitu ya, dia tidak itu berbuat onar, tidak mengganggu orang lain gitu ya, nggak apa-apa. Iya ya, gue kudu nih usul nggawe lagu setan apa berarti? Gue kan setan kudungan, berarti setan pecinan. Iya wes ya. Oke, yang mau gabung sama Arfan, silakan bisa dimanfaatkan di 352888. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setara. Balane Paramon.
0: Iya.
1: Dangdute.
0: Heeh. Iya. Betul sekali, dengan siapa di mana ini? Oh, Mbak Dewi Kunti. Apa kabar Mbak Dewi Kunti?
1: Alhamdulillah.
0: Dari mana aja Mbak Dewi Kunti?
1: Monitor terus.
0: Yakin? Oh. Iya. Wes penting sehat ya Mbak Dewi Kunti ya.
1: Alhamdulillah, Mas Arpa.
0: Sehat juga Mbak Dewi Kunti, alhamdulillah. Oke, okay. Mbak Dewi pan request lagu apa ge?
1: Aku pan jaluk lagu nih.
0: Apa sih?
1: Lagu Tegalan.
0: Lagu Tegalan sih judulnya apa Mbak Dewi?
1: Mendem Ciu.
0: Iya, mendem duitnya lumayan ya. Ini mendem Ciu. Ya Allah.
1: Mana mendem? Mendem duit. Iya. Ada pemenu mendem.
0: Jaka nyong mendem Ciu. Nyong dong mendem duit gelem Mbak Dewi.
1: Iya kan?
0: Nah, kowe ya abang-abang dipatak mata enak ya. Larane ya tetap tak terima kayak kowe. Oke, Mbak Dewi Kundi, buat siapa Mbak Dewi Kundi, silakan. Terima kasih. Yuhu, terima kasih. Iya, anak Kang Bawor.
1: Anak Kang Bawor.
0: Iya. Iya.

0: Okey, terus. Ya. Okey.
1: Mama Regani
0: selamat.
2: Iya, luar biasa ya.
3: Selamat malam Mbak Dewi Kunti.
0: Kang Parjo, selamat malam Kang Parjo.
1: Oh, iya, malam, Kang Parjo.
0: Bunda Santi Purbowo, selamat malam Abang Bata. Apa nih Abang Bata? Oh, warna duite. Abang Bata. Iya ya, Abang Bata ya.
1: Bunda Santi. Purbowo, siapa ya?
0: Siapa?
1: Purbowo.
0: Iya, Bunda Santi Purbowo.
1: Bapak Rocky,
0: Mama Rafif, selamat malam Mama Rafif.
1: Oh, iya,
0: Mama Ikma, selamat malam Mama Ikma.
1: Mama Ikma.
0: Kang Sopari Growet, selamat malam Kang Sopari.
1: Sopari Growet.
0: Terus apa lagi?
1: Bang
0: Jun, selamat malam Bang Jun. Iya. HM yo. Yo, Jeng Robi, selamat malam Jeng Robi. Kang Sarmudi, selamat malam Kang Sarmudi.
4: Selamat malam Mbak Dewi Kunti sama Kang Teddy.
0: Iya, selamat malam Mbak Dewi Kunti sama Mas Teddy. Baik.
1: Siapa itu?
0: Jeng Robi.
1: Oh iya, Jeng. Ya.
0: Yuhu. Terus siapa lagi Mbak Dewi?
1: Terus. Pak Ketu ya,
0: Pak Ketu, Bu Ketu, selamat malam.

Bu Santo Yung Tahu, selamat malam Bu Santo. Siapa sih? Mama Ardi. Oh, Nyi Ratu. Oh iya, iya, oke. Iya, Nyi Ratu, selamat malam Nyi Ratu. Iya. Oke, terus buat siapa lagi Mbak Dewi Kunti? Yu. Terus Habibah, siapa man? Oh, Om Kasnuri, selamat malam.

0: Siapa lagi? Siap Mbak Dewi Kunti. Oke. Iya. Oh. Oh ya ya ya ya ya ya. Yo ya. Wes. Oke. Siap. Yo mendem cio. Oke. Yuhu. Buat siapa oh?
1: Buat topiknya aku.
0: Oh iya siap. Oke, Mbak Dewi Kunti. Yu. Duplak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Dewi Kunti ya, bareng sama Mas Teddy. Oke. Okay. Baik, belakangnya Mbak Dewi Kunti silakan di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Yuhu. Teman-teman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar Mas Akbar di kesempatan malam hari?
0: Luar biasa nih ya. Enggak sia-sia lara.
2: Ya. Menggerut ya. Menggerut ya.
0: Mau awan bisa panas temen ya. Saya kira harus temen. Ya Allah.
2: Warman kuat yang panas.
0: Nah, gue ya. Nyung bimutu sadirat langsung.
2: Bungi atis ya.
0: Iya, dong bungi atis ya. Barang barang jawennya panas. Atis ya.
2: Lagunya
0: apa sih?
2: Kelangon.
0: Kelangon.
2: Jalannya ya.
0: Buat siapa Kang Parjo? Amin.
2: Dari Bunti pada Kang Teddy-nya ya. Selamat malam. Buat Jeng
0: Robi.
2: Mama Renggani.
0: Mama Renggani.
2: Mama Ani.
0: Iya. Oke.
2: Dan Muncang dan Carwati ya. Tangan Dongkol, Tangan Dun, Pepen Arisma.
0: Yuhu.
2: Terus buat Bunda Sandi.
0: Purr.
2: Terbang, halo Wani Bang.
0: Cari Bang Al pul ya. Jadi ini saya
2: aku nemen.
0: Iya, jadi ini saya pul ya. terus buat siapa lagi? Ya.
2: Noklani.
0: Noklani selamat malam.
2: Terus buat
0: Bu
2: Iman Tukang Kedua Kapur.
0: Iya.
2: Mati Om Kedua Kapur Mama April. Untuk kamu ya. Kawasan Karang Jatim.
0: Oke. Yuhu.
2: Terus buat
0: siapa lagi? Oke. Ebeh. Iya, Kang Patro, selamat malam.
2: Halo.
0: Yuhu. Oke.
2: Miratu. Barang dengan cara manis saja. Ya, nama Mama Bibi terus. Ya, ada yang pada ngirang.
0: Oke.
2: Teman hidayah.
0: Ya. Oke. Oke. Ya.
2: Buranya paranya.
0: Jeng Robi selamat malam Jeng Robi. Iya.
2: Buat pendatang Belu juga ya.
0: Tetang Belu. Iya, selamat malam.
2: Selamat malam. Burini
0: Oke.
2: Buat warga masyarakat Karang Malang ya. Kita punya Tuan Paramon. Lebih dari satu persatu ya. Makin Tuan Fajit juga yang tak monitor.
0: Oke.
2: Lanjut toh.
0: Siapa maning lah.
2: Apa lagi ya.
0: Iya.
2: Nanguri ya.
0: Yuhu, oke. Baik. Selamat malam Kang Parjo, Bu Sando Yung Tahu, selamat malam Bu Sando.
2: Ya, selamat malam. Salam dua kapsul ya.
0: Ya, salam dua kapsul. Baik, siap.
2: Bidadarinya.
0: Oke. Yuhu. Yu.
2: Malammu ya.
0: Walumu selamat malam.
2: Ya terus tak racun.
0: Ma Mama Ikma, selamat malam. Aku orang mengkerut Kang Parjo. Wong lagi ngadepi kompor sanga. Ya Allah, kompor sanga. Aduh aduh aduh aduh aduh aduh. Mama Ikma lagi masak apa sih kompor sanga? Oh, enggak wene jale, cimblem. Cimblem.
2: Biar punya begawene kowe.
0: Oh iya.
2: Awane go turu ya.
0: Oh, kaya kowe. Bengine go begadang ya.
2: Tenan ting-ting juga
0: ya.
2: Sutira ya. Selamat malam.
0: Oke. Oke, siap. Ngebleng ya wis spesialnya kan gak sapa ya. Jojo
2: ya.
0: Terima kasih, amin.
2: Ekstranya buat balikin suara paramu.
0: Oke.
2: Hari minggu antara paramu ya.
0: Yuhu. Oke.
2: Terima kasih Mas Arpan.
0: Ya. Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Jojo ya yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini. Halo, selamat malam Stara Paramon.
3: Assalamualaikum Mas Arfan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Papa HM. Oke. Godong lompong.
3: Godong lompong sih
0: om. Oh, godong lompong. Oh. Godong lompong.
3: Nomor 132 gitu loh.
0: Iya loh. Oke. Godong lompong siap ya. Oke. Oke, siap.
3: Miki
0: Ana Mbak Dewi Kunti.
3: Oh, Dewi Kunti.
0: Oh iya, tangga oh, ya. Dewek ya.
3: Yo, tangga
0: gitu dewek. Yo. Bu Surip, selamat malam Bu Surip. Ya Allah. Iya, iya. Oke, oke.
3: Orang
0: Basiput. Basiput, iya.

0: Oke. Mama Neng, selamat malam Mama Neng.
1: Terus buka
0: odong.

Oh, yeah.

0: tapi juga ya.
1: Oke. Yuhu.
0: Iya.
1: Oke.
0: Mama
1: buat.
0: Yuhu.

0: Yuhu. Oke. Iya, spesial buat siapa?
1: Spesial Mas Arfan.
0: Oke, terima kasih. Oke. Ya, sama-sama. Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Papa HM ya, yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini. Baik, di belakangnya Arfan, oh di belakangnya Arfan, di belakangnya Papa, di belakangnya Arfan ada Kang Bawor ya. Halo, selamat malam Setara Paramon. Kang Dute. Iya, betul sekali. Selamat malam Kang Doli. Apa kabar Kang Doli?
2: Kabar baik.
0: Gila kak, suaranya kasing dibesi Kang Doli.
2: Kasing liyep.
0: Ong liyep, ya Allah. Nyong gurung liyep Kang Doli. Pimen Kang Doli.
2: Emang kowe.
0: Oke Kang Doli, sehat ya Kang Doli ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, hirubil alamin. Kang Doli, pan request lagunya apa nih sih Kang?
2: Pring kuning weh.
0: Pring kuning. Oke. Salamnya buat siapa Kang?
2: Rame.
0: Oke. Yuhu. Sama-sama. Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Doli yang sudah bergabung sama Arfan. Ada Mbak Dewi Kunti, selamat malam. Terus ada Kak Jojo, ada Papa HM, dan juga ada Kang Doli ya. Terima kasih yang udah bergabung sama Arfan. Dan lagunya ditunggu satu persatu, sudah Arfan siapin ya. Jaka nyong nyong madem ciu. Astagfirullahaladzim ya Allah, assalamualaikum. Ya wes ya, jangan kemana-mana, tetap bareng sama Arfan Satria Perdana dari 101.5 Setara Paramon FM Tegal.
3: Setara Paramon 101.5 FM Jalan Raya.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin alias Purti, Desa Pasir Negara, Kecamatan Pemerintan, Kampung Cibulu gitu. Keluhan gata-gata mata saya dengar di

0: Alhamdulillah saya juga itu sekarang udah ada mendingan, mata nggak gatel, enak itu kan. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pitama.
2: Dapatkan Pitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 ml harga Rp47.000. 60 ml harga Rp25.000.
3: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: WA-nya Stara Paramun. Halo, selamat malam Mas Arfan. Ini ada Mama Raffi hadir. Sehat ya Mas ya? Sehat enggak ya? Oke, salami kan KB Bayi Balen Stara Paramun yang lagi pada monitor. Semoga pada sehat, amin. Dan spesialnya kan gue anakku, sehat-sehat ya nak. Lagunya Ujian Rumah Tangga Susi Arseti. Sewun Mas Arfan, di belakang dinding Jo sudah disiapin Mama Rafif, ditunggu ya. Selamat malam Mas Arfan, ada Kang Sopari Growet hadir lagunya Pecah Wulu Dewi Kirana. Salamnya buat Kang Rosikin, Andi Pagianden, Kang Parjo, Mama Lani, Kang BI. Terus juga buat Kang Kasnuri dan juga buat semua fans Stara Paramon FM Tegal dan spesialnya buat Mas Arfan. Sama-sama, lagunya ditunggu aja ya. Oke, Mas Arfan minta lagunya dong, Mas Tarmo. Oke, Bunda Santi Purbowo sudah dihadirkan ya Bun ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Mas Arfan. Dangdutnya Saporete minta lagunya Sumur Sanga. Sumur Sanga, ini lagi diputerin ya Jeng Robi ya. Salamnya buat semua Balen Stara Paramon FM dan spesialnya buat Mas Arfan. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doblak dinding jos. Oke. Bunda Obu Santoyong Tahu, selamat malam. Selamat malam Mas Arfan, Tiga Dara Manis. Hadir Mas Arfan, lagunya Dayuni ya. Duda sing suwe ora di keloni. Ngarang muncul yang yakin Mas Faiz Banu, salam super special ya, forever my heart ya, angkasinya buat Kang Bawor. Aduh, di atasnya Mas Arfan, di bawahnya Kang Bawor. Baiklah ya, yang udah masuk ke WhatsApp-nya Stara Paramon FM Tegal, terima kasih. Dan yang udah mengirimkan SMS juga terima kasih. Ini ada siapa nih, buat yang lagi tugas. Oke, okay. Mana. Oke, Bude Eravana mau Darwati buat semua Balen Stara Paramon ya. Darwati, sampai subuh mas siaran Mbak Tuti. Aduh, nyong asuk mangkat kerja maning Mbak Tuti ya. Nyong makan jam itu Mbak Tuti. Oh, nyong asuk ngantuk Mbak Tuti. Ngasuk nyong pan maring Karang Malang ketanggungan soalnya. Iya guys ya, aduh ya Allah, nyong yakin sumpah selepor. Astagfirullahaladzim, mulai duit kayak gini mun ya Mbak Balen Stara Paramon ya. Awit tangi turu esok sampai balik mangkat Senin balik Selasa ya. Tabati ringko. Iya Mbak Tuti, nyong ngantung Mbak Tuti, yakin ki penyong kayak wis ngliyep-ngliyep ya. Yoes ya. Oke, dan terima kasih yang udah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini. Dari Uni Randa Ayu jarang dikeloni Mas Arfan. Iya nyong ngerti sih Mama Ikma, teman yang gue apa yang gue lucu-lucu ya. Bisa nih Randa tok sih aduh deh ya butuh dikeloni beli. Astagfirullahaladzim ya Allah.
1: Stara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina Kundiarti, alamat Dondong Sugihan. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya ibu rumah tangga, dan setiap saya memiliki keluhan, saya ikhtiar pakai produk dari PT Denatur. Keluhan saya, kalau sedang mengajari anak belajar, melihat tulisan kurang jelas. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Vitama secara rutin, alhamdulillah sekarang sudah jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya atau keluhan mata lainnya, belilah Vitama, solusi memelihara kesehatan mata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
5: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.

0: Baik, 101.5 setara para Mon FM Tegal, Tarlinge Saporete, dan sekarang sudah 21 lebih, salah, 23 lebih 44 menit waktu setara para Mon FM Tegal. Itu artinya Arvan harus pamit ya, ketemu lagi sama Arvan insya Allah besok ya, oke, jam 10 malam ya, mudah-mudahan sih balik cepat ya, kurang dari jam 10. Oke, terima kasih atas segala kebersamaannya, mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih buat yang udah ngedengerin setara para Mon FM Tegal. Terima kasih yang sudah bergabung sama Arvan, dan terima kasih yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denatur Indonesia. Arvan pamit, terima kasih atas segala kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setara Paramon 101.5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: bae mak, HP-ne mamake wis Android kan? Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayek gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: menurut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musira dari RT1 RW9. Saya mau berbagi cerita tentang penyakit suami saya. Pernah stroke 12 tahun. Lalu saya dengar iklan di radio ada obat herbal Habutop. Terus saya beli. Alhamdulillah cocok. Malah sekarang langganan. Untuk para pendengar yang mungkin punya keluhan seperti suami saya, silahkan membeli Habutop Ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulosari Karangsari atau depan Pasar Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
4: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Iya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap kali. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Duwur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh, dengan siapa namanya? Asal dari mana?
2: Namanya Teh Ade dari Purbaratu.
1: Sebelum kenal Habutop, Teh Ade punya pengalaman apa sebelum kenal Habutop, punya keluhan apa?
2: Oh, Ade kemarin sakit itu apa, sakit paru-paru, lambung, darah tinggi, terus ya kalau mau tidur susah gitu, kalau mau tidur. Oh, Ade itu dengar dari radio gitu, ada obat Habutop gitu, obat herbal dengan Arab. Ade nyobain beli gitu di apotek.
1: Terus
2: Ade beli satu gitu, nyobain gitu. Ya sekarang alhamdulillah iya, yang paru-parunya udah sembuh.
1: Sama lambung gitu. Ya.
2: Lambung udah sembuh. Sekarang itu Ade kuat puasa.
1: Alhamdulillah.
2: Udah sembuh gitu.
1: Nah, pesan-pesan untuk yang punya sakit sama dengan Ade, silakan.
2: Iya, pesan Ade apa ke tetangga Ade gitu, apa saudara gitu, kalau mau apa, kalau punya penyakit seperti Ade, silahkanlah beli itu Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Kan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
5: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
0: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.

mengalami stroke kecil setelah mendengar sebuah iklan di radio mencoba beli herbal Habutop. Bahkan sudah habis 6 botol, saya isi 100 kapsul. Alhamdulillah berkat doa dan usaha minum Habutop, segala keluhan sakit

0: yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat 11 Barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja.

0: RT 9 RW 3 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT 6, RW 01. Sakit saya stroke, udah 4 tahun, nggak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh, bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya, biar bisa jalan. Konsumsi Habutop supaya sembuh, sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mohal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum Wamsun

0: Tur Indonesia Haputop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Derma Sandi Sehat, alamat Jalan Raya Derma Sandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT01, RW04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal.
5: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rinto, alamat Balapulang Wetan, RT 2, RW 6, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Sebelum mengonsumsi Habutop, sering sakit kepala, batuk, mudah capek. Setelah mendengar iklan radio, akhirnya mencoba beli dan mengonsumsi Habutop dari PT Drenatur Indonesia. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, keluhan sakit saya semakin meredah. Mari semua mendengar radio. Bila ada keluhan seperti saya, silakan beli dan konsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiar, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk-produk dari PT Drenatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Drenatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48, Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT3, RW2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal sutana, vitamin.

0: dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: sama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka. Alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
6: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: satu cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Pujianti, alamat Kampung Kebon Jauh RTS 2 RW 2 Kecamatan Cireles, Desa Parungkujang, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi cerita tentang pengalaman saya sebelum mengenal Habutop.

0: ramuan Arab. Saya langsung coba beli di agen terdekat dan setelah saya konsumsi, alhamdulillah terasa manfaat dan khasiatnya. Alhamdulillah tekanan darah saya sudah mulai turun. Saya sudah mengkonsumsi 3 botol Habutop dan ingin terus mengkonsumsi karena terasa khasiatnya. Saran saya buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop. Selain banyak manfaatnya, Habutop juga sudah terjamin halal dan aman. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian pengalaman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: waktu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Triadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan, Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol di agen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol. Alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan pasar Karangreja. Apotik Kutabawa, alamat Jalan Raya Desa Kutabawa, RT 04 RW 01 Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana, RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
3: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
2: Nami Abi Supardi.
1: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat tuh Kampung Cikaret, Kecamatan

0: apa yang Bapak rasakan sekarang, Pak?
1: Alhamdulillah, agak mendingan.
0: Agak mendingan. Habis berapa botol, Bapak?
1: 2 botol, sekarang beli lagi.
0: Wah.
1: 3 botol sekarang.
0: Alhamdulillah, sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5

0: top.
1: Ini real ya Pak, tidak ada dibuat-buat ya Pak ya?
0: Tidak ada, ini mah khusus abdi pribadi.
1: Iya, hatur nuhun Bapak satu acana. Mudah-mudahan Bapak penyakit ataupun keluhan yang Bapak rasakan amin, membaik dan sehat kembali ya Pak.
0: Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
1: Iya, nih ya pamit ya Pak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Habuto Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sanga Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
2: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Dukuh Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
3: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namana Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumina, asal dari Madura, Karanganyar. Saya mau bercerita punya keluhan

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bendung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
3: Stara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya akan terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali, hitam dan baunya Masya Allah anjirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anjir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bau hidung saya udah gak anjir. Terima kasih Habutop. Terima kasih produk Denatur.

0: Dan terima kasih.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutalk.
2: Dapatkan Habutalk di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan Habutalk Vitama Madufitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotik Al-Kautsa, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Al-Fala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
2: Anda

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Buto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Abutop. Abutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop, Ramon Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, bener-bener manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

0: Digitalpedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Agung Mulia, alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02, Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AGM Farma, alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53, RT 003, RW 11, Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06, RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11, RW 03, Adiwerna, Kabupaten.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candi Mulyo, RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02

Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habu Top.
1: Pendengar, saya akan ngobrol-ngobrol lewat sambungan telepon karena sangat jauh dengan pengguna Habu Top. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa ibu namanya dan dari mana?
2: Nama saya Tintin Rostiani dari Barengbeng Ciamis.
1: Bu, saya mau nanya nih karena ibu lihat konsumsi Habu Top nih. Sebelum kenal Habu Top gimana ceritanya, Bu?
2: Saya sering sakit rematik, sering sakit pinggang. Jadi aktivitas saya sering keganggu.
1: Terus
2: setelah dengan Habu Top, alhamdulillah ya minum Habu Top, alhamdulillah sembuh sampai sekarang.
1: Emang tahu dari mana ada Habu Top?

0: dengar dari radio.
1: Oh, dengar dari radio. Lo sudah mengkonsumsi habis berapa botol?
0: Baru satu.
1: Baru satu sudah berjalan gitu ya?
0: Iya.
1: Oke, nih belinya dari mana?
0: Dari radio.
1: Dari radio, oke. Karena mungkin jauh, jadi saya ngobrol lewat sambungan telepon. Pesan-pesan untuk yang lain, yang punya keluhan seperti ibu, silakan sampaikan.
0: Untuk para pendengar yang punya keluhan seperti saya, coba minum Habutop. Habutop, obat herbal, ramuan Arab, yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ibu atas wawancaranya.
0: Sama-sama.
1: Demikian pendengar, sambungan telepon dengan pengguna Habutop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talang,

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Istanhan paraning bupati paling diri tentering hati mugiatin buat

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elisna, alamat Kampung Sukajaya, RT 1 RW 3, Kecamatan Baya, Kabupaten Lebak. Saya mempunyai keluhan lambung kronis dan saya mendengar di radio ada obat herbal Habutop. Saya coba membeli yang isi 200 kapsul dan alhamdulillah keluhan lambung saya membaik. Saran saya buat pendengar radio, jika mempunyai keluhan lambung yang sudah kronis seperti saya, cobalah Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. 95 Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT03 RW01 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76 RT01 RW07 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12 RT03 RW08 Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT02 RW02 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Atau samping Indomaret Dukuh Turi

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Ikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hendrawati, alamat Mekarjaya RT 01 RW 09 Desa Mekarjaya, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saya ingin berbagi cerita. 3 bulan yang lalu saya menderita sakit setrum. Kaki tangan gak bisa gerak, apalagi jangankan berjalan berdiri aja pun gak bisa. Alhamdulillah berkat informasi dari radio yang menyediakan Habutop, obat herbal, dan saya tertarik. Saya membeli, saya mengkonsumsi yang kecil. Terus badan terasa enak. Kemudian saya lanjutkan beli 2 yang besar, yang 100 kapsul. Hasilnya, alhamdulillah, berkat izin Allah, saya sudah sembuh. Sehat, bugar, seperti biasa lagi. Saya bisa berdiri, saya bisa berjalan, serta beraktivitas. Terima kasih kepada PT Denatur Indonesia yang telah memproduksi Habutop sebagai obat herbal terpercaya. Habutop, obat herbal yang paling ngetop. Kepada siapapun yang mengalami setruk seperti saya, dan saya sarankan konsumsilah Habutop sebagai obat herbal tanpa efek samping. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

Desa Kepunduhan RT 01 RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01 RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01 RW

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampir.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hayun, alamat Cukupatan RT 3 RW Loros. Saya punya keluhan kaki saya bengkak. Setelah saya mendengar radio dan iklan Habutop, saya langsung mencoba, alhamdulillah sekarang sembuh. Saran saya buat pendengar yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Cas

0: Utara, SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati alim ulama, tokoh masyarakat, para pemimpin-pemimpin umat. Adapun saya sebut satu persatu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya sayang kepada orang yang punya hati penyayang. Sayangi yang di langit, sayangi yang di bumi, sayangi fakir miskin, sayangi binatang, sayangi manusia. Sama Kristen, sama Cina, sama Hindu, sama Konghucu, sayang. Sama pokok kayu, sayang. Itu orang Islam. Maka Allah, malaikat akan sayang kepadamu. Tapi ada orang Islam, sesama Islam tak ada sayang. Bawaannya mau kelahi aja. Ustaz Abdul Somad tadi diminta penghormatan untuk jadi imam. Persilakan Ustaz. Lalu apa kata saya? Kalau pertama kali saya disuruh, saya gini. Kalau diminta kedua kali. Kenapa Ustaz gak mau jadi imam? Memangnya suara Ustaz gak bagus ya? Memangnya Ustaz gak pandai baca Qurannya? Bisa saya jadi imam. Dengar baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim.

Udah sampai itu aja. Kenapa Ustaz gak mau maju tadi? Saya tidak tahu masjid ini pakai mazhab yang mana. Saya tidak mau menimbulkan fitnah. Ternyata masjid ini memakai pendapat Imam Hambali. Imam Hambali bismillahnya tidak kedengaran. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Itu Hambali. Sedangkan saya di masjid dekat rumah saya pakai bismillah jahat. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka saya tak ingin merusak. Ini adab etika ikhtilaf namanya. Bukan saya keluar dari sini menyalahkan imam. Saya enggak setuju dengan imam tadi. Bukan nyindir-nyindir imam. Ustaz, boleh nanya Ustaz? Boleh. Apa hukumnya berimam dengan imam yang enggak pandai baca bismillah? Itu namanya masalah baca basmalah di awal Fatihah ada tiga. Yang pertama jahar mazhab Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua sir mazhab Hambali dengan Hanafi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang ketiga mazhab Maliki. Maliki tidak pakai basmalah sama sekali. Allahu Akbar Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya 2 tahun tinggal di negeri bermazhab Maliki. Di mana itu? Maroko. Mazhabnya Maliki. Sistem pemerintahannya bukan republik, kerajaan. Sekarang Raja Muhammad 6, anak Hasan 2, anak Muhammad 5, anak Hasan 1. Jadi namanya Muhammad Hasan diulang-balik. Tidak pakai bismillah. Tapi saya tetap memakai mazhab Syafi'i. Guru-guru saya di Darul Hadis mazhab Maliki. Saya melihat seorang ulama bermazhab Maliki. Namanya Syekh Sayyid. Kenapa dia Sayyid? Karena dia keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Usama Mansi Al-Hasani. Kenapa disebut Al-Hasani? Karena nenek kakek buyutnya sampai kepada Sayyidina Al-Hasan bin Ali, Sayyidina Al-Hasan bin Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di akhir namanya Sayyid Usamah Mansi Al-Hasani Al-Maliki di ujung namanya, karena dia bermazhab Maliki. Suatu ketika dia mengajar di majlis yang bermazhab Syafi'i. Saya penasaran, ini kira-kira Syekh Maliki ini baca bismillah atau tidak? Masalah agak rusak juga niat saya malam itu. Mau nengok baca bismillah apa tidak. Maju dia salat maghrib. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dibacanya jahar. Saya kaget, terkejut. Selesai itu saya enggak nanya. Adab, etika, segan, enggak enak hati, saya diam. Tapi nampaknya dia tahu hati kecil saya. Saat menjelaskan dia ceritakan, menurut guru-guru kami dulu, dia tak katakan menurut saya, tidak, menurut kami dulu di majlis itu mayoritas bermazhab Syafi'i, maka saya pakai mazhab Syafi'i. Masjid ini sudah menetapkan pakai itu, ikuti. Jangan sampai saya enggak maulah sholat di masjid itu. Kenapa? Imamnya enggak bisa nyebutkan bismillah. Nanti saya ajar dia mengucapkan bismillah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini etika berbeda mazhab. Saya sampai sekarang, bapak sampai sekarang, ibu sampai sekarang, ada yang mengucapkan sama-sama satu masjid, tapi berbeda cara memasang niatnya. Yang satu masang niatnya, dia mesti ucapkan di mulut, usolli fardal isya arba'a rokaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Tapi yang satu tidak, begitu masuk masjid Allahu Akbar. Enggak berniat ya. Mahallun niyati al-qalbu. Tempat niat itu qalbu. Qalbu artinya hati.
kalbu artinya anjing. Tempat berniat itu kalbu apa kalbu? Kalbu. Makanya manajemen kalbu, menata hati. Kalau manajemen kalbu ternak anjing. Menata hati, niat itu letaknya di hati. Tapi ada orang yang hatinya was-was karena terlalu banyak nonton was-was. Ternyata was-was. Begitu sampai masjid dia ragu. Allahu Akbar. Ini sholat isya apa sholat maghrib? 3 rakaat apa 4 rakaat? Jadi imam apa jadi makmum? Qasar apa jamaah? Mukim apa musafir? Maka untuk menolak was-was itu, kata mazhab Hanafi dan Maliki dalam kitab Fiqh al-Madzahibil Arba'ah, lidaf'il was-wasah, untuk menolak was-was, boleh hukumnya melafazkan niat. Maka dia niat lafazkan. Salatnya apa nih? Salat isya. Usolli fardol isya. Berapa rakaat? 4 rakaatin. Ada apa qada? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman lillahi ta'ala. 4 rakaatin. Allahu Akbar. Sah. Jangan kelahi gara-gara itu. Ukhuwah Islamiyah rusak hanya gara-gara usolli. Yang satu mengatakan kalau enggak pakai usolli, enggak sah. Yang satu mengatakan siapa yang pakai usolli, bid'ah. Akhirnya bertinju antara usolli dan tak usolli. Yang ketawa siapa? Yang enggak sholat di luar masjid. Kenapa mereka kelahi? Kenapa mereka kelahi di masjid? Gara-gara usolli. Untung kita enggak sholat. Lepas. Nih, nampaknya simpel sederhana. Tapi kita sekarang dalam masa fitnah-fitnah luar biasa. Santun kepada binatang, ajaran Islam. Baik kepada non-muslim, ajaran Islam. Tapi kepada sesama, jangan sampai masalah khilafiyah sepele lalu diperbesar. Tapi Pak Ustadz dia syahadatnya sama, sama dengan kita. Tapi kalau dia memecah belah, maka jangan. Itu yang dipesankan guru kami, Syekh Sayyid Usamah Mansi Al-Hasani Al-Maliki, murid langsung dari Syekh Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, ulama besar kota Makkah Al-Mukarramah. Kalau di tengah masyarakatmu ada yang mencaci maki sahabat, jangan ambil ilmu dari dia, maka dia pemecah belah umat. Khattul Ahmar, garis merah. Ini garis boleh, ini garis tak boleh. Kalau dia sudah bicara mencaci maki sahabat, maka jangan terima ilmunya. Begitu pesan Tuan Guru Syekh Muhammad Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Ada emangnya orang yang mencaci maki sahabat? Ada. Kita menyebut Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an. Tapi ada pula orang yang berkata Abu Bakr As-Siddiq laknatullah alaih. Siapa tuh Pak Ustaz? Ada bukunya 40 masalah Syiah, ditulis oleh Emilia Renita, ditulis di dalam Abu Bakar LA. Bukan salah ketik, LA. Apa arti LA? Laknatullah alaih. Oleh sebab itu hati-hati dengan pengajian, mudah menandainya. Makanya kata Imam Syafi'i yang mengaku bermazhab Syafi'i, Imam Syafi'i yang ngomong, la tusalli khalfa rafidhi, jangan kau solat di belakang Syiah Rafidhah. Kata Imam Syafi'i, murid Imam Syafi'i bertanya, namanya Imam Al-Buaiti, sifhub lana, bagaimana kami tahu sifatnya? Jubahnya sama, kokonya sama, bajunya sama, syahadatnya sama, apa bedanya? Man qala inna Aba Bakr wa Umar laysa bi imamaini fa huwa rafidhi. Siapa yang mencaci maki Abu Bakar dan Umar, maka dia Syiah Rafidhah, jangan kau solat di belakangnya. Pesan Imam Syafi'i. Ini bukan kata Abdul Somad. Ini hati-hati kita, pemecah belah umat terbagi dari berbagai macam. Liberal sekuler ingin memecah kita. PKI komunis membentur-benturkan kita. Kalangan Syiah Rafidhah ingin merusak kita. Kalangan yang suka membid'ah-bid'ah ahli tahzir juga merusak hubungan kita. Hanya masalah khilafiyah-khilafiyah. Kamu kenapa tak datang lagi ke masjid sana? Saya mau ke masjid itu Pak Ustaz. Terus kenapa enggak datang? Telunjuk kawan saya goyang-goyang.
hanya masalah telunjuk kok enggak mau datang ke masjid. Mazhab Syafi'i ngangkat telunjuknya sekali saja. Tiga jari ditekuk, satu dibuat bulat melingkar, versi satu. Versi dua, tiga jari ditekuk, satu ibu jari dipangkal telunjuk, versi dua. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kapan telunjuk diangkat? Pada lafaz Allah. Ashadu an la ilaha illallah. Sampai habis tidak turun. Syafi'i. Hanafi angkat sekali, turun sekali. La diangkat, Allah turun. Ashadu an la ilaha illallah. Hanafi. Hambali, setiap ketemu lafaz Allah angkat. At-tahiyyatul barakatuh salawatu taibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an muhammadar rasulullah. Setiap lafaz Allah angkat. Maliki, dari awal sampai akhir tegar. At-tahiyyatul barakatuh salawatu taibatu lillah. Assalamualaikum. Saya tidak pernah terganggu. Mau dia sekali, mau dia dua kali, asal jangan la ilaha illallah. Mazhab apa? Andai ada seperti itu pun, kita tidak boleh menjudge dia. Enggak boleh langsung. Itu ayat yang dibaca imam kita tadi rakaat pertama. In ja'akum fasiqum binaba'in. Kalau datang orang bawa berita, bagaimana kita lakukan? Fatabayyanu, klarifikasi. Enggak boleh langsung, "Hei, kamu mazhab imam metal ya?" Enggak, langsung tanya dulu. "Mas, mas, ya, kita ini kan sama-sama ukhuwah Islamiyah ya." "Iya, boleh saya klarifikasi nanya?" "Boleh. Tadi waktu kamu angkat ini, kelingking kamu kok ikut?" "Saya baru saja pulang dari rumah sakit. Terus kata dokter ada kesalahan saraf. Setiap diangkat ini, ininya ikut." Tak boleh langsung nodoh. Di rakaat kedua, apa kata tuan imam tadi rakaat kedua? Dia baca ayat, "Ya ayyuhallazina amanu." Hai orang beriman, "La yaskhar qaumun min qaumin." Janganlah sekelompok orang mengejek orang lain. "Asa ayyakunu khairan minhum." Boleh jadi yang diejek lebih mulia daripada yang mengejek. Nanya, klarifikasi, tabayun bahasa agamanya, supaya jangan timbul fitnah-fitnah. La tatajawaz basaruhu, mata ketika sholat, mata melihat tempat sujud, tapi ketika tasyahud, mata melihat ujung telunjuk. Yang dilihat itu telunjuk kita, bukan telunjuk orang. Siapa suruh ente lihat telunjuk orang? Saya terganggu dengan telunjuk dia, Pak Ustaz. Saya tengok telunjuk dia. Telunjuk kita yang kita lihat. Saya enggak pernah terganggu dengan telunjuk orang. Paling-paling terganggu kena batunya. Ustaz nyindir batu cincin ya. Enggak, saya pakai cincin. Pakai. Apa hukum pakai cincin, Pak Ustaz? Nabi pakai cincin. Di sebelah mana? Kelingking. Buka Sahih Muslim. Bab takhattum. Bab pakai cincin. Nabi pakai cincin di kelingking. Tiga baris tulisannya. Muhammad Rasul Allah. Muhammad di bawah. Rasul di tengah. Allah di atas. Muhammad Rasul Allah. Khatim cincin. Khatam khatim. Cincin sekaligus tempel. Dia pakai di kelingking. Kenapa Ustaz tak pakai kelingking? Kelingking saya kurus. Saya takut pas Allahu Akbar lepas. Saya pakai Muhammad ni, Muhammad Rasulullah. Setiap datang orang mau bawa surat, Nabi tidak bisa nulis karena dia buta huruf. Setiap surat mau datang, langsung dia cap surat. Mana suratnya? Nih, langsung. Mana surat? Nih. Ini orang sekarang stempel disimpan di dalam kotak. Kotaknya dalam laci, lacinya dalam meja, mejanya dalam kamar, kamarnya dalam rumah, rumahnya dalam komplek, kompleknya klaster, terbakar. Hilang. Oleh sebab itu, kenapa susah-susah, kenapa ribet-ribet, letakkan. Ini penting bagi Pak RT, Pak RW, Pak Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kepala. Kayak
aja. Kalau bisa dipermudah, ngapa dipersulit? Tolonglah nih Pak, ini ada mana? Ah, kan bisa. Ketemu di lampu merah, lagi bawa kendaraan, pas lampu merah, mobil Pak pejabat ya, Pak, buka, mana dia? Ah, selesai. Islam itu mudah. Yassiru, permudah. Wala tu'assiru, jangan kau persulit. Dengan mempermudah orang, kita akan dipermudah Allah pula di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau sudah bersaudara, berkawan, jangan lagi menyalah-nyalahkan. Selama masih ada dalilnya. Tapi kalau sudah tidak ada dalilnya, diambil tanah dari Karbala. Diletakkan, kalau tidak sujud ke tanah Karbala, tempat meninggalnya Sayyidina Husain, maka sholatnya tidak sah. Ini tak ada dalilnya. Sampai-sampai kalau tidak ada tanah itu, dibuat tisu. Tisu dipetak empat, diletakkan. Salah satu ciri Rafidah, diletakkan tisu di atas. Kalau tidak ada batu, tisu. Makanya kalau ada nanti orang sholat di tempatnya ada tisu, dua kemungkinan. Pertama, Syiah Rafidah atau flu. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau saya jadi imam, saya miring ke kanan. Ini jamaah, imam saya miring ke kanan. Kenapa Ustaz miring ke kanan? Karena sahabat minta barokah sebelah kanan, Nabi miring ke kanan. Itu nanti kalau kelihatan ada imam miring ke kanan, anaknya nanya, "Ma, iya, itu imam kok miring ke kanan, rumahnya sebelah kanan." Saya miring ke kanan. Tapi ada hadis riwayat Bukhari, Nabi kalau selesai sholat, dia ngadap ke jamaah. Saya enggak menyalahkan imam tadi. Tuan imam kita selesai sholat, dia ngadap ke jamaah. Saya ngarep ini, dua-dua ada dalilnya. Asal jangan habis sholat nungging. Dia mau miring ke kanan, dia mau ngadap ke jamaah. Apa salahnya? Pak Ustaz, saya enggak maulah sholat di masjid itu. Kenapa? Saya maunya sholatnya di masjid Al-Markaz Al-Islami. Kenapa? Di masjid Islami jelas zikirnya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Di masjid ini zikirnya. Masalah zikir jahar dan sir masuk perkara khilafiyah. Mazhab Syafi'i zikirnya jahar, tapi kalau makmumnya sudah paham maka sir. Masjid ini berpemahaman makmum kan sudah paham, maka disirkan aja. Sedangkan mazhab Hambali, kalau mazhab Hambali terus baca jahar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ketika Abdullah bin Abbas di luar masjid, maka dia dengar suara Nabi berzikir, kanal jahru bidzikri. Itu dalil mereka zikir jahar. Tapi bukan saya memaksa masjid ini setelah saya pulang harus robah. Siapa saya? Saya mau mengatakan jangan saling salah menyalahkan. Saya sebetulnya malas sholat di masjid itu. Andai bukan karena tausiah ustaz kemarin, enggak mau saya datang. Masa imamnya enggak pandai zikir? Fitnah itu namanya. Kalau fitnahnya kepada satu orang lumayan, fitnahnya ditulis di Twitter, BBM, WhatsApp, Facebook. Jangan sholat di sana, imamnya enggak pandai zikir, tinggalkan masjid itu. Akhirnya jamaah lari semua. Fitnah, ingat, fitnah akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya maunya Pak Ustaz kalau sholat itu doanya bersama-sama di masjid itu, saya enggak mau karena doanya sendiri. Masalah doa bersama silakan. Yang enggak mau doa bersama, ya doa sendiri masing-masing. La yajtami malaun, sekelompok orang berkumpul. Fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang. Wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan oleh yang lain. Illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan. Tolong selamatkan kami dari Fir'aun, amin. Tolong kami jaga jangan sampai tenggelam di Laut Merah, amin. Silakan. Tapi Pak Ustaz, saya, kata bapak ibu yang satu, saya enggak maulah doa sama dengan dia. Doa saya dengan doa dia kan lain. Kenapa? Saya nanam kelapa, saya maunya hujan. Terus dia nanam karet, enggak mau hujan.
Makanya kalau ada doa bersama, silakan doa tapi jangan panjang-panjang. Saya pernah acara maulid, datang ustaz dari luar kota berdoa, saya lihat jam sampai setengah jam doanya. Pertama jamaah semangat semua, malam Lailatul Qadar. Begitu sudah lewat 5 menit turun semua tangan. Makanya kalau ada masjid bapak ibu yang doa bersama, doanya jelas, itu kuncinya, jelas yang dibaca. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad, sampai pada akhir.

Ini sekarang banyak doa cepat ujung-ujungnya maut, maut, maut, maut, maut aja. Saya sampai sekarang dari kecil dulu nggak pernah menghafal doa pakai kertas. Gak pernah saya menghafal doa pakai kertas. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Loh, Ustaz kok bisa hafal? Telinga saya mendengar dari acara pengajian. Kalau ada wirid yasin, mak saya yasinan, saya ikut. Ternyata itu masuk ke telinga. Anak-anak ibu, anak-anak bapak yang ikut malam ini, coba bawa dia pulang, dia akan ingat apa yang disampaikan. Ustaz taunya dari mana? Saya kebetulan pergi naik bis. Di depan ini ada bapak-bapak bawa anak. Anaknya ngelihat saya. Lihat saya lama, saya cuek aja. Terus anaknya ceramah. Bagaimana mungkin sholat istisqa kita diterima Allah kalau yang bakar hutan ikut minta hujan? Dalam hati saya, itu kan ceramah saya. Setelah turun dari bis, bapaknya ngomong, assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, anak saya ini tiap hari dengar ceramah Ustaz. Oh, ingat dia Pak ya? Iya. Anak kecil kuat ingatannya. Beda dengan maknya. Sering saya ceramah, dengar ceramah Ustaz. Kapan? Pas mau tidur malam. Begitu saya dengar agak 5 menit, tertidur langsung. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, maka anak-anak daya tangkapnya itu kita isi. Kalau doanya benar, anaknya ingat yang benar. Tapi kalau doanya maut, maut, maut, cobalah ibu panggil, coba sini, coba baca doa anak, maut, maut, maut, apa maut, maut aja nih. Iyalah mak, kan banyak yang meninggal di Palestina sekarang. Nampaknya sepele, sederhana. Tuh, apai pakai solawat-solawat. Solawat cukup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Ngapai pakai solawat-solawat badar. Salatullah, salamullah. Tak pernah diajarkan Nabi. Kalau tidak diajarkan Nabi, bin'ah. Wa kullu bin'atin dalalah. Wa kullu dalalatin finnar. Siapa yang baca selawat badar, masuk neraka semuanya. Yang baca selawat, masuk neraka. Yang mendengar, masuk neraka. Yang ceramah, paling panas nerakanya. Nabi sedang duduk. Nabi sedang duduk sama sahabat. Lalu ada salah seorang sahabat yang bersyair memuji-muji Nabi. Ketika sahabat memuji Nabi, sakata wa tabassama, Nabi diam dan tersenyum. Itulah dalil boleh memuji Nabi dengan selawat barzanji, dengan selawat badar, dengan selawat burdah, dengan syair-syair pujian.

ini syair dibuat oleh para ulama. Selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tidak apa-apa. Tapi dia ngerti. Kalau dia tak ngerti, ujungnya tak jelas. Salim alaih. Salim alaih. Bagus, tak usah berselawat sama sekali. Udahlah, suara macam kaleng dipijak. Nah, ini penting. Jadi kalau kita enggak senang dengan anak-anak kita, ini darah seni harus disalurkan. Darah seni disalurkan dalam bentuk syair, dalam bentuk burda, dalam bentuk barzanji. Barzanji itu apa? Barzanji seorang ulama dari negeri Barzanja. Barzanja itu Irak. Lalu kemudian pindah orang tuanya ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan Imam Abu Ja'far Al-Barzanji, namanya Abu Ja'far, nama kampungnya Al-Barzanji, tamat dari Universitas Al-Azhar. Dulu zaman kerajaan Turki Utsmani, karena ilmunya yang hebat, Turki Utsmani mengangkat dia menjadi mufti di Yaman. Kemudian menulis syair, itu yang disebut dengan syair Al-Barzanji. Ada pula syair-syair yang ditulis oleh ulama dari Yaman, para habaib, itu yang disebut dengan syair Simtud Durar. Ada pula ulama yang menulis dari Iskandariyah Mesir, namanya Imam Al-Busiri. Al-Busiri dari Mesir, Al-Barzanji dari Madinah, Simtud Durar dari Yaman. Pujian-pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, Musabaqah Barzanji, Musabaqah Simtud Durar, Musabaqah pembacaan Busiri, anak SMP, anak SMA, anak-anak dilarang jangan ngeband, jangan lagu metal. Lalu mau saya salurkan kemana darah musik ini? Darusalur kemana darah seni ini? Ada seni membuat lampu indah. Walaqad zayyana samaa, kami hiasi langit, bizinatinil kawakib, dengan bintang gemintang. Kami hiasi langit dengan bintang gemintang. Untuk apa? Ketika mata memandang langit, masya Allah, subhanallah. Seni luar biasa. Dan di Makassar ini bukan cuma seni kaligrafi, bukan cuma seni lampu, bukan cuma seni bangunan, sampai pada seni terali besi. Di mana-mana masjid yang namanya terali itu ya terali besi aja, tapi masjid kita teralinya malah kaligrafi. Itu kaligrafi itu. Apa tulisannya itu? Saya pun enggak bisa bacanya. Kaligrafi luar biasa. Artinya apa? Yang dulu orang suka menggambar patung, gambar patung, gambar patung Dewi Kwan Im, gambar patung gorila. Islam melarang patung, tidak boleh. Siapa yang buat patung, maka dia nanti di akhirat disuruh menghidupkan patung itu, dan patung itu akan membaji bara neraka yang akan membakar dia. Tapi seni patung berubah menjadi seni kaligrafi. Makanya di masjid-masjid banyak yang menulis kaligrafi. Masjid kita kenapa enggak ada kaligrafinya? Karena dalam mazhab Maliki, membuat kaligrafi dinding masjid makruh. Kenapa membuat kaligrafi di dinding masjid makruh? Karena orang mazhab Maliki kalau sholat matanya tidak melihat tempat sujud, tapi menghadap ke Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka kalau dia ke depan nampak kaligrafi. Siapa lah yang nulisnya? Itu makanya dalam mazhab Maliki tak boleh kaligrafi dinding. Mungkin masjidnya mazhabnya Maliki. Nih, ukiran yang indah yang cantik. Mana ada zaman Nabi ukiran indah cantik? Nabi hanya menyampaikan khutbah bersandar di batang korma. Lalu datang seorang perempuan, "Ya Rasulullah, aku punya budak hamba sahaya tukang kayu. Dia pandai membuatkan mimbar. Apakah boleh kubuatkan mimbar?" "Boleh, boleh, boleh." Maka dibuatkanlah mimbar 3 lantai. 1, 2, 3. Nabi naik ke atas mimbar lantai 3 menyampaikan khutbah. Ketika Nabi meninggal, Sayyidina Abu Bakar merasa tidak layak tegak di lantai 3. Abu Bakar tegak di lantai 2. Meninggal Sayyidina Abu Bakar, ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Kemudian naik Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tidak layak di lantai 3. Lalu kemudian dia tegak di lantai 1, lantai paling bawah. Begitulah mereka. Mereka tidak mau melompati Nabi SAW. Orang sekarang
Kalau ada pemimpin sebelumnya lantai 3, dia buat lantai 4. Nabi Muhammad wa fawqa kulli dzi ilmin 'alim. Di atas yang berilmu ada yang lebih berilmu, tapi ada lagi di atas ilmu. Apa dia? Al adab fawqal ilmi. Adab di atas ilmu. Tak ada guna banyak ngaji kalau menyalah-nyalahkan orang padahal itu tidak salah. Tak ada gunanya rajin pengajian kalau cakap kasar, mencaci maki, sumpah serapah kalau tidak pada yang batil. Yang batil mesti dikatakan batil, yang salah mesti dikatakan salah. Tapi pada yang khilafiyah, nata'awan fimattafakna wa nata'adhar fimakhtalafna. Pada perkara yang kita sepakati, mari kita beramal. Tapi kalau kita berbeda pendapat, mari berbeda, berlapang dada menghadapi perbedaan. Masuklah Sayyidina Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna ke dalam masjid bulan Ramadan. Ketika itu dua orang sedang kelahi. Solat tarawih 11 rakaat, lebih dari 11 bid'ah. Yang satu lagi mengatakan solat tarawih 23 rakaat, kurang dari 23 bukan tarawih. Kelahi. Datang Imam Syahid Hasan Al-Banna, kalian kelahi gara-gara apa? Gara-gara tarawih. Hukum tarawih apa? Sunat. Kelahi di masjid hukumnya apa? Haram. Gara-gara yang sunat kalian jatuh kepada yang haram. Tarawih 11 rakaat dilaksanakan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa 11 rakaat? Apakah dia malas? Apakah karena dia irit? Dia 11 rakaat karena waktu tidak cukup. Rakaat pertama surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Pada masa Sayyidina Umar, diangkatlah imam tarawih namanya Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay, engkau kuangkat jadi imam tarawih, tapi jangan panjang-panjang karena umat sekarang tidak sanggup. Kau buat 23 rakaat, tapi ayatnya kau pendekkan saja satu malam satu juz. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz bertambah menjadi 36, tambah witir 3, 39 rakaat. Maka ada 3 versi, 11 rakaat, 23 rakaat, 39 rakaat. Berdasarkan 3 riwayat ini, maka kata Syekh Atiyah Saqar, mengutip pendapat ulama dalam fatwa Azhar, tarawih itu 2. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Masyarakat kita cerdas, dikombinasikannya antara 2. Rokaatnya sedikit, ayatnya pendek, dapat dua-duanya. Tidak usah saling menyalahkan. Selama kita masih ahlus sunnah wal jamaah, nata kataf, saling bahu-membahu, menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Hambali, namanya Ahmad bin Hambal, makamnya di Baghdad, Irak, meninggal tahun 241 Hijrah. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina, meninggal tahun 204, makamnya di Mesir. Mesir, Baghdad, Irak. Imam Syafi'i berkunut subuh, Imam Hambali tidak berkunut subuh. Dua orang yang bersahabat luar biasa. Suatu malam Imam Syafi'i tidur di rumah Imam Hambali. Syafi'i itu hebat, hebat luar biasa. Lalu ketika malam tidur, anak Imam Hambali mengintip, gimana hebatnya Syafi'i itu. Lalu pada waktu paginya anaknya ngadu kepada ayahnya, ayahku Hambali, ya katamu Syafi'i itu orangnya hebat, iya, tapi aku mengkhawatirkan 3 perkara pada dirinya. Apa yang kau khawatirkan? Tadi malam aku lihat dia makan banyak sekali makannya. Yang kedua, aku lihat dia tadi malam tidak sholat tahajud. Yang ketiga, aku lihat dia sholat subuh tidak wudhu. Oh, kalau begitu ini ajaran tidak benar. Iya, kalau begitu mari kita tanya dia. Gitu, klarifikasi dulu. Syafi'i, ya. Kata anakku, engkau tadi malam ada 3 perkara yang mengganjal hatinya. Apa dia? Tadi malam katanya engkau banyak sekali makan. Kenapa kau banyak makan? Kata Imam Syafi'i, makanan orang beriman itu adalah obat
maka kita disuruh banyak bagus makan obat. Makanya nanti kalau saya bertamu ke rumah bapak agak banyak dikit, tolong. Karena makanan orang beriman itu obat. Kata anak saya, kamu tidak tahajud tadi malam. Aku tidak sholat tahajud karena dari isya sampai subuh aku membahas, mengambil hukum Quran, hadis, ijma', qiyas. Sholat tahajud sunat, mengambil hukum fardu kifayah, menyelamatkan orang dari kejahilan. Kata anakku tadi malam, engkau kenapa sholat subuh tidak wudhu? Karena dari isya sampai subuh wudhuku tidak batal. Maka ibu bapak yang bisa menahan wudhu, tapi jangan menahan kentut. Yang wudhunya batal silakan wudhu. Ini ditahan kentut sampai biru mukanya. Begitulah bersahabatan mereka. Meninggal Imam Syafi'i 204, Imam Hambali masih hidup sampai 241. 241 kurang 204, hampir 37 tahun lamanya Imam Hambali menahankan kesendirian, ditinggal sahabat, tapi dia tetap dalam doanya. Apa kata dia? Rabbighfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ampunkan aku ya Allah, ampunkan kedua orang tuaku ya Allah, ampunkan Imam Syafi'i. Selama berapa lama dia berdoa? Arba'ina sana, 40 tahun aku mendoakan Syafi'i. Begitu ditulis oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Manaqib, biografi Imam Syafi'i. Saya pulang dari Makassar, bapak ibu sudah menganggap saya keluarga saudara, ukhuwah Islamiyah. Saya tak ingin bapak ibu doakan saya 40 tahun, 4 kali aja jadilah. Ya Allah, apa doanya Pak Ustaz? Matikan Ustaz Somad dalam husnul khatimah. Itu saja. Ustaz, saya mau berangkat haji nih ke Mekah. Ustaz mau titip apa? Satu, titip apa? Doakan saya husnul khatimah di Bir Ali, di Multazam, di Bukit Safa, di Bukit Marwah. Itu aja Pak Ustaz. Iya, sedikit sekali. Ustaz enggak titip celet kuning, sudah ada di rumah. Enggak titip tempat celak, sudah ada di rumah. Enggak titip cincin, sudah ada satu. Untuk apa sampai tiga? Nanti saya pakai tiga ceramah gini, macam mata jamaah gini. Datang orang mau menguji-nguji, mau melaga-laga, mau membenturkan antara Syafi'i dengan Hambali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hambali, ya, engkau kalau sholat subuh pakai kunut enggak? Enggak, saya enggak pakai kunut, kata Hambali. Kalau Syafi'i, Syafi'i pakai kunut sampai meninggal. Bagaimana kalau saya ikut engkau, Imam Hambali? Bagus, kau ikut saya, bagus. Bagus, ya. Bagaimana kalau saya ikut engkau tidak berkunut, tapi pas sholat subuh imamnya Syafi'i? Dia mau ngetes. Apakah Hambali berkata, campakkan Syafi'i? Apakah Hambali berkata, tinggalkan Syafi'i? Apa kata Hambali? Kalau engkau ikut aku sholat subuh tidak berkunut, pada saat engkau sholat subuh ternyata imamnya adalah Syafi'i, angkat tanganmu dan ucapkan amin. Nassa alaihi Syafi'i. Begitu kata Imam Syekh Ibnu Utsaimin. Kalau imammu berkunut, maka kau angkat tangan dan ucapkan amin.

yang diaminkan cuma 5 saja. Itu doa. Silakan sisanya itu bukan doa tapi sana pujian. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa innahu la yadhillu man walayt wa la ya'zu man adayt. Tabaraka rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadayt. Astaghfiruka wa natubu ilayk. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Baruku. Kalau hafal baca, kalau tak hafal jangan dipermasalahkan. Bahkan apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah subuh tidak baca kunut karena dia dalam fikih mengikut mazhab Hambali. Walaupun dalam beberapa masalah dia keluar dari 4 mazhab. Idza qanatal imamu fa qanata. Kalau imam baca kunut, maka kau ikut baca kunut di belakang. Wa illa fala. Tapi kalau imam tidak baca kunut, jangan buat kunut sendirian di belakang. Mudah saja jadi makmum. Tinggal gerombol kereta api ikut induk kepala di depan. Dia baca kunut, kita ikut. Sekarang banyak orang melawan imam. Imam baca kunut, Allahumma adina fi man hadait, enggak mau. Wa afina fi man afait, kamu aja. Ju'ilal imam liyutamma bih. Imam diangkat untuk diikuti. Wahai Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia, ya. Kalau imam saya baca kunut, apakah saya ikut? Ya. Kenapa gitu, Syekh? Li'annal ikhtilafa syarrun. Karena melawan imam tak baik. Kau ikuti saja imam. Tapi kalau masih ada dalilnya. Doa kunut masih ada dalilnya. Tapi tidak semua perbuatan imam diikut. Masa imamnya kentut, kita ikut kentut? Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man qara'a yasin, siapa yang baca surat yasin, fi lailatin, pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, subuhnya dia sudah diampuni Allah. Si ibu pun baca bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim. Apa yang dibaca-baca yasin malam Jumat? Tak ada tu dalilnya. Ada disebutkan oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim. Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man qara'a Yasin fi lailatin," buka dalam mukaddimah surat Yasin. Siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuranlah, besok subuh dia sudah diampunkan Allah. Itu kan malam, enggak ada nyebut malam Jumat. Malam Jumat itu malam apa enggak malam? Malam. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Malam Jumat di antara 7 malam. Maka kau baca. Bagusnya tiap malam. Kalau enggak sanggup tiap malam, malam Jumat seminggu sekalipun jadilah. Dibaca malam diampunkan siang, dibaca siang diampunkan malam. Tapi bacanya bukan hanya sekedar baca mantra. Ini banyak orang percaya sini cuma mantra bim salah bim abrak kada mau Allah subhanahu. Ujung-ujungnya aja turja'un fayakun. Makanya saya senang sekali melihat di depan kajian Islam bulanan PPPA Darul Quran Makassar. Darul rumah Quran, rumah Quran. Saya tamat dari Maroko. Nama sekolahnya Darul Hadis, Darul Rumah Hadis, Rumah Hadis. Karena memang tidak ada belajar bahasa Arab, tidak ada belajar fikih, tidak ada belajar, yang ada cuman belajar hadis, hadis, hadis. Maka disebut Darul Hadis. Anak-anak kita Darul Quran. Maka dia tidak akan baca Quran seperti itu. Pasti pakai tajwid. Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Sekarang ada orang baca Yasin. Ya Asin. Kenapa kau baca Ya Asin? A-nya kan 2 biji, Pak. Rupanya baca Latinnya. Dia baca Ya Asin. Baca Yasin Latin. Coba kalau anak kita ikut Darul Quran, maka hafal dia luar kepala. Yasin wal Quran. Sekarang di masjid-masjid suara kalau sebelum sholat itu, wah, bismillahirrahmanirrahim. Begitu kita masuk ke masjid mau jumpa qarinya,
Gak ada. Mana? Rupanya flash disk. Makanya banyak flash disk masuk surga nanti. Flash disk masuk surga, DVD masuk surga, CD masuk surga, Samsung masuk surga, Sony masuk surga, Panasonic. Gara-gara apa? Nih lah, nih, gak lama lagi nih, malam Jumat, Kamis malam Jumat, ajarkan anak kita takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya pulang dari luar kota, sampai jam 2 malam, suara masih nyaring. Heran saya, udah jam 2 malam kok gak serak-serak nih suara. Ya itu flashdisk lagi. Aduh, gimana anak-anak muda kita? Makanya kalau punya anak, anak ibu hafal Qur'annya? Iya Pak Ustaz, 30 juz? Enggak, juz 30. Juz 30 untuk awal tahap permulaan. Setelah itu barulah dia. Dulu kalau orang menikahkan anak begitu, Pak, saya mau minum anak bapak, Pak, apakah saya diterima jadi mantu? Fit and proper test. Nama kamu siapa? Nama saya Torik, Pak. Baca wassama'i wa Torik. Wassama'i wa Torik. An-najmus saqib. Nama kamu siapa? Somad, Pak. Baca kul huwallah. Wallahu ahad. Allahu somad. Iya Pak, nama kamu siapa? Nama saya Imran Pak, panjang tuh. Ali Imran. Memang nama saya Imran Pak, tapi panggilan sehari-hari Kulhu. Mandai dia. Betapa senangnya kalau anak hafal Quran. Al-mahiru bil-Quran. Orang yang mahir baca Quran. Ma'asafaratil kiramil bararah. Dibangkitkan nanti di akhirat bersama para malaikat pangkal kaji Al-Quran. Ketika bangkit dari kubur, tengok kanan malaikat, pandang kiri malaikat, lihat depan malaikat, belakang malaikat. Kenapa aku bangkit bersama malaikat padahal aku manusia? Karena engkau mahir membaca Al-Quran. Cita-cita emak saya yang mengandung saya 9 bulan 10 hari, yang menyusukan saya 2 tahun lamanya, bersimbah darah dia membesarkan melahirkan saya, aku ingin kau hafal Quran, Mat. Dia tak pernah manggil saya Ustadz, manggil Mat aja. Aku ingin kau hafal Quran, Mat. Pulang saya dari Kairo membawa ijazah LC, pulang saya dari Maroko membawa ijazah MA, aku LC MA, Mat. Kau tak hafal Quran. Tapi ada kawan saya dulu satu sekolah waktu di Madrasah Aliyah, namanya Ustaz Azman dari Tanjung Balai Asahan, hafal Al-Quran 30 juz di kepalanya. Orang yang hafal Quran 30 juz dan sekarang tinggal di sini, mau ketemu sampai sekarang belum jumpa. Ini orang yang 30 juz di kepalanya itu dia sudah lengkap semua. Begitu pejam mata langsung nampak Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, semua nampak. Klik Al-Baqarah muncul. Klik Al-Baqarah muncul. Klik Ali Imran muncul. Kita klik Al-Baqarah 3 kali error. Error, hang. Akhirnya muncul qul huwallahu. Saya memang tidak hafal Quran, Mak. Tapi anakku nanti, keponakanku nanti, mesti ku masukkan ke pondok pesantren SD IT, SMP IT, SMA IT, Islamic Boarding School. Saya berangkat ke Mesir 1998. Kawan saya hafal Quran 30 juz. Saya Abdul Somad, dia Abdul Hadi. Perjalanan dua Abdul. Hafal Quran dia. Dari mana? Dari pesantren 77 Sulawesi Selatan. Makanya tadi waktu sampai saya tanya, di mana pesantren 77? Oh ada di sini Pak Ustaz, pondok pesantren tua tahfiz Quran kan? Ya. Mana-mana masukkan, yang penting dia hafal Quran.
Anak yang hafal Quran satu hari mengulangi hafalannya minimal 2 juz, maka sebulan dia khatam 2 kali. Pahala mengalir ke makam kita seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Itu bedanya kalau orang lain. Kalau saya mau kirim Quran ke orang lain, untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah, itu pun belum tentu sampai. Bisa jadi terdelet di tengah jalan karena orang yang baca itu fasik. Tapi kalau anak yang hafal Quran, begitu dia ulang 2 juz sampai automatically sampai tanpa dia ucapkan. Begitulah indahnya punya anak hafal Quran. Maka masukkan ke sana, cari anak-anak yang otaknya cerdas, masukkan ke hafal Quran. Saya enggak maulah anak saya hafal Quran, paling-paling jadi imam tarawih. Ini orang tidak layak hidup 2017. Ketua Persatuan Qari dan Hafiz Quran di Mesir namanya Syekh Nu'aynah. Coba cari di YouTube, Syekh Nu'aynah hafal Quran, hafal kiraat. Bayati sobasikan nahawan jaharka di kepala dia semua, kiraat 14 di kepala dia semua. Apa pekerjaannya? Dokter. Dokter. Oleh sebab itu anak bapak hafal Quran bisa jadi dokter, anak ibu hafal Quran bisa jadi pengacara.

inqata'a, putus. Dulu yang rajin solat duha, pagi duha, malam tahajud, mati, putus. Tak ada orang mati solat. Kalau ada orang mati solat, lari kita semua. Tapi anak waladun salihun, malam dia solat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, allamal Quran. Mengalir bacaannya walaupun di tengah malam yang sepi sunyi gelap. Itu yang menyerangi suluh kubur kita, itu yang menenangkan hati kita. Makanya doa yang diajarkan Nabi, Rabbana hablana min azwajina, pasangan hidup kami, wa dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, qurrata ayun, sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami. Mengapa disebut anak itu sejuk dipandang mata? Karena dia pakai baju koko, pakai peci, megang Quran, kita pulang kerja, badan lelah, stres, capek, nengok dia baca Quran, ayah, ayah sehat, dengarkan bacaan adik ya, tenang pikiran kita. Ninda, pulang ke rumah, nengok anak. Nak, ayah pulang nak, salam ayah nak. Bukan dia mencium tangan ayahnya, tangannya pula dia kasih, cium. Betapa indahnya punya anak hafal Quran. Perempuan, perempuan hafal Quran tidak akan buka jilbab. Perempuan hafal Quran tidak akan pakai rok pendek. Perempuan hafal Quran tidak akan menyia-nyiakan suaminya. Kenapa? Allah menjaga dia. Malaslah punya anak hafal Quran, paling-paling jadi ustazah. Siapa bilang? Jadi ustazah bagus, amalnya mengalir, buka pondok tahfiz Quran. Tapi ternyata sekarang Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada menyediakan beasiswa bagi anak full hafal Quran. 30 juz di kepala putri ibu, putri bapak, masuk di fakultas kedokteran, keluar sebagai dokter spesialis, tapi 30 juz di kepalanya. Wajahnya sejuk bekas air wudu, jilbabnya panjang, masuk ke ruang pasien bawa jarum suntik sambil baca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ibu-ibu menengoknya, ya Allah, cahaya Quran di matamu nak, kalau adalah anak lajangku, kupinangkanlah sama engkau. Ada pula bapak-bapak yang sakit di situ, ya Allah, kalau mati biniku, kupinangkan. Itu beda ibu-ibu sama bapak. Ibu tuh sikit-sikit ingat anak, sikit-sikit ingat anak. Luar biasa, tapi tak semua laki-laki begitu. Kalau sudah ngaji, pikirannya lurus insyaallah. Karena doanya selalu ihdinas siratal mustaqim. Nah, masuklah dia ke ruangan. Ibu sakit, iya, sabar ya Bu, iya, ikuti bacaan ananda ya Bu, iya, ibu hafal surat-surat pendek, iya, baca bismillah ya, bismillahirrahmanirrahim. Habis obat masuk. Udah nak, udah, gak sakit ya, siapa bilang sakit? Hatinya sudah sembuh duluan. Ini enggak, tak ada Quran di kepalanya. Masuk ke ruang ICU, membawa jarum suntik dengan rambut macam durian, warna merah kuning kelabu, kuku hitam, anting, anting di telinga, anting di mata, anting di hidung, anak funky, bibir pun pakai anting, menengok bibir dia anting, bibir kita pula bergerak. Mana yang sakit, sakit apa, mana yang mau disuntik? Ibu-ibu bapak yang di dalam itu menengok, ini malaikat maut nih katanya. Betapa generasi ini, dalam bidang politik kita boleh kalah, dalam bidang ekonomi kita mungkin kalah. Terlalu banyak yang mencaci maki masalah politik. Kita angkat pemimpin yang peduli Al-Quran, akan dia keluarkan perda Al-Quran, akan dia keluarkan bantuan sekolah Al-Quran. Bapak ibu yang punya duit banyak, ada tanah Pak Ustaz 2 hektar, dirikan sekolah tahfiz Quran, SMP Quran, SD Quran, MI Quran, SMA Quran, sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Itu yang akan menolong kita. Adapun kebun sejauh mata memandang, tak bisa menolong. Emangnya orang mati bawa kebun?

0: ada. Inilah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa ibu yang dimuliakan Allah?
1: Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini berubah menjadi amal soleh.
2: Amin.
1: Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rabbana ya Rabbana. Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkas Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Halo, hai. Selamat pagi Balanistara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir Inyonge Wong Tegal Kota Ria Cenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Selasa ya, di 9 Juni 2026. Ya, monggo silakan buat Balanistara ya yang mau gabung, bisa kering di 352888 dan di 6145477. Yang mau SMS sama WhatsApp ya, monggo di 0852 9319 9588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop, terus ada Sultana minyak herbal serbaguna, ada Vitama. Ya, ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus, panas tipus. Ya, Otipus.

0: satu konsumen Habito.
1: Baik, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah dari konsumen Habutop. Silakan, dengan ibu siapa?
2: Bu Nur Hasanah dari Depong Tengah, Tegal.
1: Baik, Ibu Nur Hasanah, sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Dulu saya jatuh dulu ya. Tuh. Jatuh langsung enggak bisa jalan, enggak bisa apa. Langsung dibawa rumah sakit. Ternyata enggak ada perubahan apa-apa. Ayah saya minta pulang. Pulang-pulang saya tahu ada ini, coba pakai Habutop kayak gitu.
1: Setelah jatuh yang dialami apa, Bu?
2: Jatuh
1: nggak bisa jalan.
2: Iya, terus paginya tahu-tahu saya tangan kayak gini, nggak bisa gerak apa-apa.
1: Oh, kayak gejala stroke gitu ya, Bu?
2: Iya, gejala stroke.
1: Terus
2: ayah saya itu anak pulang kan, tak suruh beli Habutop.
1: Iya.
2: Dan saya minum itu Habutop cuma 2 kali langsung bisa
1: jalan. 2 minuman langsung bisa jalan.
2: Iya. Nah, terus sampai sekarang lah ini, Kak. Akhirnya teman-teman pada minum apa? Minum Habutop.
1: Oh gitu. Ibu Nur tahu Habutop dari mana, Bu?
2: Di radio.
1: Oke, berarti sekarang udah ngerasain khasiat dari Habutop nih, Bu?
2: Iya. Alhamdulillah udah kayak enteng gitu loh.
1: Enteng.
2: Iya.
1: Mungkin ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain.
2: Buat yang lain yang punya keluhan seperti saya, langsung beli Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Ge, Bu Nur Hasanah dari kawasan Depong.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Munjung Agung, alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pier

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek Farmaker. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di Agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete ya. Ya kita bergoyang-goyang ya. Ya kita bergoyang-goyang, kita berdangdutan ya di Paramon Goyang Dangdut sampai di 10 pagi ya, dan masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ya buat Bala Nestara yang saat ini lagi punya keluhan seputar mata ya, ya mata glaukoma, mata katarak, terus mata minus, mata silinder, mata merah, mata iritasi, mata berair, mata gatal, penglihatan kabur, rabun dekat ya, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama V Mata J. Ya, vitamanya diminum ya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Terus V Matanya ditetes ya. Iya, ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampyak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balai Setara Paramon. Ada Happy Asmara ya, Dumas ya, sudah digoyang-goyang-goyang ya. Yuk di sapa yang mau gabung di 352-888. Halo, selamat pagi Balai Setara Paramon. Halo ya, pagi juga. Oh, pagi juga nih. Saporete Kang Ibni Abdillah. Kang Ibni, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonosobo kabarnya gimana?
1: Wonosobo pagi ini kok cerah.
0: Cerah ya, cerah dan seceria ceria ya, secerah dan ceria hatiku. Hatimu ceria enggak? Selalu ya. Iya, harus selalu ceria. Alhamdulillah kabarnya baik. Iya. Iya, blebek suaranya, blebek bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak. Aduh, salahkan sinyal ya. Iya. Jangan salahkan sinyal dong, kasihan ya yang jadi sinyal ya. Iya, selalu disalahkan ya. Iya. Iya, Mama Vera tembak Mbak Dor Dor Dor, tembak ke tembak ke Dor Dor Dor tembak. Iya. Iya. Mama Anjeli pagi, Mama Anjeli. Iya, Mbak Asih juga, Mbak Asih. Wong Ireng juga selamat pagi, Wong Ireng. Bu Hodija juga salam 2 kapsul. Iya, Mbak Asifa, halo Mbak Asifa. Iya. Ini sudah pada menonton ini ya. Iya. Iya, Mama Lani. Rahman Arju, Rahman Arju ya. Mama Rengganis. Mbak Febi Belpas. Enci. Bunda Sal ya. Terus buat siapa lagi? Mama Vera berarti ya. Sing nembak mamane aku ya, Mbak.
1: Mama Vera sih siapa, Mbak?
0: Iya, Mama Vera. Mama Vera ya, Mama Vera lah. Terima kasih Mbak Asifa. Nano Pai. Juga pagi ya. Mama Reganis, Mbak Ria, Mbak Ria. Yen 88 suaranya lirih. Apa ya?
1: Mbak, lagunya itu dulu, Mbak.
0: Mama diajari Kang Ibni, suaramu jauh sekali wong angel.
1: Mama dia.
0: Iya, Nano Pai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini lagunya apa nih, Kang?
1: Lagunya Junet, Mbak.
0: Junet, Junet. Ayo, Mama Zira pagi, Mama Zira. Junet ya. Kasnuri yang nongol. Iya. Junet ya.
1: Pernah diputar ya, Mbak ya?
0: Terus apanya yang belum diputar?
1: Junet.
0: Junetnya ya kan, In.
1: Pernah kan?
0: Ih, pernah dong. Pernah dong, masa enggak pernah sih? Masa iya. sudahlah. Ya. Iya. Terus buat siapa lagi?
1: Mama Ardi.
0: Mama Ardi.
1: Iza.
0: Iza.
1: Mama Lisa. Mama Elsa. Mama Lisa sama Kang Agus.
0: Mama Elsa sama Kang Agus. Budek mut pagi budek.
1: Mutah, kelalen apa budek mut.
0: Iya. Kiki bakpao.
1: Bakpao.
0: Iya.
1: Om Awang
0: Mbak Saada. Iya. Hendy Nurul, halo Hendy Nurul. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Terus siapa lagi? Iya. Nji, Pak Sabalungan, Pak Suka, Bu Mira. Iya, Om Ali, halo Om Ali. Iya, jangan lupa sarapan. Enggak lupa dong, kalau sarapan mah enggak lupa ya. Iya, jangan lupa sarapan. Iya, enggak lupa kalau sarapan ya, Kang ya. Iya.
1: Serapi lempit kai, Mbak.
0: Serapi dilempit.
1: Ya maksudnya serapi ditekuk kai lho. Engko tak kirimi fotone.
0: Iya, serabine pada ora karo nang kene serabine.
1: Ya padha mana?
0: Serabi.
1: Tengahnya coklat.
0: Tengahnya coklat. Mungkinnya tengahnya. Aduh, Mansur nggak masuk di pagoda. J. Sah Putra. Terus buat siapa lagi? Ya. Arane dadar gulung kang, kau cari Om Ali. Arane dadar gulung. Iya. Iya. Iya wes, Mangsur. Hai Mbak Ria, halo juga Mangsur. Mangsur tanpa S ini ya. Terus apa lagi? Mama Hasna, Kang Ibni kayak ngerti serabi. Ya aku, Mama Hasna kayak mesti arah mana Kang? Ngebrak Kang? Iya. Iya, jengat ini online. Iya, online yang gon metu sokok leng ria. Weh, iya, kayaknya nang jerone gentong ya. Iya.
1: Lirih jeng suarane.
0: Masa sih? Apa?
1: Suarane glamut.
0: Suaranya ngelamut, ngelamut kayak apa? Ngelamut, iya. Ngelamut, ngelamut, iya.
1: Terus
0: bahasanya Wonosobo kayak ngelamut kayak apa ya?
1: Ngelamut kayak orang kering
0: ngono lho. Oh, blebek.
1: Blebek.
0: Iya, cara kene ngomongnya blebek ya. Wong Tegal ngomongnya blebek pek pek pek pek pek pek pek pek pek pek pek pek pek pek pek pek pek. Iya. Ini lagunya apa ya? Junet ya. Junet. Iya.
1: Mama
0: Ikmah ya. Terus apa lagi? Iya. Iya.
1: Yuk.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Terima kasih Kang Ibni Abdillah yang ada di Wonosobo ya. Iya, Nanopai juga selamat pagi. Terima kasih. Halo, pagi Balani Stara Paramon. Halo.
1: Saporete nemen.
0: Radionya tabok. Radionya tabok.
1: Kita pokoknya banyak
0: penonton. Iya, pertama radio ini di situ ben orang nganggung-nganggung. Ben orang nganggung-nganggung baru kowe nembe sing online tabok. Kata tabok sing ngene nggo gantar ya.
1: Nyandak.
0: Arane be gantar. Nano Poi, terima kasih.
1: Kang Ibni Abdillah, selalu Kang Ibni ya.
0: Kang Ibni Abdillah on apa kie? Iya. Acak lalen. Bimen, bisa tahu telulas, 14 oh, telulas Om Ali ngewek.
1: Kita ada, aku beri berarti kalau nyong bu.
0: Oh ya kue.
1: Iya lah.
0: Oh ya wes.
1: Mama. Terus kalau nyong berarti.
0: Iya, Mama Ayu bunyi orang takon, Mama Ayu bunyi le. Ya. Iya, jengat no, jasa kewani, nabok ria ora.
1: Wah ini bu.
0: Iya embu,

0: Sorry Mama Wiwi.
1: Iya.
0: Kak Furkon.
1: Bang
0: Aryo.
1: Iya.
0: Mama
1: Tasna.
0: Mali Kandano.
1: Iya.
0: Mama Lani.
1: Mama Lani.
0: Bang Parjo.
1: Mama Dila jadi awal lagi Mbak Ria tuh aku penasaran wit gemien.
0: Penasaran harus apa?
1: Harus yang siaran saat.
0: Jauh parah nih bro, perak beko.
1: Iya Mbak Atun Tewang pagi Mbak Atun Tewang.
0: Mbak Atun Tewang, Mbak Nana, Kedilung. Terus mau Ami Parmadu.
1: Iya.
0: Terus Burine,
1: iya.
0: Mbak Diono, Mbak Pepi,
1: iya.
0: Mbak Kembang Pak.
1: Bang Jack pagi Bang Jack.
0: Bang Jack, Pepi.
1: Iya.
0: Terus channel saya.
1: Iya.
0: Mama dia Gus Bailer.
1: Budi ke? Iya, Budi kayaknya ke. Iya, angan-angannya pengen balik cepet maning sak.
0: Iya bolos terus.
1: Orang bolos sih swingi, semangkat.
0: Mangkat.
1: Cuma iya jam 10 balik sak jam, iya.
0: Ya,
1: bolos, terima kasih Piol. Piol terima kasih.
0: Balik kok ya.
1: Iya bisa nih ngerti. Ya, ngerti lah. Aku kan selalu tahu yang ada di dalam hati dan pikiranmu.
0: Gimana ya? Bumera.
1: Iya. Terus buat siapa lagi?
0: Mama Zira.
1: Zira.
0: Mariati.
1: Ya, dari casak suwene men telepone wis sapa puter lagune. Apa sih lagune Mama Dila? Iya,
0: Mama Dila lagu apa?
1: Embuy, ya mikir lagune apa ya?
0: Terus nggo Patrine.
1: Hadi Sucipto Cipitung sak.
0: Hadi Sucipto Cipitung aja Cipitung.
1: Cipitung Bekasi.
0: Masina nang ndi?
1: Ini radio Paramon FM Tegal.
0: Ya, mantun ngono Bekasi Cipitung.
1: Bekasinya di mana nih? Cipitungnya ya. Di mana Hadi Sucipto?
0: Ya, Wa'ato.
1: Iya.
0: Sumarti.
1: Iya.
0: Matari.
1: Matari. Terus.
0: Walemo.
1: Yo.
0: Oh, apa pengen Mbak?
1: Wis.
0: Kau, Mama Elsa.
1: Iya, Mama Elsa.
0: Mama Yunita.
1: Mama Dea.
0: Mama Dewi Spoiler.
1: Wa iya.
0: Terus Mbak. Iya. Mama Elisa.
1: Mama Alisa.
0: Iya. Terus Mama Ikma. Maning enggo
1: siapa?
0: Budi Habibah,
1: ya.
0: Awang mati, Kang Ali.
1: Tuan
0: Kang Upiti, nongsa tuh mengalih nyaman.
1: Iya, Bu Warni Pah, Kiol.
0: Warni Pah, Kiol.
1: Wingi wis ketemu ya, Bu Warni Pah ya.
0: Nangan di sini.
1: Nang Procot. Iya. Ya orang
0: Warni. Warni Pah kaya.
1: Iya, tahu ropora.
0: Burung.
1: Iya.
0: Terus nggo, ya. Mengalih nyamat. Satu.
1: Iya.
0: Mbak Am.
1: Mbak Ila
0: Tower.
1: Mbak Ila ya. Mbak Ila Kupat ya.
0: Mama Jeli.
1: Iya.
0: Bu Rauni
1: J.
0: KBB Mbak.
1: KBB Mama Abila Sakraju.
0: Mama Abila.
1: Mama Ayi Bengle. Buho Dija salam 2 kapsul. Iya.
0: Mama Kiwi.
1: Mama Anjeli. Iya.
0: Mbak Mudrika Zen. Mami Kandano.
1: Iya.
0: Kang Mukhtar.
1: Bu Boy ya. Kang Mukhtar Bu Boy. Iya.
0: Nok Marcel
1: ya. Mama Wajrahmu.
0: KBB ya.
1: Sakra jumlah lagunya apa sak?
0: Lagunya
1: apa iki?
0: Lagunya Fitnah.
1: Fitnah. Dari siapa ya lagunya ya?
0: Bu karena pesaman yang ono lah.
1: Yo, oke Sakrajum.
0: Spesiale.
1: Ibu Suhada. Suhada ya.
0: Burung pas.
1: Iya, wes ah nggo kabeh bae.
0: Iya.
1: Kanggo sapa?
0: Monggo sampean selalu ya.
1: Amin ya Allah, amin.
0: Amin. Rambut pirang lo lambe apa?
1: Rambut pirang